0: Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak-Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, pertama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
1: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon membelinya langsung, meminta ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
0: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapolete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GUSEPE Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahulu. lain. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli udah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti perkembangan situasi seperti apa. Nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan. Nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar
10: pembangkit minyak diesel.
9: Maksudnya tadi
10: produksinya, apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu
8: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dream Lab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang.

0: RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
1: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
2: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KPI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
6: Tapi ya boleh ibu yang mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
5: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
7: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan

0: izin medis.
1: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Banyak kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih saat ini. Itu setiap saat karena ini sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
2: Belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
4: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
6: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
5: Pemain Swedia lepaskan lengan. Gol!
7: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
8: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
7: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang. Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja GKST Efata Palu.
1: Nama Agnes Mardiana Liu. Katekisasi nikah dilaksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10.00. Dilayani oleh Pendeta Lin Seprianti Posundu STH, Majelis Asistensi Kelompok Pelayanan 1. 6. Gebot nikah yang pertama. Akan menikah di GKST Jemaat Efata Palu pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026 pukul 13.00 WITA. Seorang laki-laki nama Andika Nugraha Moraku, tempat tanggal lahir Panjo 2 Mei 2003, Baptis GKST Jemaat Hosana Panjo 26 Desember 2004. CD GKST Jemaat Hosana Panjo 31 Desember 2019. Dengan seorang perempuan nama Windy Kartika Tangoa, tempat tanggal lahir Kayulangi 23 Juni 2005. Baptis GKST Jemaat Immanuel Bunta 16 Oktober 2005. CD GKST Jemaat Immanuel Bunta 24 Maret 2024. Yang ketujuh, undangan ibadah triwulan PPR GKST wilayah Pasadombu. Palu 19 Juni 2026, perihal undangan ibadah triwulan PPR GKST wilayah Pasadombu. Kepada yang terhormat pendeta pendamping pengurus dan persekutuan perempuan wilayah Pasadombu di tempat, salam dalam kasih Tuhan. Talitakum, bangkitlah perempuan GKST, maju terus. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya sehingga program pelayanan persekutuan perempuan dapat terus berjalan. Dan dengan penuh sukacita dalam semangat pelayanan, kami mengundang pengurus dan persekutuan perempuan jemaat wilayah Pasadombu, Palu, Salung Kaenu, Donggala, dan Buu untuk mengikuti ibadah triwulan kedua yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 24 Juni 2026, waktu 17.30 WITA, tempat gedung gereja GKST Jemaat Victory Palu, Jalan Ki Hajar Dewantoro. Pakaian menggunakan atasan atau blus putih dan rok menyesuaikan. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran dan kebersamaan kita disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa pengurus Persekutuan Perempuan Klasis Palu, Penatua Mediana Mojango SPD, Ketua Herawati Neohi Korwil Pasadombu. Yang kedelapan, disampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Pulu Babias atas perbaikan lukisan di dalam gereja yang di atas mimbar. 9. Keluarga Lagonda Anjarwati berduka cita atas meninggalnya orang tua almarhumah Ibu Noce Lagonda Tombeolu pada hari Rabu 17 Juni 2026 di Bunta. Pendeta Vikaris Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita. Yang ke-10, ibadah evangelisasi kelompok 4 dilaksanakan hari Kamis 25 Juni 2026 dilaksanakan pada keluarga Wala Tindatu, alamat Jalan Sebra 1. Ke-11, ibadah syukur keluarga Mentara Palang hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 jam 18.00 WITA, tempat Hotel Jazz. Pelayan firman Pendeta Lin Seprianti Posundu STH. Yang ke-12, informasi ibadah kelompok 1, ibadah persekutuan perempuan kelompok 5 pada keluarga Taiso Awusi dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2025, yang dimaksud kelompok 5 tadi. Yang ke-13, diingatkan kembali bahwa sesuai surat panitia HUT ke-40 GKST Efata Palu yang telah disampaikan melalui majelis kelompok bahwa pelaksanaan meeting lomba dan tanding memperingati HUT akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 19.30 WITA bertempat di gedung sekolah Minggu. Demikian warta jemaat saat ini disampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua.

Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran seluruh jemaat pada ibadah hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap dan terbuka. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sepalemba Penanta STH, dan kiranya ibadah hari ini dapat memberikan kekuatan, penghiburan, dan dorongan untuk kita menjalani kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah ini dengan hati yang penuh rasa syukur, siap menerima firman-Nya dan mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Selamat beribadah dan jemaat dijemput untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat Tuhan, dengarkanlah ajakan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Memulaikan pelayanan pada pagi hari ini, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia.

Kan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa Pencipta alam semesta, Yesus Kristus penebus dosa dunia, dan Roh Kudus penghibur yang sejati. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Memuliakan Tuhan, nyanyikan Kidung Jemaat 13.

0: Terpujilah Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Mazmur 72 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 sebagai pujian syukur kita.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa malu

0: Dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu.
1: Kami telah berbuat dosa dan salah.
0: Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah menyelamatkan umat-Mu dengan tangan yang kuat dan memasyhurkan nama-Mu seperti pada hari ini.
1: Kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat kufur.
0: Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari kami.
1: Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek-Mu yang kami,
0: maka umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dengan permohonannya.
1: Dan sinarilah tempat kudus-Mu dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri.
0: Ya Tuhan, dengarlah.
1: Ya Tuhan, ampunilah.
0: Ya Tuhan, perhatikanlah.
1: Dan bertindaklah dengan tidak bertanya.
0: Amin.
2: Saudara-saudara jemaat, bagi mereka yang telah dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dari Allah. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Kita sambut muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 36.

Saudara jemaat, marilah bersama-sama kita mendengarkan akan hukum Allah sebagaimana ditulis dalam kitab Imamat 19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian hukum Allah dari Imamat 19 ayat 11 sampai 18. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa terhadap dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian hukum Allah disampaikan kepada kita. Kita sambut memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 178.

diucapkan terima kasih kepada kelompok pelayanan 7 yang telah mempersembahkan pujian memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Lembutkanlah hati kami, agar kami dicerahkan oleh kehadiran-Mu. Pertajam pikiran kami, agar kami memahami kebenaran-Mu. Bentuklah keinginan kami, agar kami menghasrati jalan-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melayani kita dalam persekutuan ibadah saat ini terambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Dan bacaan kita yang kedua dari Injil Matius. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-31a. Injil Matius 21 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31 bagian A. Kita lihat pembacaan kita yang pertama, Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Yang kedua dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31a. Matius 21 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31 bagian A, demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan berjalanlah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia yang mereka mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, kita muliakan Tuhan, menyanyikan kidung jemaat 48.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, shalom. Bagaimana kabar kita saat ini? Pasti kita akan mengatakan baik dan luar biasa, meskipun ada ketakutan yang kita alami dalam kehidupan ini dengan berbagai-bagai hal. Teristimewa Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hari terakhir ini, mulai dari tanggal 16 Juni, kita dicemaskan dengan guncangan gempa yang masih terjadi. Sebab kita agak trauma dengan peristiwa 28 September 2018. Kadang-kadang keadaan itu yang membayangi kehidupan kita ketika gempa terjadi lagi sekarang ini. Apakah dengan demikian kita pasrah saja? Tentu tidak. Kita berpengharapan, sebab kita harus terus hidup, menjalani hidup ini dan memaknainya sepanjang Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Kita akan terus bangkit bekerja dengan tekun pada bidang-bidang kita masing-masing. Sebab Allah begitu mengasihi kita. Kita akan terus berkarya dalam kehidupan ini melalui kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di balik kewaspadaan yang kita miliki, tentu ada karya dan kerja yang harus terus kita nyatakan demi kehidupan yang kita jalani, baik secara pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menjadi perhatian bersama bahwa Tuhan menghendaki kita untuk tidak tinggal diam, berpangku tangan, menanti apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tetapi kita akan terus aktif merefleksikan percaya kita kepada Tuhan dalam berbagai-bagai bidang kehidupan kita, sebagai tanda bahwa kita bangkit dalam pengharapan Tuhan beserta dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, gereja tidak hanya berbicara tentang bagaimana beriman atau bagaimana berdoa, tetapi gereja juga berbicara tentang kerja yang mendukung kehidupan umat. Gereja tidak hanya monoton berbicara tentang doa, tetapi juga kerja nyata untuk kesejahteraan kehidupan. Ora et labora. Doakan apa yang berdoa dan bekerja. Doakan apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang didoakan. Dua hal yang beriringan sebagai sebuah implementasi iman kepada sang sumber hidup, yaitu Tuhan. Gereja memiliki peranan penting yang tidak hanya berkaitan dengan persekutuan yang aktif melakukan ibadah, tetapi juga sebagai wadah yang mendukung kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada minggu ini Gereja Kristen Sulawesi Tengah memberi tema Karya Gereja bagi Keluarga Agar Berdaya Ekonomi. Dan itulah yang kita baca dalam dua pembacaan kita pada saat ini. Terlebih khusus dalam pembacaan kita yang pertama, Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi, dan jangan biarkan tanganmu beristirahat pada petang hari. Apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini? Artinya bahwa ada amanat bagi kita
untuk terus eksis dalam pekerjaan kita, mengisi waktu-waktu hidup yang dikaruniakan kepada kita. Tentu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi dalam konteks juga untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu dan kesempatan yang diberi oleh Tuhan adalah waktu dan kesempatan untuk terus bergerak, bergerak dalam karya dan kerja dengan penuh pengharapan kepada Dia, Sang Sumber Kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, teks dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 ini juga memberi penekanan tentang hal bekerja, tentang hasil yang akan dicapai. Terbuka dalam pemahaman kita bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi bekerja itu juga adalah ibadah. Dan kalau bekerja itu adalah ibadah, bagaimana kita memahaminya? Tentunya tidak akan ada orang yang bermalas-malasan, berpangku tangan saja, menanti apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi memahami dan memaknai bahwa kerja adalah ibadah, maka kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, dipahami bahwa saat-saat ini kita sedang berada pada demam Piala Dunia atau bola, yang kadang-kadang semua waktu kita tercurahkan di sana, menghitung selisih-selisih gol, menghitung bagaimana poin menjagokan negara yang kita jagokan. Waktu kita tersisa, bagaimana dengan karya dan kerja? Tidak ada dilarang untuk menonton, tetapi karya dan kerja juga menjadi penting. Bukankah karena dengan menonton kadang-kadang perselisihan di tengah-tengah keluarga terjadi, menuding satu dengan yang lain, mengapa tidak kerja, mengapa tidak bangun, dan lain-lain sebagainya. Hikmat dari kita sangatlah dibutuhkan untuk mencermati seluruh perjalanan kehidupan kita, bahkan merealisasikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31a juga menjadi cerminan bagi kita bagaimana memaknai sebuah hidup. Ada dua perumpamaan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa diberikan perintah untuk melakukan pekerjaan oleh ayahnya. Ia mengiyakan perintah itu, tetapi ia pergi duduk dan tidak melakukannya. Yang kedua, menerima perintah tetapi menolak. Tetapi kemudian ia pergi dan menyesali lalu melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menempatkan karakter kehidupan kita, baik di hadapan sesama, amat terlebih di hadapan Tuhan. Banyak orang berkarakter sebagai yang pertama. Dia tampaknya patuh, dia bersedia, tetapi ternyata tidak melakukan apa-apa. Banyak kata, tapi tanpa tindakan. Tetapi orang yang kedua adalah, pertama ia menolak, tetapi setelah merenungkan dan menyesalinya, ia pergi lalu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, manakah yang berkenan antara dua orang ini? Lalu dijawab, yang terakhir. Mengapa? Sebab ada sebuah pemaknakan pembalikan hidup, pembalikan karakter di dalamnya, yang memahami dan merenungkan apa sebenarnya
yang menjadi panggilan hidup itu, yaitu dimiliki ketaatan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sekaitan dengan karya kerja yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, maka panggilan sebagai orang-orang yang percaya adalah memaknai setiap kesempatan yang diberi oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Anak-anak memaknai kehidupannya dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada orang tua. Orang tua memaknai ketaatannya kepada Tuhan menjadikan hidupnya sebagai teladan. Semua orang yang bekerja menempatkan hidupnya untuk bekerja secara baik dan secara benar. Intinya adalah meletakkan hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan dalam keinginan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, untuk tercapainya ketahanan ekonomi dalam kehidupan kita, yang pertama-tama bukan karena kerja keras kita, bukan karena tetesan-tetesan darah kita, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita menempatkan hidup kita taat dan setia pada kehendak Tuhan yang memberi perintah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, seberapa kalikah kita melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam usaha dan pekerjaan kita? Seperti apakah ketaatan kita untuk menjalankan kehendak-Nya, sehingga apa yang kita nyatakan dalam menjalankan kehendak-Nya adalah sebuah ketukan terhadap pintu berkat Tuhan yang terbuka bagi kita masing-masing. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan kedua pembacaan yang diperhadapkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, terus memaknai kesempatan hidup ini dalam karya dan kerja yang sungguh. Terus memaknai kesempatan hidup ini dalam karya dan kerja yang sungguh. Sebab di dalam karya dan kerja yang sungguh, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Dan yang kedua adalah melakukan kehendak Allah dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Melakukan kehendak Allah dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Lihatlah dari dua perumpamaan yang diperhadapkan kepada kita. Yang pertama, pura-pura dengar, pura-pura setia, tetapi sesungguhnya dalam hatinya tidak mau untuk melakukan. Dan yang kedua, di mulutnya terucap bahwa ia menolak, tetapi di dalam hatinya terjadi pertobatan, lalu ia melakukannya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari dua gambaran kehidupan ini, di manakah kita menempatkan kehidupan kita? Di manakah kita menempatkan kehidupan kita? Pasti kita rindu untuk menempatkan seperti orang yang kedua. Untuk itu, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak-Nya, dan apa yang kita nyatakan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun persoalannya, apapun tantangannya, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari bersama kita mendengarkan persembahan pujian dari anak Ruth.

Iya, sesudah pengakuan iman baru dilanjutkan dengan ujian dari anak Ruth sementara mereka menyetel musiknya. Mari kita jemaat dijemput berdiri. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen menurut rumusan pengakuan iman Rasuli, dan masing-masing kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tinggallah dalam Yesus.

0: Dici la cara.
1: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk pagi hari ini, siaran ibadah minggu online yang kami hadirkan live streaming dari GKST Efata Palu telah selesai, dan tentunya kami mengarahkan untuk pendengar Pro Satu, khususnya untuk saudara-saudara kita umat Kristen yang menyempatkan untuk mengikuti ibadah minggu online, Anda bisa mengakses untuk channel YouTube dari GKST Efata Palu untuk ibadah lanjutannya. Dan untuk berikutnya kami masih akan hadir dengan program khusus Kristen, di mana tentunya akan kami hadirkan selanjutnya, yaitu Sekolah Minggu yang akan mengisi Indonesia Layak Anak pada pekan ini, yang akan menghadirkan tentunya anak-anak sekolah minggu. Dan tentunya juga pendengar, kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti dengan tuntas kebersamaan kita di Palu Pagi menuju siang tentunya, di edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026, bersama saya Umi Kalsum Jawas, yang sebelumnya Anda telah ditemani oleh rekan saya Joko Nurjaya Sejari. Tetaplah bersama kami melalui Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Selamat pagi adik-adik. Sekolah Minggu dimanapun berada, pagi hari ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa akan hadir tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini dalam ruang Sekolah Minggu yang mengisi program Indonesia Layak Anak. Tentunya ini terkhusus untuk adik-adik umat Kristen dimanapun berada. Kita akan langsung saja mengikuti dan bertemu ya, setelah beberapa pekan juga tidak ketemu dengan teman-teman dari GPPS Palu. Dan untuk pagi hari ini akan ditemani oleh pembina, ada Kak Rita dan juga Kak Marijan ya. Dan nantinya akan hadir sebuah judul dalam sebuah momen kebersamaan ini, yaitu menjadi garam dan juga kerang ya. Kita langsung saja untuk mengikuti Sekolah Minggu bersama dengan teman-teman kalian dari GPPS Palu. Silakan.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Ya, selamat pagi semua adik-adik yang ada di studio dan selamat pagi juga buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, apa kabarnya? Apa kabarnya semua adik-adik yang ada di studio?
2: Baik.
1: Kabar baik dan luar biasa. Nah, tentu juga adik-adik yang ada di rumah pasti kabarnya baik dan luar biasa. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mulai acara idola. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik yang di rumah sudah siap ya?
2: Siap.
1: Ya, di studio juga sudah siap. Nah, kita akan mulai. Ayo semua bangkit berdiri. Silakan.
3: Shalom teman-teman di studio.
1: Shalom.
3: Shalom juga teman-teman di rumah atau di mana saja berada. Selamat pagi semua.
2: Pagi.
3: Hari ini kita berkumpul kembali dalam acara Idola. Idola
1: Indonesia Layak Anak.
3: Idola.
1: Idola kita semua.
3: Idola.
1: Aku dan kau suka idola. Ayo, sekali lagi adik-adik, idola Indonesia Layak Anak. Idola, idola kita semua. Idola, aku dan kau suka idola. Ayo, semangat lagi, ayo, sekali lagi, lebih semangat. Idola,
2: Indonesia Layak Anak.
1: Idola, idola kita semua. Adik-adik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa.
4: Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai acara idola pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, baik di rumah maupun yang di studio. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
1: Amin. Iya. Oke, sekali lagi, idola Indonesia.

0: Sita Meksi yang akan memimpin kita dalam doa.
1: Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu, berkati pikiran dan hati kami agar dapat mengerti firman-Mu yang akan diceritakan hari ini.
0: Amin. Ya, silakan duduk adik-adik yang ada di studio, yang di rumah juga silakan duduk ya. Mari kita dengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan dan sebentar akan ada pertanyaan. Silakan cerita.
2: Shalom semuanya.
3: Shalom.
2: Cerita dia, semangat memuji Tuhan. Ada Messi, ada Bryden, ada
4: Aldrey.
2: Ada Gerald. Gerald di sana duduknya sepeda kali ya? Iya. Dan banyak teman-teman yang ada di rumah, mungkin juga sebentar lagi jalan ini, ada di mobil mungkin mereka mendengarkan siaran idola ini. Wow. Idola?
3: Indonesia Raya.
2: Idola?
3: Idola kita semua.
2: Idola.
3: Aku dan
2: dan kau suka idola, berarti semuanya duduk manis untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Ada yang mempersembahkan pujian juga, ya kan? Nah, kita bilang aku menang. Pemenang apa? Menang dari apa itu?
5: Dosa-dosa.
2: Menang dari dosa-dosa. Apa itu dosa? Antara lain dosa itu apa contohnya? Contohnya
5: marah.
2: Apa? Berkelahi. Apalagi? Orang apa?
6: Malas.
2: Tidak taat.
5: Malah orang tua.
2: Iya, itu dosa. Baca begitu kan Daniel ya? Ya begitu. Nah, pertama kamu sebelum kita baca Alkitab, kita mau mendengar cerita dulu. Ada satu anak sekolah minggu. Nggak usah disebut namanya ya. Nanti dia malu. Nah, ada tuh anak sekolah minggu, perempuan. Dia 5 tahun. Masih kecil kan? Satu hari, mamanya panggil namanya. Contohnya saja, namanya Nina. Nina? Dia bilang, ya, sini dulu. Boleh bantu mama beli gula di kios? Kira-kira menurutmu dia iya kan atau tidak?
6: Iya kan.
2: Dia anak yang manis. Dia bilang, boleh mama, mana uangnya? Mamanya kasih. Lalu pergi dari kios, kecil-kecil jalan ke kios. Kiosnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dia beli gula. Lalu orang itu mengembalikan uangnya dan memberinya 1 kilo gula. Kembali lagi ke rumah. Waktu kembali ke rumah, tiba-tiba ada seekor anjing yang cukup besar yang melihat dia. Nah, dia lihat ini Nina, dia kejar. Jadi Nina lari karena dia lihat itu anjing kecil. Wow, dia lari sekencang-kencangnya. Waktu dia lari sudah dekat rumahnya, ada batu yang muncul di antara tanah itu kena kakinya. Apa yang terjadi?
6: Jatuh.
2: Iya, terlempar. Waktu dia terlempar, dia itu anjing sudah dekat dengan dia. Apa kira-kira dia lakukan?
6: Langsung lari.
2: Dia sudah jatuh.
6: Lempar batu.
2: Enggak, dia tidak lempar batu. Dia juga tidak mau berdiri, belum bisa berdiri karena kan baru jatuh. Itu anjing sudah dekat sekali. Dia diam. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia kan masih balita toh. Jalanan itu agak sunyi. Terus waktu dia itu anjing sudah makin mendekat. Dia ingat mamanya selalu mengajar dia berdoa. Setiap kali makan, dia berdoa makan. Bunyinya begini, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Begitu. Mamanya selalu ajar itu dia berdoa. Jadi waktu dia lihat itu aja sama dekat, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Gitu. Ya. Hanya itu doa yang dia tahu. Tiba-tiba lalu dia tunduk di tanah, dia tidak mau lihat lagi, dia pasrah. Tapi dia tunggu-tunggu, tidak ada yang terjadi. Anjing itu tidak hap sama dia, tidak. Nggak. Jadi waktu dia tunggu-tunggu, tidak ada sesuatu yang terjadi. dia mulai buka matanya sedikit-sedikit. Dia balik begini, tidak ada sesuatu di depannya. Lalu dia tengok ke samping, ih anjing itu duduk dekatnya. Anjing itu duduk dekatnya, tidak hap dia, tapi dia duduk. Lalu dia pelan-pelan merangkak, kemudian dia lari sekencang-kencangnya lagi pulang ke rumahnya. Aduh, untung gulanya tidak hancur, gulanya tidak tumpah gitu ya, karena ada di dalam kantong yang dia pegang. Dia ceritakan sama mamanya, kamu tahu Tuhan itu meskipun kamu berdoanya beda, tapi Tuhan tahu apa maksudmu. Mengerti? Jadi dia tidak berdoa bagaimana rupa, tapi dia berdoa apa yang dia tahu. Jangan-jangan anjing Mbak Dengar, iya menjadi RW kita. Gitu kan? Nah, kau tahu? Tetapi Tuhan tahu maksud daripada Nina, bahwa Nina minta tolong kepada Tuhan. Ngerti? Kamu ini kalau ada apa-apa, minta tolongnya kepada Tuhan atau kepada siapa? Tadi waktu saya bilang, di menurut pendapatmu, Nina bikin apa? Kamu bilang, lari. Nggak ada yang jawab berdoa. Teman-teman di rumah ada jawab berdoa? Ada juga yang berdoa. Iya benar ya. Nah, dengar baik-baik. Tuhan mengerti bahasa tubuh. Tuhan mengerti bahasa kata-kata. Tuhan mengerti bahasa air mata.
7: Karena orang menangis.
2: Tuhan tahu kenapa kau menangis. Tadi ada teman kita yang menangis, giginya jatuh. Dia bilang, terus mencerita dengan kamarnya nggak mengerti kenapa dia nangis. Tapi Tuhan tahu kenapa dia menangis. Giginya sudah tiba-tiba jatuh begitu saja, gitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu, Tuhan hiburkan. Sekarang dia bisa tertawa. Andre sudah bisa tertawa, meskipun giginya seompom. Nah, dengar baik-baik. Nah, si akan membaca Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Dia? Ya, ayo baca dengan teman-temanmu ya.
1: Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
2: Iya, itu tadi. Hei, menurut pendapatmu, Tuhan bilang Tuhan itu waktu berada di sebuah bukit dan dia mulai mengajar. Semua orang yang hadir mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, mereka sungguh-sungguh memperhatikan supaya mereka bisa mengerti. Seperti kamu hari ini duduk dengan baik mendengarkan cerita bercerita, ya kan? Mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. Kamu adalah garam dunia. Hey, garam itu rasanya apa?
7: Asin.
2: Asin, betul. Asin? Iya, asin. Biasanya garam itu warnanya apa?
1: Putih.
2: Putih, asin gitu ya. Nah, menurut pendapatmu, apa garam itu apakah gunanya?
1: Pakai memasak.
2: Pakai memasak. Iya. Kalau memasak tidak pakai garam bagaimana?
1: Tidak enak.
2: Tidak enak. Apa? Tawar. Tidak enak. Iya, tidak enak. Brandon pernah makan makanan yang tidak ada garamnya? Tidak enak? Tawar toh? Iya benar, tawar, tidak enak. Mencerita juga tidak suka kalau makanan tidak ada garamnya ya. Nah, lalu Yesus juga mengatakan, kamu adalah garam dunia. Audrey, kamu adalah garam dunia. Brandon, kamu adalah garam dunia. Maxie, kamu adalah garam dunia. Dan Gerald, kamu juga adalah garam dunia. Dan kamu, teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian mendengarkan siaran ini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu garam dan terang dunia. Nah, apakah dengan mengatakan seperti itu, berarti kita harus beli garam sebanyak-banyaknya di Pantai Talise? Ada punya garam tau? Atau di supermarket kita beli garam sebanyak-banyaknya, lalu kita oles kita punya tubuh, rambut semua satu tubuh dengan garam. Apakah seperti itu?
1: Tidak.
2: Oh, begitu ya. Nah, demikian juga dengan terang. Di mana kita lihat terang? Di mana kita lihat terang?
8: Lampu.
2: Lampu, oke. Okay. Apa lagi?
8: Matahari.
2: Matahari, oke. Okay. Apa?
9: Hah? Bulan.
2: Bulan, oke. Okay. Bintang, oke. Okay. Apa lagi? Kalung. Ada cahaya lilin, gitu kan? Ada lagi apa?
8: Senter.
2: Ah, senter. Lentera, iya, gitu ya. Itu memang menghasilkan terang, ya. Nah, sekarang apa sih gunanya terang? Kalau tadi garam gunanya supaya dipakai di masakan. Masakannya kalau pakai garam rasanya apa? Enak. Ya, kalau tidak pakai garam tawar. Ya. Tapi kalau terang di mana? Kita lihat terang yang tadi itu toh? Ada di
8: petasan.
2: Petasan. Ya. Ya, tadi itu tadi yang kamu bilang, ya. Maksud saya apa gunanya terang? Kan di mana kita bisa lihat terang? Matahari, bulan, bintang, lampu, lilin, senter. Tapi apa gunanya terang?
8: Menerangi.
2: Menerangi. Ya?
8: Bisa.
2: Apa? Supaya?
8: Bisa lihat.
2: Bisa lihat. Supaya bisa. Kamu pernah tidak alami lampu padam?
8: Pernah.
2: Pernah? Waktu lampu padam apa yang kau buat? Di malam hari lampu padam, apa yang kau buat?
8: Diam.
2: Tunggu mama papa kasih lampu. Ada juga yang waktu tiba-tiba lampu padam gelap gulita dia bilang mama. Iya, begitu nangis.
8: Nangis kita mungkin tuh saya kira tuh nangisnya karena bukan dari kesalahan
2: mama. Benjol. Oh iya, dengar baik-baik. Kalau tidak ada terang kita bisa benjol. Seperti Gera, dia lari sekencang-kencangnya padahal pintu tertutup, bukan terbuka. Dia pok, enjol, ya kan? Nah, jadi apa gunanya terang? Untuk kita bisa melihat sesuatu lebih jelas. Iya, kalau tidak kan kita meraba-meraba. Mana? Kayak orang yang tidak bisa melihat ya? Ya, kan memang gelap gulita biasanya itu. Oke. Kalau tidak ada lampu atau benda penerang, kita tidak bisa
8: melihat.
2: Nah, jadi dalam Tuhan, dalam firman Tuhan itu juga dikatakan, tadi apa? Ayat 13-nya apa dibilang? Kamu adalah garam dunia. Lalu ayat 14 bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Nah, Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Ya, sekali lagi garam itu bukan diolesi di tubuh, ya. Nah, artinya kamu harus memberi rasa enak pada tempatmu bergaul. Tempat kita bergaul di mana?
8: Sekolah.
2: Di sekolah?
8: Di rumah.
2: Tempat nongkrong. Di rap tadi itu.
9: Kafe.
2: Jadi terang di mana? Itu tempat bergaul mau tuh
8: taman.
2: Di taman. Jadi terang di mana tadi? Di sekolah, di rumah, di
8: gereja.
2: Di gereja dan di mana saja kita berada, kita menjadi apa?
8: Terang.
2: Iya, terang. Kita menjadi garam. Garam membawa rasa enak. Artinya orang yang bergaul dengan kita itu merasakan enak. Dia tidak sakit hati bergaul dengan kita. Kadang-kadang ada anak-anak yang bahasanya kasar. Kan menjadi terang dan garam itu di rumah, dimulai di rumah, di sekolah, di gereja, dan di mana saja. Di rumah ketika orang tua meminta tolong seperti Nina tadi, dia langsung membantu, ya kan? Tapi ada anak-anak juga, apalagi kalau sudah pegang HP, dia bilang, tunggu, mama cerewet, papa cerewet, semua cerewet, hanya dia tidak cerewet, gitu ya? Iya, adakah anak-anak di studio begitu? Tidak, semuanya manis-manis. Yang ada di rumah, cerita mau telepon dari sini. Siapa yang seperti itu? Ya, ketika orang tua minta tolong, dia tidak mau tolong, gitu kan? Nah, jadi menjadi garam itu adalah memberi rasa enak pada orang yang bergaul dengan kita. Menjadi garam itu adalah tidak suka berkelahi, tidak suka bicara kotor. Siapa di sini biasa bicara kotor? Meskipun sahabatmu di sekolah, temanmu sekalipun itu bicara kotor, jangan pernah ikuti. Mengerti? Itu sebabnya hati-hatilah dalam bergaul. Jangan bergaul dengan anak-anak yang suka membuli, berkelahi, nyontek, marah-marah, bicara kotor. Tidak boleh, ya. Ada anak-anak itu, kamu tahu, masih seperti kamu orang di studio ini. Dia itu suka sekali hisap lem, seperti narkoba. Tidak boleh dibilang, ya. Nah, kau tahu itu bisa mengganggu otak, tidak boleh itu terjadi. Ada anak-anak juga masih kecil-kecilan sekolah minggu, mulai belajar merokok, bagus kah?
9: Tidak.
2: Tidak. Belajar mulai merokok, bagus kah?
9: Tidak.
2: Ya, sebab itu jangan mencontoh hal-hal seperti itu. Anak-anak Tuhan harus bisa menjadi garam. Artinya apa tadi? Memberi rasa
9: enak.
2: Memberi rasa enak kepada orang yang bergaul dengan kita, gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Hidup kita bisa menjadi contoh atau teladan. Nah, artinya tidak menekang orang lain, gitu ya. Perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan itu artinya kamu menjadi terang dunia, ya kan? Di dunia ini kita menjadi terang, artinya orang-orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, gitu. Dan perbuatan baikmu itu harus bisa diteladani. Apa itu teladani?
8: Dicontohi.
2: Ya, dicontohi. Nah, kau tahu, bukan berarti kita menjadi kamu adalah terang dunia, bukan berarti di mana-mana kita bawa senter. Mengerti? Oh, senter. Bukan, terang dunia bukan kita menjadi senter atau tiba-tiba kita menjadi matahari. Ya kan? Bukan kita menjadi lilin, di mana-mana bawa lilin, ya, bukan. Tetapi kita adalah terang dunia, berarti kita memiliki selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa dicontohi oleh orang-orang, gitu ya. Nah, hidupmu menjadi contoh, ya. Ya, sekarang ini cerita mau bertanya. Kamu berpikir, ya? Jawabnya apa? Tidak boleh berdengar satu yang lain, harus punya prinsip sendiri. Teman-teman di rumah jawab gitu, ya, ataupun mungkin sedang di mobil kamu mendengarkan acara Idola ini, ayo jawab menurut hatimu. Ya, nah, perbuatan baik apa yang kita lakukan jika ya, ingat, perbuatan baik apa yang dapat dicontoh jika, satu, jika sudah siap?
8: Siap.
2: Kamu melihat papamu capek sepulang kerja. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika melihat papamu capek sepulang kerja? Apa?
8: Jangan bikin marah.
2: Gerald, Maxi apa?
8: Ambilkan minum.
2: Mantap. Apa?
9: Membantu.
2: Biarkan papa tidur. Membantu apa?
8: Pijit.
2: Apa?
8: Pijit.
2: Iya, iya. Atau berani tanya apa?
9: Membantu
2: apa? Membantu papa apa? Mbak, pijit. Pijit. Ya, ya. Oke. Dua, perbuatan baik apa yang kamu lakukan dan dapat dicontoh ketika kamu melihat ibumu sibuk di dapur?
9: Bantu masak
2: cuci piring. Oh iya. Wow, masih kecil-kecil mereka sok pintar menyapu.
9: Setrika.
2: Kamu orang kerja pintar apa? Menyapu rumah. Iya. Cuci motornya papa kalau kotor. Tapi mama yang sibuk. Kalau mama sibuk, apa, bantu mama cuci piring, bantu mama masak. Jangan bantu makan terus. Belum waktunya makan siang, makannya sudah habis. Ya kan? Ada anak-anak yang waktu lihat mamanya goreng tempe, dia cium. Bukan dia datang bantu cuci piring, dia bantu makan. Ketika mamanya tidak lihat, dia sip, hap terus. Waktu mamanya lihat, tinggal setengah. Bukan gitu, ya. Berarti bantu mama. Tiga, perbuatan apa, perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika melihat adikmu tidak bisa mengerjakan PR?
9: Membantu.
2: Membantu?
9: Ya.
2: Membantu kerja, membantu kerja PR-nya.
8: Kasih tahu jawaban.
2: Bekas tahu jawaban.
8: Namanya Johan tidak tahu.
2: Ini adik tidak tahu mengerjakan PR. Kamu
8: mengajar.
2: Ya, membantu mengajar. Jangan kerjakan PR sendiri. Kalau kau kerjakan PR-nya berarti dia tidak tahu, tapi membantu mengajar bagaimana itu PR-nya, gitu ya. Oke. Okay? 4, siap? Perbuatan baik apa yang kamu lakukan yang bisa dicontoh ya, yang bisa dicontoh. Ketika melihat adikmu atau kakakmu sedang sakit.
8: Di
2: perbuatan baik apa yang kamu lakukan yang bisa dicontoh? Ketika
8: berdoa.
2: Wow, bagus. Apa lagi?
8: Ambilkan minum.
2: Ambilkan minum, kasih obat gitu.
9: Ambilkan kompres.
2: Kak, dia mau kompres. Bagusnya boleh kalau dia demam, toh. Disuap kalau dia makan disuap, iya. Benar? Kau suap adikmu? Iya. Begitu memang. Iya. Kalau dia batuk, kasihan ya. Oke. Ya, itulah perbuatan yang baik dan dapat dicontoh. Selanjutnya, ini pertanyaan sulit.
8: Apa tuh?
2: Perbuatan baik apa yang kamu lakukan dan dapat dicontoh ketika kamu punya banyak makanan enak?
9: Berbagi.
2: Benar, berbagi?
8: Benar. Kelaparan tidak.
2: Apa?
8: Kelaparan tidak.
2: Ketika kamu punya banyak makanan.
8: Bagikan.
2: Kan pertanyaannya adalah ketika kamu punya banyak makanan enak, berbagi, yakin? Yakin berbagi atau simpang saja ini, biarkan dia temanku.
8: Masak dimakan semua.
2: Iya, di. Berbagi toh? Oke, lanjut. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan dan dapat dicontoh? Ketika melihat temanmu jatuh,
9: membantunya.
2: Membantu apa itu?
9: Berdiri.
2: Atau kamu tetap
9: rumah sakit.
2: Bawa ke rumah sakit.
9: UKS.
2: Ke UKS. Oke, ke UKS. Maksi apa? Ke UKS juga. Ya. Kalau Audrey lihat temanmu jatuh,
8: kasih obat.
2: Iya, kasih obat. Bagus. Pintar-pintar. Ini hanya di mulut atau benar-benar dilakukan?
8: Benar-benar.
2: Oh,
8: gitu. Kenapa begitu?
2: Kau nak tahu? Oh, belum tahu ya. Kalau kita lihat, kita cepat membantu toh. Jangan diketawain. Ada orang-orang, anak-anak ketika temannya jatuh, mereka tertawa. Lucu. Enggak boleh. Nggak. Orang sok sakit ditertawain enggak boleh toh.
8: Banyak balunya itu.
2: Malunya banyak. Iya betul itu. Kalau orang jatuh kamar, malunya banyak kata Mirai bilang. Iya. Iya, sudah jatuh, malunya banyak. Gitu ya. Terus kamu ketawain lagi, tambah banyak malunya. Gitu. Begitu Gerald ya. Itu sebuah kejujuran. Gitu teman-teman ya di rumah juga ya. Jujur ya. Nah, perhatikan. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan dan boleh dicontoh. Menjadi contoh. Ketika kamu sebelum tidur
9: berdoa
2: apa?
9: Baca Alkitab.
2: Iya, bagus. Oh ya, tapi secara khusus sebelum tidur kita
8: cuci kaki.
2: Cuci kaki, sikat gigi, baca Alkitab, berdoa, lalu
8: dengar lagu sambil tidur.
2: Ya, lagu apa itu?
9: Lagu firman Tuhan.
2: Lagu apa contohnya? MBG, mari bergereja.
8: Buah
2: apa yang paling manis? Buah roh. Iya. Buah roh supaya kita bisa menjadi apa? Teladan atau contoh, ya toh? Oke. Pertanyaan terakhir. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan ketika baru bangun tidur?
9: Berdoa. langsung mandi.
8: Berterima kasih.
9: Ya? Berterima kasih kepada Tuhan.
2: Iya. Benar?
10: Tidak menjaga kita semakin gigi.
9: Makan.
10: Makan. Ganti baju.
2: Eh, dengar dulu. Waktu kamu baru bangun. Berdoa. Langsung berdoa atau langsung lompat turun dari tempat tidur? Lupa berdoa. Tidak, langsung berdoa.
10: Saya langsung berdoa itu sejak langsung saya lakukan.
9: Mandi.
2: Iya. Mandi dulu atau baru berdoa atau berdoa dulu baru mandi?
10: Berdoa
9: baru itu mandi.
2: Berdoa dulu. Ya, bagus. Itu hal-hal yang bisa dijadikan teladan. Tapi ingat baik-baik ya, jangan sampai kamu tidak melakukan itu cuma ketika cerita bertanya kamu juga berdoa padahal di rumah tidak berdoa. Berdoa tak? Teman-teman di rumah ataupun di mana berada juga berdoa kan? Waktu baru bangun langsung ingat Tuhan dan minta pimpinan serta perlindungan Tuhan. Ya. Nah, itulah caranya kita menjadi garam dan terang karena kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kau percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kita menjadi sekaligus menjadi garam dunia dan terang dunia. Artinya garam dunia apa?
8: Bisa
2: membawa rasa saat bergaul. Menjadi terang artinya
8: yang garam mencintai.
2: Ya, terang dunia artinya melakukan perbuatan yang baik yang bisa dicontoh. Kamu mengerti? Teman-teman di rumah juga mengerti kah anak-anak yang ada di rumah apa itu garam dunia? Garam sekali lagi cerita mau jelaskan garam dunia yaitu kita menjadi anak-anak yang enak diajak bergaul. Mereka merasakan ketenangan ketika bergaul dengan kita. Dan terang dunia artinya sekali apa? Terang dunia kita melakukan perbuatan baik yang bisa dicontoh. Ayo sekarang masing-masing katakan kepada dirinya. Saya adalah garam dunia.
9: Garam dunia.
2: Saya adalah terang dunia.
9: Terang dunia.
2: Karena saya percaya.
9: Karena saya percaya
2: pada Tuhan Yesus.
9: Kepada Tuhan Yesus.
2: Nah, begitu. Baiklah. Adik-adik di studio dan juga yang ada di rumah dimanapun kalian berada, kita akan tutup acara idola kita pada pagi hari ini. Tapi kita mau sekali lagi kita angkat itu pujian yang tadi aku anak
10: terang.
11: Aku memberi terang.
9: Aku anak terang.
10: Dan di mana saja?

0: kegaran dunia,
1: memberi rasa enak,
0: memberi rasa enak
1: bagi yang bergaul dengan
0: bagi yang bergaul dengan dunia.
1: Terang dunia,
2: aku terang dunia,
1: melakukan perbuatan baik,
0: melakukan perbuatan baik
1: yang dapat dicontoh,
0: yang dapat dicontoh
1: oleh semua
0: oleh semua orang.
1: Sekarang kita berdoa. Ikut Anjita berdoa ya, teman-teman di rumah, di studio, dimanapun kalian berada, ikut Anjita berdoa. Tuhan Yesus,
0: Tuhan Yesus,
1: ampuni saya,
0: ampuni saya
1: semua dosaku,
0: semua dosaku.
1: Kalau saya,
0: kalau saya
1: berbohong,
0: sudah berbohong,
1: iri hati,
0: marah,
1: sombong, mulai merokok,
0: miras.
1: Tuhan, ampuni saya semua dosa-dosaku. Saya pernah
0: hisap lem.
1: Tuhan, ampuni saya semua dosaku.
0: Sucikan saya
1: dengan darahmu.
0: Tuhan Yesus.
1: Saat ini
0: saya bertobat.
1: Tinggalkan dosaku.
0: Saya mau
1: ikut Tuhan Yesus. Saya adalah
0: garam dunia.
1: Terang dunia.
0: Roh Kudus.
1: Tolong saya.
0: Bimbing saya.
1: Sekarang saya membuka
0: pintu hatiku.
1: Pintu hidupku.
0: Tuhan Yesus.
1: Masuklah.
0: Dalam hatiku.
1: Dalam hidupku.
0: Menjadi Tuhan.
1: Raja dan Rajaku.
0: Saya mau taat
1: kepada Tuhan Yesus.
0: Roh Kudus.
1: Tolong saya.
0: Dalam nama Tuhan Yesus.
1: Saya berdoa.
0: Dan bersyukur.
1: Dengan demikian Tuhan Yesus saat ini. Acara idola pada pagi hari ini sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan kami percaya Allah melawat kami semua. Dimanapun siaran ini dapat didengarkan, Allah memberkati mereka, memberkati anak-anak dan setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan dan mengikuti ibadah dalam acara idola ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh.
0: Amin.
1: Yang lemah menjadi kuat.
0: Amin.
1: Pertolongan sakit, pertolongan
0: Tuhan. Amin.
1: Dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukses kita di seluruh sulawesi.
0: Amin.
1: Ada damai sejahtera di seluruh sulawesi.
0: Amin.
1: Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah keamanan, ketentraman terjadi atas sulawesi tengah. Tuhan, gempa banyak kali terjadi Tuhan. Oh, kami anak-anak merasa takut. Tuhan, tolong semua anak-anak yang ada. Tuhan, berkati mereka, berikan ketenangan, ketentraman, karena Engkau ada dalam hidup mereka.
0: Amin.
1: Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk alam yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Amin.
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta tenang semuanya. Terima kasih diberkati seluruh Sulawesi Tengah, Kota Palu diberkati.
0: Amin.
1: Dan semua anak-anak yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, Kota Palu diberkati.
0: Amin.
1: Terima kasih berkati juga kakak-kakak Tuhan yang sudah menolong keselenggaranya acara idola pada pagi hari ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami percaya Allah berdoa kami. Sama-sama katakan
0: amin.
2: Amin.

Pendengar Prasata RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi program Indonesia Layak Anak yang menghadirkan tentunya sebuah suguhan dari adik-adik GPPS Palu yang sudah mengisi ruang sekolah minggu pekan ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda melalui siaran spesial di hari libur, hari minggu, untuk edisi siar 21 Juni 2026. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup menenangkan, dan kita harapkan juga menenangkan semua perasaan-perasaan yang beberapa hari yang lalu sempat khawatir. Intinya tetap waspada, meningkatnya waspada ini kan tergantung situasi ya. Namun tentunya melalui media RRI, kemudian juga dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, kemudian juga BMKG, BNPB yang terus memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat bagaimana kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya untuk wilayah-wilayah yang terdampak gempa ini, menjadi masyarakat yang tanggap bencana. Untuk itu tentunya kami berharap Bapak Ibu semua yang menjadi masyarakat tercinta Sulawesi Tengah ini bisa tetap menjaga kondisi keamanan perasaan ya, karena perasaan ini kadang-kadang kan suka panik-panik yang berlebihan gitu ya. Tetap tenang, intinya selalu seperti itu. Kita ingat pesan Bapak Gubernur kita Bapak Haji Anwar Hadid bahwa memang kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tentunya perasaan kita ataupun kecemasan kita jangan sampai berlebihan ya, sampai-sampai kita pun lupa ya. Dalam men-sharing informasi ini perlu disaring dulu ya, saring sebelum sharing, ada karena banyak beberapa informasi bahkan voice note juga yang beredar di tengah masyarakat ini yang membuat keresahan semakin meningkat ya. Alhamdulillahnya untuk kondisi panik buying ini sudah tidak terjadi, namun tentunya masyarakat selalu diingatkan untuk meningkatkan yang namanya kewaspadaan, namun tidak sampai berlebihan ya, karena wajar dan sangat-sangat umum ya, apalagi khususnya untuk kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah pernah mengalami beberapa kondisi yang di luar dari bayangan kita gitu ya. Dan dari hal itu kita banyak belajar dari apa yang terjadi di 2018, sehingga tentunya untuk saat ini kita lebih aware, lebih waspada, namun tentunya tidak berlebihan. Tetap tenang ya, dan tentunya terus pantau informasi-informasi yang aktual, informasi-informasi yang terupdate tentunya dari laman berita terpercaya, dan juga tentunya informasi-informasi yang tidak memunculkan keresahan dan juga kepanikan di tengah masyarakat ya. Jangan lewatkan juga tentunya satu informasi yang kami sampaikan kepada Anda bahwa untuk

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar piknik bersama dengan keluarga, kemudian juga pasangan ataupun sahabat, itu kan menjadi salah satu cara sederhana ya untuk kita menikmati yang namanya waktu luang, sekaligus melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Selain memilih lokasi yang nyaman, kemudian juga pemilihan makanan yang menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana piknik yang lebih berkesan dan juga estetik. Kalau sekarang tuh estetik tuh dari mulai tempatnya, kemudian juga makanannya ya, kemudian juga pernak-perniknya, ini semuanya masuk dalam satu paket. Salah satu menu yang paling populer untuk dibawa saat piknik adalah apa tuh? Pastry ya, seperti croissant, kemudian juga pine chocolate, cinnamon roll ya. Selain praktis, makanan tersebut memiliki tampilan yang menarik dan cocok dipadukan dengan berbagai minuman segar ya. Kalau misalnya buah-buahannya, sekarang tuh banyak pilihan ya. Ada anggur, kemudian juga buah apa lagi yang estetik-estetik, strawberry ya. Kemudian juga kiwi, ada blueberry juga. Dan pilihan favoritnya itu semua kayaknya buah-buah yang terlihat estetik kalau di ini ya, di post ya, di posting. Selain menyehatkan, warna-warna buah ini juga memberikan kesan cerah dan membuat hasil foto piknik tuh lebih menarik. Dan tidak hanya itu, ada nih makanan juga yang praktis, kemudian juga enak dan mudah untuk membuatnya. Apa tuh? Burger mini ya, kemudian juga ada sandwich ya. Sekarang tuh kan sudah bahan-bahannya sudah tersedia gitu ya. Jadi tinggal dicampur-campur aja udah jadi ya. Dan ada menu sehatnya juga nih, selain tepung-tepungan ya dan juga buah-buahan. Apa tuh? Salad sayur ya. Salad ini kan juga apa ya, bisa dikatakan cukup banyak yang menggemari karena mudah disajikan, jadi tidak memerlukan effort yang bagaimana-bagaimana gitu ya untuk menyediakannya, dan peralatan yang diperlukan juga tidak rumit. Makanan tersebut juga cocok dinikmati bersama dengan keluarga ataupun teman-teman saat kumpul di ruang terbuka seperti dalam suasana piknik. Jadi untuk Anda yang mungkin ada rencana nih ya, mau piknik menuju waktu siang nanti, pengen mendapatkan view suasana makan siang yang berbeza ya, boleh untuk mencoba. Ada juga nih dessertnya, ada cupcake ya, kemudian juga donat, macarons ya, sampai dengan cookies ya, itu menjadi pelengkap suasana piknik. Jadi minuman-minuman seperti es teh, kemudian juga kopi susu ya, ada juga tuh minuman-minuman kekinian sparkling drink ya namanya tuh. Oke, nah ini kan juga biasanya minuman-minuman favorit yang biasanya menampilkan kesan estetik dan juga rasanya seger ya. Dengan kombinasi makanan yang tepat, kemudian kegiatan piknik kita menjadi lebih apa ya, menjadi momen yang sangat berbeda dengan piknik-piknik biasanya. Jadi perpaduan sederhana menu, enggak usah mahal-mahal gitu ya, menu-menunya yang murah aja, tapi kita bisa mengcombine dengan minuman ataupun juga memang buah-buahan. Jadi jangan hanya sekedar makan makanan yang mengandung tepung saja, tapi juga harus ada unsur kesehatannya, ada buahnya, ada sayurnya, ada minuman seger-segernya, tapi kalau bisa sih jangan terlalu berlebihan manisnya. Karena menurut dari data kesehatan ya, bahwa pengidap diabetes tertinggi itu juga dialami oleh para remaja atau usia muda. Jadi bukan lagi seperti dulu kalau misalnya beranggapan dan berpikiran bahwa oh ya, yang banyak menderita penyakit diabetes itu adalah para orang-orang tua, tapi ternyata salah ya. Sekarang yang lebih banyak juga tingkat grafiknya itu adalah para remaja atau orang-orang muda, sehingga minuman manis harus dibatasi ya, perbanyak minum air putih.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Bandung yang ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, jangan lewatkan pertandingan untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk hari ini, Tunisia versus Jepang ya. Dan kita akan ikuti nanti dalam siaran Pro 3 beberapa saat lagi. Kita akan melanjutkan kebersamaan tentunya masih dalam siaran RRI. Untuk usai siaran langsung Piala Dunia, kami masih akan menghadirkan juga informasi untuk Anda. Bagi pendengar setia RRI yang menantikan program Pastela, kami mohon maaf untuk hari ini belum bisa kami sajikan program tersebut, dikarenakan memang kita akan melaksanakan siaran khusus untuk Piala Dunia 2026 ya. Untuk tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, kita akan langsung saja untuk bergabung bersama dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Tunisia versus Jepang. Pro 1.

0: Jepang yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopac, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Baimen. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung oleh Cimlu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang gawang belum tepat menembus sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutuk-utuk dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri. Dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti. Dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada, meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, ya, lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya.
0: Iya.
1: Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia Ernest Ferdinand kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya mulai pertandingan ini.
0: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada itu. Itu masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 22 Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayase. Sayang sekali, bagaimana tadi Tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hanif Elias Sikri, sang kapten. Kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan utak-atik dia. Ah, sayang sekali dipotong kembali pendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mespri. Ada Yan Valeri. Ah, sayang sekali kembali kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada. Berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi, ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mechbri dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Oda menyerang lewat, lepas Ayase Oda. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Ayase Oda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tarik sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aymen Dahmen. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsuduan diblok tadi oleh kiper Aymen Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk, ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR. untuk meninjau kembali insiden tadi, apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik dari... Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Muntasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tonekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Muntasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi ke belakang. Ada Ayman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
0: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri. Sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia, umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri. Masih dia menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown. Umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti. Namun sayang sekali, lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4

Lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paliari umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Taubi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada itu kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada itu kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu melebar ke kanan, Sano melebar kepada Doan lagi kembalikan kepada itu, namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sano punggung 21, itu kembalikan lagi kepada Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan, ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada umpan lagi tarik ke belakang pada itu, umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpan langsung. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Berdekar, memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan.

0: dan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17. Kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, balik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiruto, Ito kepada Ko Itakura, Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal. Dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
1: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Chunya Ito. Chunya Ito lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan, asing sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik, dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper, Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsu Duan. Ritsu Duan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya ya, masih ada kegamangan. Siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini? Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verena di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan. Dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bola bisa lebih cepat. Karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang. Mereka sangat-sangat solid. Dan terlihat juga peran bagaimana dua holding, Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka, juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah. Itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Daichi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu, yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya Henderson Back ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Herrera punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
1: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya,
2: yeah.
1: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
2: Ya biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah yeah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
1: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia Ahmed Ahmed. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
1: Iya. Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Matchbui memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup ya, baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Matchbui sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola. Kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat juga dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
1: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfwell tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Daichi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mesbri. Hannibal Mesbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito Yakabu, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mesbri. Hannibal Mesbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad. Aiman Ahmad sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mesbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utak-atik, umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Yan Valeri. Yan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko, dan untuk sementara waktu di grup F ini timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan, ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Aiman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Ueda. Ayase Ueda melakukan intensitas serangan, berikan kepada siapa Ayase Ueda, tendangan langsung, gol. Ayase Ueda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16, menerima umpan langsung dari belakang, hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Aiman Ahmad.
2: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda, bagaimana dia melihat, memang melihat momen, terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Aiman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang di Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang, dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
0: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik, umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi, umpan lagi kepada Rekik, mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen, kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicopot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja, pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4, ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana, nomor 24 ada Sano, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sano lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih ada kuasa itu, melukur gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ridzuan, maksud kami, dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi. Bagaimana Ridzuan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang, itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada itu, Junia itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang dari Jepang, tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi, kembalikan kepada itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 dari Kamada melebar ke kanan, itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dahil ke sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan, balik lagi tarik ke belakang kepada Brown. Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi, miskomunikasi nampaknya ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36.27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Ito, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Ito kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Ito. Ito mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masuk area kotak BAT. Ito, wah, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Ito hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu diheading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan serang dari Jepang. Balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Deji Kamada, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, pada ataupun kepada Ito mencoba melihat satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain Junia itu, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Askiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsuduan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsuduan. Ritsuduan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Ayashi, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsuduan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia, hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan saja, memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito, ada Daichi Kamada. Daichi Kamada kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Aotanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop heading oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini, memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aymen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsuduan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aymen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini. Pendengar, kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tiktak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada, ada Ali Said, berikan kepada nomor punggung 20. Sayang sekali terjadi duel tadi nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susanoo. Kai Susanoo mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan menyisir dari sebelah kanan, ya, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah, sayang sekali, umpan tarik dari Tomiyasu tadi pendengar berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali, terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mejbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mejbri yang hendak menyudul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali, bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25, Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 4, 5, 6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter, sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah, sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya, pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Begitu kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan? antara Jepang dan juga Tunisia.
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
2: Artinya terlihat memang mereka begitu rapih dalam bermain dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm-hmm.
2: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Hajime Moriyasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Daji Kamada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lenard di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
2: Ya, ya kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60%, ya ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Ao Tanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
2: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, saya.
4: Ya, ini kan olahraga ya. Artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menyerang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi itu kalau tidak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, kan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya. Oke.
4: Okay. Terima kasih
3: Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
3: Ya.
2: Selamat siang.
5: Kalau saya yang belum menuruti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin itu ya. Dia yang diukur ini seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya. Saya
3: Halo. Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya ini Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masuk kan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul. penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
6: Kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan cara bagi bola itu memang kurang ini dari Indonesia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah itu aja 4-0
3: untuk Jepang. Baik, terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga
3: Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
7: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Jufrianto. Selamat siang, salam olahraga.
3: Bagaimana Bu Haryanti?
7: Samurai Bura ya pastinya kita kasih support dengan kecepatan Samurai Bura bermain dan kedisiplinannya itu buat Samurai Biru bertahan dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Biru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih.
3: Olahraga. Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya ke gawang dari Jion Suzuki kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Jion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat beberapa kali umpan-umpan yang salah ini saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini memang yaitu tadi mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif, ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
3: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang ya ini koordinasi sebenarnya kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak peluang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi Ayashi Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
3: Oke. Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi ya selain bermain lebih menyerang, bermain lebih menekan karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersikir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
3: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Tunisia karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
3: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda, ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
3: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini, bagaimana Bung Cupri?
2: Mungkin ya, tidak. Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi formasi 3-4-3 mereka. Ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan. Karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
3: Baik, baik, kita sampai kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang Pak Hanafi.
8: Halo, selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Jaya. Olahraga
8: Jaya. Sila gatekeeper dulu di Pro 3
3: Iya, silakan pertanyaannya untuk Bung Jupri ataupun ya, tanggapan ini pertandingan di babak pertama.
8: Yang untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
3: Okay.
8: Ya itu aja. Terima kasih ya, itu terima kasih.
3: Selamat
8: siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang Pak Roy.
9: Selamat siang.
3: Ya, salam olahraga.
9: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
9: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita ini kan satu benua se-Asia.
3: Iya.
9: 5-0 untuk
3: optimis 5-0 ya.
9: Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
10: Selamat siang, Mbak Kira.
3: Selamat siang, silakan.
10: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Kira ya.
3: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni.
10: Iya, Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Mesti dengan Indonesia, sepertinya cocok ya. Okay. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Mesti sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
3: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
11: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
11: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
3: Oke, sudah?
11: Oke.
3: Terima kasih Pak Putra.
11: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat siang. Terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih mau tetap megang kendali ya.
3: Ya
2: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
3: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
12: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih F. Renat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih F. Renat. Dan ini menandakan bahwa F. Renat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
0: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah. Kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada. Pemain nomor 15 mencoba tumbang serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura. Back pass lagi kepada Ito melebar ke kanan kepada Sano. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan. Namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito. Mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia. Namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada Ito umpan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura. Namun bisa Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase kepada Kamura, langsung shooting. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih aman lagi nih gawang Tunisia, masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba bangun serangan, umpan ke low, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi. Namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sekiri, kapten dari Tunisia, berbalik aja kepada Rekik, umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sekiri, umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hannibal, kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana dari Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi gol. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan kembulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal dorongkan saja, back pass kepada Ben tadi maksudnya, kembalikan lagi kepada Hannibal Mesbri, mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimane, umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan kini. Bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasuk area kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia, mampu direbut oleh Slimane. Namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada itu back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22 Tomiyasu. Melihat rekannya yang menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini itu sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7 Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24 Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada itu. Umpan saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abid, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura, mencoba dribble bola ke area corner penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia, namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lain yang ada di depan tadi, Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki.
12: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aimen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Deji Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia.
1: Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi, Hamidi berikan kepada nomor punggung 25, ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi, dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten

striker dari timnas Tunisia tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada berikan kepada Ridzuan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ridzuan. Backpass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Junaito. Junaito maksudnya ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ridzuan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya kali ini umpan tarik dilakukan. Sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junaito nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junaito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ridzuan. Ridzuan tarik, sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi umpan saja kepada Montasar Talbi. Kali ini Montasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping berikan kepada Anis Limani. Anis Limani 1-2 pemain dilewati berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Mispri. Hannibal Mispri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Sisi umpan tarik. Sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ridzuan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Ivan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk ke nomor punggung 7 Ao Tanaka, direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini di barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junaito nomor punggung 14 dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Ridzuan. Ridzuan berikan kepada Junaito. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan di utak-atik dia. Ada dua pemain. Sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junaito nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junaito. Dan tadi wasit meminta kepada Junaito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ridzuan sudah dilakukan. Dan kali ini backpass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kou Itakura masih utak-atik dia, mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan John Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada
Tomiyasu.

0: Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Taubi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki, dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mesbri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
1: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura, Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba melepas satu perimbangan, ada Yasir. Oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Junya itu sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke belut gawang, dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia, dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor punggung 10 Risuduan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke 63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakiri, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Selima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang, umpan ke belut gawang, namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Kita masuki menit ke 64 detik ke 37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura, balik lagi kepada Ito, arahkan wali back pass kepada sang kapten Itakura. Masih mencoba mendubul bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan, meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan, di sana ada Makita. Oh, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada. merangsek area kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan melilit-lilit mencari rumah tempat. Oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras dari pemain Tunisia mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
2: Ya, tim Jepang saat ini ya masih memimpin 2-0 hingga menit ke 66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan mundur lagi back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Tanaka. Tanaka maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan. Ah, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki sang kiper mengendalikan bola sepenuhnya, melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Ah, sekarang ada Ayase Ude. Ah, gol! Serangan tadi pendengar, serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ude. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Cupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang, seperti apa ini Bung?
3: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayase Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya buat skor menjadi 3-0.
2: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama dan akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firka Sekuat juga masuk. Namun belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hefrenat untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
3: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
0: Sudah mulai agak mendingan.
3: Sudah ya, agak lebih baik gitu. Ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, ya, dalam hal menciptakan peluang, itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga
0: ya,
3: apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk ya, masuk sebagai pemain nomor 9 juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat para, buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
0: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, yang harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
3: kali ini,
0: Bung.
3: Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
0: Iya.
3: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih, dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hervé Renard. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang yeah, memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
0: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
3: Ya tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, tampil sangat-sangat mencewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat, yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan. Ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
0: Ya pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
1: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu kuasai sepenuhnya, umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani, kali ini dengan kaki kanannya. Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan semula serang. Gagal dia mencoba melakukan tendangan kaki kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang, dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10, Hannibal, umpan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain Tunisia, kembali dicoba oleh pemain Jepang. Kembali peluang akan tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru, dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito. melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu. Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada Ito, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan, di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh Olati Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2, tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimetakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada Ito pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri, kepada Sano, umpan saja kepada rekannya, di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia, di sana ada nomor punggung 14, itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Ito sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara, nomor punggung 24 Sano, diserahkan lagi balik, dipotong saja tadi, umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada Ito tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang, memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan dan Suria, nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopacs, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya, umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko Ito, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari pressure pemain dari Jepang setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk nyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko Ito dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito, Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkira satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsa dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sakiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba menguasai bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah lapangan pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja nomor punggung 2, di sana ada Afdi back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia cedual di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan. Kini jurus Jepang melalui Junia itu dari sisi kiri, melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
2: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang, memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Sakiri berikan kepada nomor punggung 26 Sebastian. Nomor punggung 20 memasukkan Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong. Kali ini ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya itu dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta skor sampai 5-0, ternyata hampir terwujud ini, Bung Jupri. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar kacir pada siang hari ini?
3: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
2: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di... Ah, sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan, ada nomor punggung 9 Keisuke Goto dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Mesbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Mesbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Mesbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
3: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
2: iya,
3: kita lihat bagaimana memang Hannibal Mesbri pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tanusia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan, dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mesbri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
2: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Mesbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Indonesia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
3: Betul-betul, karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya. Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya. Artinya kalau saat memang kita lihat Mesbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
2: Iya, mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan, tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14, mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia, kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka menjemput bola kepada siapa bola diberikan. Saat ini sudah melewati garis setengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan, dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Saya ini Sugiwara menyisir dari sebelah kanan, berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdul Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Hefrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir, nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenet untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
1: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung petahan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia tentunya. Kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbagi kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja kepada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia merasuk. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasuk sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup bekerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor punggung 20 ada Seiko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba bangun serangan, lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna justru Talbi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya. Namun kini Ken mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan. Namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meluk-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah tadi yang tuju, nampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan sodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar pemain Jepang dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja ke 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kampung Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
4: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan dari Jepang. Panjang 90 menit mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
4: Ya.
3: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya. Tim Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan gol 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
4: Ya.
3: Setelah Haiti dan juga Turki.
4: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang,
3: Bung? Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
4: Ya.
3: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
4: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
5: Ya, selamat siang Mbak
4: dengan Safira di studio dan Bung Jupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
5: Iya, luar biasa ini ya. Permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macam Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti ini transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
4: Halo Pak Ade.
5: Ya.
4: Oke.
5: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
4: Oke. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
5: Iya.
4: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0.
5: Ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget.
4: Apa
5: pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru yang mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan? Iya. Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
4: Terima kasih Pak Ade.
5: Terima kasih Bu Jupri Mbak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat siang, Pak Sarwi.
6: Selamat siang, salam olahraga Mbak Safira.
4: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
6: Berarti kalah 4-0.
4: Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
6: Iya betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
4: Jepang.
6: Dalam Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
4: Dengan Swedia ya.
6: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
4: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga
6: tapi Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya misalnya sih Belanda.
4: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
6: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar.
4: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
7: Siang Mbak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
7: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan peti ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Korea di depan nanti ya. Korea tak mau kalah ini. Ini Jepang sama Korea ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Korea, Jepang maju ya. Terima kasih
4: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
8: Selamat siang.
4: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang
8: Indonesia. Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa telas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar ya.
4: Oh, 32 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
8: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
4: Oh, Jerman. Baik.
8: Iya.
4: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
8: Iya.
4: Oke, baik.
8: Alhamdulillah sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
4: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
8: Iya.
4: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang Pak Junaidi.
9: Selamat siang Mbak Safira.
4: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
9: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
4: Assalamualaikum. Iya, bagaimana tanggapannya Jepang dan Indonesia?
9: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah. Ya, selamat kepada Jepang.
4: Oke.
9: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
4: Oh, oke. Baik.
9: Oke, Bung Jupri. Ya, lalu.
10: Selamat Pak.
4: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita. Banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangati terhadap tim Jepang ini?
10: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya. Karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda. Kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia. Saya kira menjadi pekerjaan yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Mumoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi laga yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya. Satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
4: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
10: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks. Karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat. Harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
4: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI. Salam olahraga.
10: Salam olahraga.
11: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, baru saja selesai kita ikuti pertandingan yang terjadwal untuk Piala Dunia 2026 Tunisia versus Jepang ya. Bagi Anda yang punya tim favorit ya, tentunya untuk siang hari ini bagaimana dengan hasil pertandingannya? Cukup puas? Tenang, masih ada pertandingan-pertandingan yang berikutnya dan juga keseruan dari pertandingan-pertandingan berikutnya yang bisa Anda dengarkan melalui RRI. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda melalui Info Pro
12: 1. Info Pro 1.
11: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan langkah penanganan dan juga membentuk posko penanganan bencana pasca gempa 6,7 magnitudo. Selengkapnya bersama dengan Miftahul Janda.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat merespon gempa yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah Selasa 16 Juni 2026. Status ini akan berlangsung selama 7 hari, mulai dari 17 Juni hingga 23 Juni 2026. Pemerintah Provinsi akan melakukan langkah percepatan penanganan pasca gempa, khususnya di daerah terdampak. Dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, penanganan akan difokuskan di 4 kabupaten dan kota, mulai dari Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Poso, dan Kota Palu. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Aswidianto, menuturkan pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah-langkah pemulihan yang dijalankan dalam masa waktu tanggap darurat.
14: Yang pertama, kita harus membantu kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Setelah itu kita akan bergerak memenuhi pembangunan infrastruktur walaupun sifatnya darurat, tapi itu akan dipenuhi. Kita akan membuka aksesibilitas juga sehingga masyarakat bisa normal kembali.
13: Selain penetapan status tanggap darurat, pemerintah provinsi juga telah membentuk struktur organisasi posko penanggulangan bencana. Posko ini dikomandoi langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, selaku koordinator. Penanganan pasca bencana tersebut juga akan dibantu oleh beberapa bidang terkait yang dipimpin oleh kepala OPD tersebut. Diharapkan dengan terbentuknya struktur ini, penanganan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Pemerintah provinsi juga berharap melalui upaya ini, masyarakat dapat beraktivitas dengan normal saat masa tanggap darurat selesai.
12: Info Pro 1.
11: Posisi rutan kelas 2A Palu yang berada di tengah kota menjadi tantangan tersendiri akibat maraknya modus pelemparan barang haram tersebut dari luar pagar. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
15: Rumah tahanan yang didominasi oleh warga binaan dengan kasus narkoba menjadi salah satu faktor adanya upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lingkungan rutan, khususnya di rutan kelas 2A Palu. Kepala rutan kelas 2A Palu Wahid Kurniawan menyebut, beragam upaya terus dilakukan untuk mencegah barang haram tersebut beredar di lingkungan rutan, mulai dari penggeledahan berlapis hingga penguatan integritas dan profesionalitas personel. Meski begitu, ia mengakui letak rutan kelas 2A Palu yang berada di tengah kota menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Menurutnya, para pelaku menggunakan beragam modus untuk mencoba mengedarkan barang tersebut ke dalam rutan, mulai dari menyembunyikan pada bagian tubuh melalui makanan hingga pelemparan dari luar lokasi rutan atau dari jalan raya.
16: Tentu dengan jumlah warga binaan yang mayoritas adalah terkait kasus narkoba, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelundupan narkoba ke dalam. Yang kami lakukan adalah dengan pemeriksaan pengunjung, barang bawaan, dan warga binaan. Banyak modus yang digunakan, bisa dengan pelemparan, jadi di luar tembok masyarakat melempar narkoba acak ke dalam. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi kondisi rutan Palu ini di tengah kota yang notabene banyak masyarakat yang memungkinkan untuk lalu lintas di sekitar rutan tersebut.
15: Diakui, beragam modus yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lingkungan tahanan. Pihak rutan kelas 2A Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan, mulai dari kontrol keliling, hingga penggeledahan secara ketat terhadap para pengunjung rutan. Wahid menyebut, khusus untuk pengunjung blok wanita, rutan kelas 2A Palu menyiapkan tempat khusus untuk dilakukan penggeledahan secara maksimal. Melalui pengawasan ketat terhadap para pengunjung, diharapkan mampu mencegah masuknya jenis narkotika apapun ke dalam lingkungan rutan kelas 2A Palu.
12: Info Pro 1.

0: Penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, dan stroke menjadi sejumlah penyakit dengan biaya klaim paling banyak yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Berkembangnya teknologi serta berubahnya gaya hidup masyarakat yang lebih mendominasi mengkonsumsi makanan instan atau cepat saji dinilai menjadi salah satu pemicu makin banyaknya kasus penyakit berat yang harus mendapat penanganan tak terkecuali peserta BPJS Kesehatan. PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Nur Hasanah Kalau mengatakan, di tengah berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat menerapkan hidup sehat guna mencegah semakin banyaknya penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus, di antaranya jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Nur Hasanah Kalau yang juga selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Palu mengakui untuk klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan, pembayaran klaim penyakit katastropik masih cukup tinggi dan bahkan dari klaim yang dibayar, layanan katastropik menjadi pengajuan klaim tertinggi.
2: Penyakit yang paling banyak menyerang biaya layanan kesehatannya itu, jadi ada 8 diagnosa yang berbiaya katastrofik itu, dia 24,31% dari total biaya layanan kesehatan. Nah, yang paling banyak itu adalah pada penyakit jantung yang paling mendominasi.
1: Menyadari hal ini, dirinya berharap ke depan masyarakat dapat semakin memberikan perhatian terhadap kualitas hidup sehari-hari, di mana selain menerapkan pola hidup sehat, mengelola stres serta menjaga asupan makanan dan minuman juga menjadi hal penting, mengingat untuk penyakit diabetes dan gagal ginjal juga telah dialami oleh masyarakat usia muda dan bahkan masih anak-anak.
3: Info Pro 1.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menegaskan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk tingkat SD, SMP mengacu pada 4 jalur, yakni jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan juga prestasi. Laporan Iketut Wiranata.
1: Dinas Pendidikan Kota Palu memastikan sistem penerimaan siswa baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 tetap mengacu pada 4 jalur utama, yakni jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi SPDMPD kepada RRI mengatakan penerapan jalur zonasi dilakukan berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan titik koordinat tempat tinggal calon siswa. Selain zonasi, jalur prestasi juga menjadi salah satu kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan sekolah tujuan. Jalur ini mencakup prestasi akademik maupun non-akademik. Sementara itu, jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari luar Kota Palu dengan syarat melampirkan dokumen resmi mutasi orang tua atau wali sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jalur afirmasi diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu serta mereka yang terdampak kondisi tertentu, termasuk korban bencana alam yang masih membutuhkan perhatian khusus agar tetap dapat mengakses pendidikan.
2: Untuk pemilihan sekolah, silakan orang tua siswa memilih sekolah yang terdekat dengan sekolah, dengan tempat tinggal kita masing-masing supaya mengurangi juga budget-budget yang ekstra sehingga anak-anak kita bisa untuk menyisihkan untuk dana yang lain untuk keperluan sekolahnya.
1: Hardi menegaskan, melalui penerapan 4 jalur tersebut, pemerintah Kota Palu berharap SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh calon peserta didik untuk mengakses pendidikan sesuai ketentuan.
3: Info Pro 1.

0: orang dewasa mulai banyak ditemukan pada usia anak. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi pola makan yang tinggi akan kandungan garam, gula, dan lemak.
1: Saat ini anak-anak mulai rentan mengalami penyakit yang dahulu identik dengan orang dewasa ya. Tapi saat ini anak-anak pun sudah banyak yang mengalami stroke. Seberapa besar sih pengaruhnya makanan instan terhadap kesehatan anak dalam jangka panjang ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, di sini adalah makanan instan itu kan saat ini adalah praktis, lezat, dan mudah atau enak ya dikonsumsi. Nah, ini yang sebenarnya meningkatkan risiko terjadinya obesitas dalam jangka waktu panjang. Kemudian juga meningkatkan risiko hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian juga diabetes tipe 2 khususnya yang diderita oleh anak usia muda. Kemudian juga meningkatnya risiko penyakit jantung, mengganggu kesehatan pencernaan dan penyerapan nutrisi lainnya.
0: Lebih lanjut, Putu Cendriasih menambahkan makanan instan yang dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, hingga penyakit jantung pada usia muda. Lebih lanjut, masyarakat juga dihimbau untuk mulai menerapkan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang. Orang tua juga diharapkan lebih aktif mengawasi kebiasaan makan anak guna mencegah munculnya berbagai penyakit serius di kemudian hari.
3: Info Pro 1.

0: Berita penutup kita untuk siang ini, pemerintah Kabupaten Tojo Unda-Unda mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg pada tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung, sekaligus menjadi pelengkap berita kita untuk siang hari ini.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Unda-Unda mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Unda-Unda Abdurrahman Labanu mengatakan usulan yang diajukan Pemkab Tojo Unda-Unda mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Unda-Unda yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi.
2: Karena mengusulkan atas nama Pemda untuk tabung LPG 3 kg untuk tahun 2027 sebesar 5.000 MT atau sebesar 1.660.600 tabung untuk usulan tahun 2027. Yang mana sebelumnya di tahun 2026 pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebesar 2.310 MT atau sebesar 770.000 tabung LPG untuk Kabupaten Tojo Unda-Unda. Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas Republik Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Unda-Unda dapat terpenuhi akan LPG 3 kg, yang mana untuk yang wajib menerima desil 1-5 untuk masyarakat miskin sejumlah 37.437 KK, sehingga kalau per bulannya 3 kali pengambilan dalam 1 bulan adalah sebesar 123.311 per bulannya, sehingga mulasi kami kiranya bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat sehingga kebutuhan akan LPG di Kabupaten Tojo Unda-Unda insya Allah terpenuhi semuanya.
1: Abdurrahman Labanu menambahkan, apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Unda-Unda berharap penambahan kuota LPG bersubsidi tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibanding wilayah daratan.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam Jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam Jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam Jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam Jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam Jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam Jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam Jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam Jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kembali Dinda menemani pendengar semua di sore hari ini ya. Mendung langitnya, tapi insya Allah semoga semua hatinya, perasaannya cerah ini ya. Karena hari ini Minggu, masih weekend, jadi semangat untuk beraktivitas, semangat liburnya ini masih ada ini ya. Dan tetap ingat untuk pendengar semua, besok hari Senin kita persiapkan lagi nih energi-energi untuk menghadapi Senin. Karena yang hari ini libur, besok sudah mulai aktivitas untuk bekerja kembali. Dan tentunya pendengar, Dina menemani pendengar semua di sore hari ini di 100% Indonesia. Kita dengarkan dulu ini ya, lagu-lagu yang akan menemani kita tentunya. Tetap bersama kami di Pro 1, bukan informasi dan inspirasi.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di 100% Indonesia, kita akan jeda terlebih dahulu mendengarkan kumandan azan sholat asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RT Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pendengar Pro 1 RRI Palu masih di 100% Indonesia. Ini kita dengarkan lagunya dari Payung Teduh ini ya. Judulnya Akad, di cover by Hanindia. Ini lagunya cocok ini untuk menemani kita di sore hari ini dengan suasana ya. Kalau di Palu ini belum hujan, masih mendung. Kalau di kota atau di daerah kalian gimana ini? Hujankah? Karena tadi infonya dari daerah tinggi ini juga sudah mendung, kemudian hujan deras. Tapi walaupun seperti itu, pendengar, tetap Dinda menemani pendengar semua di 100% Indonesia. Karena itu tetap bersama kami di Pro 1.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Bagus.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Cukur ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Wainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Bro Satwir dari Palu kan informasi dan inspirasi, kita hadirkan informasi di Palu sore hari ini bersama Dinda. Dimana setelah ini kita akan mendengarkan juga ada Gema Saripati Maju ini ya. Tapi sebelum itu kita akan berikan informasi hadir dari Gubernur Sulawesi Tengah, dimana menargetkan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu jadi embarkasi haji. Dan pemerintah Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat menjadi titik awal keberangkatan resmi jemaah atau embarkasi haji nih ya. Dan langkah tersebut dilakukan agar jemaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus berangkat melalui embarkasi Balikpapan sebelum menuju Arab Saudi. Dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan upaya tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan status Bandara Mutiara Sis Al Jufri sebagai bandara internasional serta peringkatan infrastruktur pendukung penerbangan. Dan hal itu juga disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah usai menyambut kedatangan jemaah haji asal Sulawesi Tengah di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Sabtu 20 Juni 2026. Dan menurut Anwar sendiri, pemerintah daerah saat ini juga tengah berupaya melakukan pembebasan lahan untuk mendukung rencana perpanjangan landasan pacu atau runway bandara. Dan perpanjangan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan termasuk mendukung operasional penerbangan haji di masa mendatang. Pendengar, untuk informasi lengkapnya bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. Dan dengan adanya informasi tersebut, pendengar, pemerintah Sulawesi Tengah juga berharap peningkatan status kapasitas Bandara Mutiara Sis Al Jufri dapat membuka akses penerbangan internasional yang lebih luas. Selain itu, juga diharapkan mampu mendukung pelayanan haji atau ibadah haji bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat sore. Selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4, rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamarora, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
1: Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air, karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan, tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor, jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah kakak yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an. 700 kakak ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup sama.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Makassar, di mana jemaah haji asal Kabupaten Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Berikut laporan rekan Aan, reporter RRI Makassar.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Ah, itu tradisi tuh. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian. Yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabupaten atau dari RRI Ampana ini ya. Wakil Bupati Tojo Una-Una menekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani.
5: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa hasil sebenarnya. Sehingga saya bilang ke camat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita ramu bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa itu desil, sana PKH.
5: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti wawancara bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, terkait upaya Basnas Kota Kendari dalam upaya mendorong dan memotivasi para penghulu, penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan pendayagunaan zakat, bersama rekan Gafar.
7: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
8: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
7: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
8: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Wakatob itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
7: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
8: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
7: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
8: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting, itu bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
7: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
8: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus, dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
7: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
8: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilakukan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
7: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, maraknya pengecer gas LPG 3 kg Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli genjot pengawasan di tingkatan pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selengkapnya laporan Ruth Damayanti dari RRI Toli-Toli.
10: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
11: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
10: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
11: Di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
10: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
0: Dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
13: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
12: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
14: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
12: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
0: Pendengar dan pemirsa, sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
15: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
16: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik

0: aksi dengan pelaku usaha.
1: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
0: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
1: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
0: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Mamuju terkait euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Bersama reporter Muh Ilham.
3: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
4: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa maupun ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
3: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
4: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
3: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima KONI Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
5: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
3: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di

0: Satu kampung di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
1: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Okay. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
0: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia. Dari kota sampai ke kampung.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian paket rangkuman berita Gemas Saripati Maju RRI Sekorwil 4 Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalau informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi di Palu sore hari ini, di mana Wali Kota Palu Hadianto Rasid menghadiri kegiatan makan malam bersama para alumni Australia di Hotel Best Western Koko Palu pada Kamis lalu ini ya. Dan agenda yang digagas oleh Konsulat Jenderal Australia tersebut menjadi wadah pertemuan bagi para lulusan dari berbagai perguruan tinggi di Australia. Pertemuan lintas generasi ini tidaknya dirancang sebagai ajang silaturahim tentunya, tetapi juga untuk mempererat jejaring kemitraan para alumni lokal. Dan momentum formal tersebut juga diorientasikan guna memperkuat hubungan bilateral antara pemerintah Australia dan pemerintah Kota Palu. Todd menjelaskan bahwa pemerintah Australia terus berkomitmen untuk membuka peran ataupun dari peluang beasiswa yang dapat diakses secara luas oleh mahasiswa di Sulawesi Tengah. Dirinya mengaku sangat bahagia karena agenda reuni akbar ini akhirnya bisa kembali terlaksana setelah sempat vakum selama 2 tahun terakhir. Dan sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengaku sangat terkejut sekaligus bangga melihat tingginya antusiasme para alumni yang memadati lokasi acara. Dirinya menilai besarnya potensi kuantitas lulusan luar negeri dari berbagai profesi ini merupakan aset sumber daya manusia yang sangat berharga bagi daerah. Wawasan global serta pengalaman akademis yang dimiliki oleh para alumni diproyeksikan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengakselerasikan pembangunan di Kota Palu. Dan di sela sambutannya, Hadianto juga memberikan apresiasi khusus kepada Todd Diaz yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Konsul Jenderal pada Agustus mendatang. Dan Hadianto berharap para alumni bersedia mengambil peran aktif untuk membagikan tips serta pengalaman mereka karena peluang studi di luar negeri ini kepada kelompok remaja tentunya, dan pengalaman menempuh pendidikan di mancanegara dinilai bukan sekedar mengejar gelar, melainkan saran efektif memperluas kapasitas diri. Jumuan makam malam tersebut berlangsung penuh kehangatan dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara kepala daerah, pihak konsulat, serta ratusan alumni. Kedepannya Pemkot Palu berkomitmen memberikan fasilitas ruang diseminasi informasi beasiswa internasional secara berkala melalui dinas terkait. Pendengar, lengkapnya informasinya dapat diakses melalui www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal syariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

Tuhan kami, bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda menemani pendengar semua di malam hari ini. Tadi kita sudah insya Allah semoga untuk kaum muslimin dan muslimat sudah menjalankan 5 waktu ini ya, di waktu maghrib tentunya. Dan selanjutnya Dinda akan menemani pendengar semua di program Jelajah Negeriku malam hari ini. Dan kita akan jalan-jalannya masih di Sulawesi Tengah ini ya, tapi di salah satu kabupaten di bagian utara, yaitu Buol. Jadi daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Kemudian kalau kita nanti bahas ini ya, mengenai dengan pariwisata alamnya, kemudian kekayaan budayanya serta kulinernya, ini sepertinya akan menjadi informasi yang dijadikan salah satu rekomendasi ini ya, untuk pendengar semua berwisata ataupun berjelajah di negeriku Indonesia, Sulawesi Tengah. Dan kita akan memulai petualangan kita bersama dengan Dinda di malam hari ini di Jelajah Negeriku, pendengar, di mana informasi Kabupaten Buol ini memiliki luas wilayah lebih dari 4.000 km persegi, dengan pusat pemerintahnya berada di kota Buol tentunya. Dan wilayah ini dikenal memiliki garis pantai yang panjang, perbukitan hijau, sungai yang jernih, serta sumber daya laut yang melimpah. Dan mayoritas masyarakat Buol hidup dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, pendengar, ketika kita berjalan-jalan di sana tentunya akan disambut dengan masyarakat di Kabupaten Buol yang ramah dan masih memegang teguh nilai-nilai adat serta budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Kayaknya kita nggak lengkap kalau di Jelajah Negeriku kita nggak jalan-jalan gitu ya, apalagi destinasi wisata unggulan yang dapat dijelajahi oleh pendengar semua. Disimpan dulu, kita bisa jadikan rekomendasi untuk berlibur weekend atau akhir pekan ini ya, bersama dengan keluarga tentunya. Dan kita akan menuju ke Pantai Lakeang, pendengar. Jadi salah satu destinasi favorit di Buol ini adalah Pantai Lakeang namanya ya. Jadi pantai yang menawarkan hamparan pasir yang indah tentunya, dengan panorama laut biru yang menenangkan. Jadi kalau kita berkunjungnya di sore hari apalagi dia, jadi pendengar ataupun nanti yang sudah mengunjungi di sana ini dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau gitu ya. Jadi angin laut yang sejuk, kemudian suasananya yang tenang, ini membuat Pantai Lakeang menjadi tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga, bersama pasangan, bersama sahabat, bersama teman-teman kita tentunya ya. Dan ini dijadikan rekomendasi kita jalan-jalan ke Buol di Pantai Lakeang ya tentunya. Dan kita akan menuju ke Pulau Busak namanya ya. Ini juga tidak jauh dari dataran Buol, pendengar, terdapat Pulau Busak yang memiliki pesona bawah laut yang menarik. Waduh, kalau kita berbicara bawah laut ini sepertinya kita cocok ini ya untuk pecinta snorkeling ataupun wisata bahari. Jadi kita bisa menikmati indahnya pesona bawah laut, kemudian air yang jernih, tentunya terumbu karang dan ikan-ikan tropis ini akan menemani kita ketika kita berselancar snorkeling begitu ya di Pulau Busak. Tentunya ini menarik sekali. Nanti Dinda pun juga tertarik ini ya untuk berjelajah di Pulau Busak. Semoga kita ada waktu, ada banyak rezeki, umur panjang, dan tentunya waktunya ini ya, weekendnya kita bisa berjalan-jalan di Pulau Busak. Dan pendengar, kita akan berjelajah kembali, ada namanya Pantai Tanjung Dako ini. Jadi pantai ini termasuk panorama alam yang masih alami, pasirnya putih ini ya, tentunya ada banyak pohon kelapanya, deburan ombaknya ini menciptakan suasana khas pantai banget ini ya. Jadi kalau laut-laut ataupun pantai yang ada di Sulawesi Tengah itu pasirnya putih, kemudian airnya itu jernih gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu unggulan yang mungkin tidak bisa ditemukan di pantai-pantai di Jawa. Apakah benar ini?
Tentunya untuk pendengar semua yang ingin berlibur di pantai Tanjung Dako ini bisa dijadikan momen ini ya, untuk berfoto, kemudian banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga. Dan ada juga nih, nah masih di pariwisata alam, ada air terjun Bodi namanya. Jadi air terjun Bodi ini menjadi salah satu pilihan yang menarik ya. Kalau kita bisa gambarkan ini di sana, menurut informasi itu ada dikelilingi pepohon yang hijau, kemudian udaranya yang sejuk, dan lokasi ini cocok untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Waduh, ini untuk warga ataupun masyarakat Indonesia yang dari kota ini kayak cocok ini ya, untuk jalan-jalan ke Sulawesi Tengah, kemudian ke Kabupaten Buol, kemudian menikmati air terjun Bodi nih. Tentunya kita akan disuguhkan dengan gemercik air yang jatuh dari ketinggian, kemudian memberikan sensasi relaksasi alami nih ya. Waduh, luar biasa, ini benar-benar menjadi apa ya, salah satu pilihan menarik untuk kita refreshing dari penatnya dunia kerja, dunia perkotaan. Kayaknya ini cocok ini ya pendengar ya. Dan tentunya untuk pendengar semua, informasi di Kabupaten Buol ini memiliki kekayaan budaya yang masih lestari hingga saat ini. Tentunya masyarakatnya di sana masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, kemudian penghormatan kepada orang tua, dan tentunya adat istiadatnya juga masih diwariskan oleh para leluhur. Jadi berbagai upacara juga masih sering dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi. Dan mungkin pendengar juga bisa menikmati kesenian daerahnya seperti tarian tradisionalnya, kemudian musik lokalnya yang juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buol. Nah ini ya, rasanya tadi nggak lengkap ketika kita berpariwisata alam, kemudian tidak mencicipi kuliner khas Buol. Ada namanya Binte Buluhuta ini ya, makanan berbahan dasar jagung yang dicampur ikan, kemudian ada kepala parutnya, diberikan jeruk nipis, dan rempah-rempah ini memiliki rasa segar dan gurih. Ini kebayang gak ini ya? Jadi hidangan ini sangat populer ya pendengar ya, di kawasan pesisir utara Sulawesi. Jadi namanya Binte Buluhuta. Waduh, ini kalau dibayang ini kayaknya rasanya ada gurihnya, ada manisnya dari jagung ya. Tergantung ini jagungnya pakai jagung apa nih, jagung ketan atau pulut kah, atau jagung yang manis ya. Jadi kalau ada kelapa parutnya ini juga menambah cita rasa gurih, kemudian jeruk nipisnya ada asam-asam ya, udah rasanya cita rasanya ini komplit gitu ya. Dan tentunya untuk pendengar semua yang penasaran, silakan berkunjung atau menikmati dari kuliner yang ada di Kabupaten Buol. Nah, ada juga namanya lalampa ini pendengar. Jadi merupakan makanan tradisional juga ini ya di sana. Dan ini sebenarnya di Sulawesi Tengah, Palu juga bisa ini kita menikmati lalampa, tapi ini adalah mungkin lalampanya khas sana juga. Jadi berbahan dasarnya ini dari beras ketan yang diisi ikan, berbumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar. Jadi aromanya ini antara daun pisang kemudian berpadu dengan ikan, ini menghasilkan rasa yang khas dan beda ini ya. Ada lemper juga beda ini ta. Bukan lemper ini, namanya adalah lalampa. Dan tentunya yang paling ikonik juga ada namanya ikan bakar Buol. Nah ini dari hasil laut Buol, ikan segar yang dibakar dengan bumbu khas menjadi favorit masyarakat maupun mungkin pendengar dan wisatawan yang ingin hadir di Kabupaten Buol. Ada juga namanya kue cucur dan waji ini ya. Ini cemilan tradisional masyarakat Buol, memiliki kue cucur dan waji yang sering disajikan pada upacara adat maupun kegiatan keluarga. Dan rasanya ini manis, jadi cocok kalau kita menyantapnya bersama teh dan kopi. Nah, tentunya ya ini salah satu kekayaan Indonesia yang ada di Kabupaten Buol, pendengar. Dan tidak terasa ini ya, perjalanan kita menjelajahi Kabupaten Buol yang menyimpan banyak pesona alam, budaya, dan kulinernya ini. Jadi kita bisa melihat bahwa dari keindahan pantai, kemudian pulaunya, kesejukan air terjunnya, hingga kelezatan kulinernya ini ya, Buol menjadi bukti bahwa
Sulawesi Tengah ini memiliki banyak destinasi yang layak untuk dikunjungi dan diperkenalkan kepada dunia. Pendengar, dan tetap bersama kami di Jelajah Negeriku bersama Dinda juga. Tapi rasanya kita akan berikan informasi di next Jelajah Negeriku. Dinda harus pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan berjumpa lagi pada perjalanan berikutnya, tentunya di Jelajah Negeriku, menjelajah Indonesia, mengenal budaya, dan mencintai negeri sendiri. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan juga ini, selain ini akan ada Sandiwara Radio bersama Pro 1 RRI Palu.

Hari kita akan dengarkan untuk Sandiwara Radio dari RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak. Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi pendengar kembali hadir bersama Dinda. Kita di acara Ngobras ini ya, ngobrol bareng komunitas tentunya. Dan malam hari ini luar biasa, kita akan mengenal lebih dekat bersama dengan komunitas yang sudah hadir di malam hari ini tentunya. Membawa energi positif untuk semangat generasi muda dan khususnya juga perempuan ini ya. Inilah kita akan kenalan terlebih dahulu ini dengan komunitas Mindshift Puan ini ya. Dan sudah hadir juga rekan-rekan kita, teman-teman kita, dua narasumber yang cantik-cantik ini untuk malam hari ini. Kita kenalan dulu ini ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan, supaya kita lebih kenal dan lebih dekat lagi dengan komunitas satu ini. Kita kenalan dulu ini, ada Kak Rizka Effendi. Halo, selamat malam Kak Rizka.
1: Hai, selamat malam.
0: Iya, ini Kak Rizka sebagai foundernya ya Kak ya, dari Mindshift Puan ini.
1: Iya benar.
0: Apa kabar ini Kak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat masih.
0: Sehat ya, kalau nggak sehat nggak kesini gitu kan.
1: Iya,
0: alhamdulillah, semoga sehat selalu ini ya. Dan ada juga satu narasumber juga ini, cantik-cantik juga ini ya. Ini karena kita ada live di YouTube juga, mungkin bisa dilihat untuk pendengar dan pemirsa. Ada Kak Iin Pratama Putri. Iya, halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Kak Iin sebagai wakil direktur ya Kak ya, ya di Mindshift Puan sendiri. Nah, mungkin karena sudah hadir kedua narasumber kita, ini kita akan bincang-bincang ini Kak, supaya pendengar di sana tahu sebenarnya apa ini komunitas dari Mindshift Puan sendiri dan seperti apa nanti kegiatannya gitu ya Kak ya, nanti bisa diceritakan. Nah, terima kasih banyak ini Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir kita ngobrol di acara Ngobras tentunya, dan semoga nanti dapat memberikan informasi, inspirasi untuk pendengar semuanya. Kita tanyakan dulu ini sebenarnya Mindshift Perempuan sendiri ini apa ini Kak? Komunitas apa ini Kak?

0: Karena kemarin hanya cuman pakai apa aplikasi saja di edit-edit terus.
1: Okay.
0: Sudahlah, saya berpikir berapa bulan stagnan kan. Terus saya tidur, dibangun tidur itu saya berpikir, ah saya buat main sifuan saja. Jadi nama main sifuan itu berawal dari bangun tidur yang kalau mau dibilang mimpi yang diwujudkan gitu.
1: Okay.
0: Terus main sifuan itu kenapa namanya jadi main sif? Karena main sif itu berasal dari mindset yang kayaknya itu berpikir. Nah, itu juga melatar belakangi dari aktivitas-aktivitas saya sebelumnya itu yang turun-turun aksi, terus juga okay. dengan beberapa pertemuan-pertemuan yang melibatkan bagaimana peran-peran perempuan gitu. Jadi saya berpikir daripada setelah saya mengikuti ini tidak ada impact-nya, bisa buat wadah sendiri nanti. Dan okay. juga melihat waktu itu banyak beberapa perempuan yang bareng dengan aku malu untuk berbicara, terus juga masih segan untuk berpikir yang terbuka, mindset. Jadi, oh saya buat ini untuk menjadi wadahnya mereka. Nanti mereka mau berekspresi seperti apa.
1: Oke, jadi memang ruang untuk perempuan ya, supaya bersuara. Kemudian mungkin kalau mau curhat-curhat atau apa, supaya curhatnya ini tersalurkan.
0: Iya, boleh sekali.
1: Oke, nah nanti kita akan tanya. Iya betul. Jadi kita akan tanya ke lebih lanjut lagi nih Kak, karena luar biasa ternyata awalnya kita bisa bilang iseng ini ya, dari tidur.
0: Iya, gabut aja. Kayak tidak berpikiran bahwa komunitas ini akan berlanjut, akan jadi seperti ini. Karena kemarin hanya membayangkan, ya udah buat aja gitu. Ya istilah kita mulai aja dulu gitu kan. Kita enggak tahu ke depannya.
1: Oke. Jadi awalnya tuh tahun berapa ini, Kak?
0: 2024.
1: Berjalan 2 tahun ini ya, Kak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Oke. Dan luar biasa. Mungkin sekarang anggotanya sudah semakin banyak atau gimana
0: kalau
1: ini, Kak?
0: Anggota kami pengurusnya itu masih apa ya, masih berganti-ganti, hanya beberapa, belum ada yang menetap karena kita sistemnya member gitu. Jadi siapa yang mau masuk aja berarti dia partisipannya kita gitu, dia anggota juga.
1: Okay.
0: Dia bebas keluar masuk. Tidak okay. tidak memberi apa ya? Apa kayak batasan gitu.
1: Gitu. Jadi ada anggota intinya, terus yang mau bergabung keluar masuk boleh kan gitu ya. Oke.
0: Iya.
1: Nah, luar biasa ini ya pengenalannya. Ternyata memang berawal dari mimpi tadi ini ya. Tapi bangun tidur ini aduh kepikiran supaya berdampak ke depannya saya buat deh untuk komunitas
0: iya,
1: ini
0: benar
1: gitu kan.
0: Sekali.
1: Nah, jadi penasaran juga ini Kak. Kakak yang pertama kali membuat, kemudian Kak Iin sendiri langsung join atau seperti apa ini ceritanya?
2: Oke, kalau mau dibilang juga sebenarnya kita lucu karena ketemunya bareng Rizka di salah satu komunitas kan. Sebelumnya memang belum tahu apa itu main sifuan. Kebetulan diskusi-diskusi karena memang kebetulan kita satu komunitas di komunitas lain, itu komunitas lingkungan. Kita ketemu di berbagai kegiatan, akhirnya cerita-cerita karena mungkin pada saat itu visi misinya juga sama. Akhirnya kita diskusi, akhirnya saya gabung di main sifuan tersebut. Tapi saya gabungnya itu bukan langsung gabung gitu aja, jadi masih ada beberapa pemikiran karena waktu itu saya juga punya kesibukan lain kan Kak. Jadi coba diskusi lagi dengan Rizka coba ajak lagi, oke kalau begitu saya mau gabung, tapi saya tidak mau gabung di main sifuan sebagai kakak yang bisa jadi panutan, tapi kalau kita mau berbagi bersama ayo gitu, okay. mau belajar bersama ayo, seperti itu. Akhirnya saya gabung di 2024, kemudian 2025 kita akhirnya menyatukan, akhirnya kita di struktur ya, akhirnya kebentuk strukturnya ketuanya, wakil, dan teman-teman yang lain seperti okay. itu.
1: Oke, jadi ceritanya sebenarnya kakak ketemu adik gitu ya?
0: Iya, benar sekali. Dan mau cerita okay. juga sebenarnya dengan beliau ini,
2: beliau
0: ketemunya hanya pas saat begini saja, meskipun kita sharing-sharing, tapi pasti setiap ketemu itu ada momen jadi yang
2: iya,
0: diingat begitu.
1: Oke, oke. Jadi pas akhirnya mau
2: pasti ketemunya ada yang didiskusikan dan ini pasti mau dijadiin satu kayak gitu Kak, pasti ada yang harus dibuat nih kalau gitu, kalau kita ketemunya harus ada yang bermanfaat gitu.
1: Okay.
2: Kalau kita berdua ketemunya
1: jadi luar biasa ini ya, jadi
2: iya.
1: nggak direncanakan juga iya, ini betul. Akhirnya karena memang satu visi satu misi gitu kan, akhirnya ikut gabung dan membentuk sebuah komunitas, tentunya menjalankan program-programnya gitu kan iya. Kak, nah kita menarik juga nih karena memang lebih ke perempuan, tadi ada disinggung di awal kalau memang ini wadah ataupun tempat untuk perempuan mau sambil kita podcast Kak tadi ya, ada cerita-cerita atau, tapi mungkin apa ini Kak dari kegiatan yang sudah dilakukan selama ini nih Kak?
0: Awal-awal itu kita pakai kerama si Mansi Podcast itu

0: Kemarin kita ngundang Mbak Mahira, itu salah satu public speaker di Jakarta.
1: Oke.
0: Waktu itu dia masih apa ya, masih awal naik juga. Nah, sekarang kalau mau dilihat brandingnya beliau itu sudah jauh, dan saya sangat bangga sempat mengundang beliau untuk jadi narasumber di Mensif Podcast sebelumnya, dan sekarang sudah menjadi Mensif Puan. Dan setelah menjadi Mensif Puan, kita buat diskusi-diskusi juga, sharing sharing session, terus juga ada yang namanya Sempro. Jadi Sempro itu self improvement gitu. Terus juga yang barusan ini ada namanya Sahabat Puan, jadi sahabat perempuan berbagi manfaat gitu. Jadi
1: luar biasa.
0: Khusus perempuan-perempuan, tapi tidak hanya dikhususkan perempuan juga, ada juga laki-laki, karena tidak menutup kemungkinan kita juga butuh tenaga laki-laki gitu. Jadi tidak hanya khusus perempuan saja, meskipun namanya Mensif Puan, laki-laki juga boleh gabung.
1: Gitu. Jadi hanya namanya aja nih,
0: namanya
1: laki-laki. Laki-laki boleh gabung, boleh mengutarakan pendapatnya, idenya, mungkin mau ikut curhat-curhat atau apa tadi, ini juga boleh gitu kan. Oke, menarik ini ya kayak. Jadi bahwa ternyata awalnya direncanakan podcast tadi sampai sekarang akhirnya diganti Sif Puan, ini kan Mensif Puan, dan gak nyangka juga ya kalau misal sudah berjalan selama 2 tahun.
0: Benar
1: kan
0: sekali.
1: Nah, mungkin dari perjalanannya nih ya, kayak tadi sudah dijelaskan juga ada program-program yang sudah dijalankan, tentunya ini kan menarik ya kak ya, untuk masyarakat juga mungkin ketika mereka mau bergabung atau ingin menyuarakan juga, ini seperti apa ini mungkin kak, bisa melalui seperti apa?
0: Kalau sekarang itu kita masih ada di IG-nya, itu ada di bio atau di link, itu tinggal akses aja, nanti tinggal bergabung di grup. Itu untuk member biasa, maksudnya anggota biasa. Kalau mau rekrut dari pengurus itu tunggu informasi, nanti kita sebar flyer rekrutmen gitu.
1: Oke, itu apa itu, ini? Instagramnya apa ini, Kak?
0: Instagramnya mensifpuan.id.
1: Oke, enggak pakai ad ya, mensifpuan.id aja.
0: Iya, .id.
1: Oke, nah mungkin boleh buat pendengar semua dan pemirsa ini yang penasaran begitu kan, bergabung mumpung ada komunitasnya, kita memiliki ruang terbuka ini ya kayak, untuk siapapun warga di Sulawesi Tengah tentunya yang mau bergabung, mau berbincang-bincang, mau menyatukan pendapat, suara, ini sangat terbuka lebar komunitas ini gitu ya.
0: Benar sekali.
1: Nah, tadi ada Sahabat Puan ini ya kayak, menarik gitu kan. Ini seperti apa nih coba, kalau dari Kak Iin sendiri ikut andil juga atau seperti apa Kak?
2: Kalau sejauh ini di Sahabat Puan sebenarnya lebih ke Mbak Rizka ya. Kalau kemarin kita itu kegiatannya lebih ke biasanya pendidikan. Kemarin kita ada micro teaching di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Itu ada dua, kebetulan kita dipercayakan untuk memegang dua penanggung jawab dari kegiatan tersebut, micro teaching. Kemudian Rizka bertanggung jawab di bagian micro teaching untuk anak-anak yang memang sekolah dasar. Kemudian saya itu di bagian kreativitas, yaitu kita buatnya kemarin ecoprint kalau nggak salah.
0: Iya, ecoprint.
2: Ecoprint iya.
1: Oke, apa itu ecoprint sendiri, apa itu Kak?
2: Ecoprint itu kita salah apa namanya, pembuatan salah satu media, boleh dari salah satu biasanya medianya kita gunakan tas, tapi kita manfaatkan kondisi alam yang ada, misalnya daun-daunan, kita bisa kreasikan menjadi sesuatu nilai yang bisa bernilai gitu, kayak bisa bernilai ekonomi gitu. Itu kita kita ajarkan kepada anak-anak yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah pada saat itu.
1: Jadi memang memanfaatkan juga ini ya kayak, tadi limbah tadi sampah akhirnya jadi diolah jadi tas kah atau apa segala macam. Ini yang diajarkan perempuan atau anak-anak atau apa tadi?
2: Anak-anak SD dan SD ya kemarin, dari SD, laki-laki perempuan kita semua libatkan waktu itu, karena kebetulan kita menjadi penanggung jawab dan kita langsung melakukan aksi itu seperti itu.
1: Oke, jadi langsung turun ke lapangan juga ya ternyata ya. Jadi nggak cuma tadi kan gambaran awal kayak podcast atau apa, tapi enggak.
2: Ini memang aksinya kita turun waktu itu.
1: Oke, ternyata memang kegiatannya ini selain tadi podcast, ngobrol bersama, sharing, tapi kita juga ada turun ke lapangannya ini ya kak ya, luar biasa. Dan tentunya karena memang mungkin di sebelumnya kegiatan-kegiatan sudah sering dilakukan, akhirnya akhirnya dilakukan juga di Mensif Perempuan ini ya, Mensif Puan ini ya kak ya. Oke, luar biasa, kita luar biasa sekali ya pendengarnya, bahwa ada masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya anak-anak muda yang yang tadinya mungkin tidak kepikiran mau ngapain, tapi dengan adanya komunitas akhirnya mereka bersama-sama memberikan kegiatan yang bermanfaat tentunya. Dan ini yang mau launching mungkin apa ini Kak? programnya dari Mindsy Puan sendiri?
0: Kalau sekarang kita kena kemarin melihat dari yang kita kolaborasi dengan yang di desa itu, excited dari anak-anak, terus juga ternyata ada ibu-ibu yang tertarik juga begitu. Karena kemarin selain ecoprint, saya juga buat satu karya hasil lokal dari desa itu kopi. Nah, kopinya itu saya buat jadi parfum ruangan gitu, mobil, dan itu tidak kepikiran dengan masyarakat di sana bahwa hasil alam mereka, kebun mereka bisa loh dijadikan gitu, dan itu nilainya lebih apa ya, lebih tinggi ya nilai jualnya gitu. Terus ditanya gimana cara buatnya ini, gimana mungkin nanti next itu menjadi program pendidikan ekonominya kita juga coming soon. Saya sudah trial juga kemarin yang di Donggala, tapi bagian Buluri itu di Sahabat Puan kita masih basic sih, masih basic yang bagaimana berbagi bermanfaat dulu kayak bagi buku. Tapi sudah ngobrol dengan kepala komunitasnya juga yang kita kolaborasi, itu kita mau buat kolaborasi pendidikan ekonomi yang berbasis penanaman. Jadi tidak lari-lari juga dengan lingkungan, karena basic awal juga
2: lingkungan
0: kami berdua, jadi tidak terlepas dari lingkungan. Dan saya tidak mau menghilangkan background saya juga sebagai pendidik
2: ya.
0: Itu jadi bagaimana wadah ini selain bermanfaat untuk orang, untuk saya sendiri juga bisa bertumbuh, mengajak orang untuk berkembang juga gitu.
1: Oke, luar biasa ini ya, waduh. Jadi kayak kita keikut energi positifnya begitu kan Kak, karena memang sebenarnya kalau kita ngobrol bersama komunitas-komunitas yang ada di Palu, semuanya mereka punya tujuan yang bagus juga ini kan, tentunya positif juga, apalagi daripada kita diam di rumah atau bingung mau ngapain begitu kan.
2: Bisa ngajak kamu rebahan.
1: Nah, apalagi kita cuma rebahan, scroll-scroll HP, lebih baik kita mungkin terjun ke lapangan langsung kan gitu ya, apalagi tadi supaya kita berkembang juga, bermanfaat bagi orang kan gitu, supaya ya apa ya, anak-anak muda sekarang jangan sampailah terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu.
0: Benar
1: kan, lebih baik ada loh sekarang kegiatan yang positif, tentunya apalagi kalau kita join di Mindsy Puan ini.
0: Ditunggu. Ditunggu partisipannya. Nah, ya sangat, jadi, sangat terbuka, kami sangat terbuka karena awalnya memang dari kembali lagi ke awal bahwa saya tidak mau melihat perempuan itu yang insecure dengan dirinya, yang tidak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi Mindsy Puan ini, ayo kalau kamu belum menemukan jati dirimu, belum menemukan dirimu, cari di sini. Kami memberikan ruang, kamu mau di dunia maya, mau di dunia nyata, kami berikan wadahnya gitu. Karena kalau mau dibilang tim lapangan juga, ini juga kita juga sama-sama tim lapangan, jadi tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah kita dapat begitu. Jadi kita mau sharing ke orang-orang yang memang perlu gitu.
2: Jadi mari sama-sama tumbuh, berbagi dan berdaya gitu.
0: Ya, benar.
1: Luar biasa ini ya. Jadi enggak jadi kaum rebahan dong.
0: Rebahan boleh tapi jangan berlebihan.
1: Waduh, ya. Gitu ya. Iya, benar-benar rebahan boleh tapi jangan berlebihan ya. Lebih baik kita ikuti kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain tentunya ini ya, Kak ya.
0: Benar.
1: Dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga kegiatan-kegiatan mulai dari turun langsung ke lapangan bersama anak-anak dan ibu-ibu gitu kan ya Kak ya. Tadi kesannya mereka malah, oh ternyata bisa ya kopi itu bermanfaat juga, benar-benar jual. Ada gak mungkin kesan yang selama ini didapat gitu Kak, kesan pesannya yang apa ya, kayak oh ternyata seperti ini ya, ini kalau saya gak turun ke lapangan kayaknya kita gak menemukan momen deh ya. Apa momen yang paling mungkin terkenang gitu Kak?
2: Saya.
1: Silakan Kak Yin.
2: Okay. Kalau momen pasti ada ya. Gak tahu kenapa kalau ikut kegiatan yang bersifat komunitas atau bertemu dengan orang lain, orang baru, itu kayak ada energi positif saja untuk diri saya pribadi. Saya tidak tahu kalau Rizka ya, kalau saya pribadi ya rasanya seperti itu, kayak mentransfer beberapa hal yang kita tahu mungkin sependek pengetahuan saya, terus kita share ke orang lain, terus kita berbagi, terus mereka melihat mereka senyum atau welcome, itu kayak ada energi positif, vibes ini baru gitu. Seperti itu Kak, kalau misalnya kita turun di lapangan ya, atau bertemu orang baru misalnya, kayak gitu Kak.
1: Oke, jadi pengalaman langsung ya di
2: langsung,
1: kita ya.
2: Langsung sih, betul.
1: Jadi rasanya kayak kalau kita diem di rumah gitu enggak merasakan itu, tapi ketika kita sudah berkumpul atau apapun
2: betul, lebih
1: fresh lah, semangat
2: betul,
1: lah gitu ya.
2: Oke.
1: Kalau dari Kak Rizka sendiri seperti apa Kak?
0: Kalau aku lapangan mungkinnya hampir sama ada yang lain, cuman kemarin ada yang momen banget, itu mahasiswa baru UIN, maba banget, terus dia nge-DM kan di akun, dia bilang, "Kak, aku mau belajar ini gitu tuh, aku mau bertumbuh begitu, tapi aku belum tahu basicnya." Dan bagusnya dia tuh the point gitu, dia awalnya nggak tahu apa-apa. Aku ajak lah, terus aku ajak karena beberapa kolaborasi dari Mansipuan juga dengan komunitas lain, aku ajak dia untuk ikut diskusi. Terus dia insecure, dia bilang, "Kak, aku nggak tahu apa mau bilang apa." Aku bilang aja, ikut aja. Tapi aku tidak bilang orang-orang di dalamnya itu siapa aja. Tapi bukan aku sengaja, tidak. Memang tidak kepikiran untuk memberitahu. After dari situ pulang, dia ngechat. Dia bilang, "Panjang banget, aku nggak bisa ingat semua. Cuman yang menjadi momen, dia bilang, 'Kak, terima kasih. Aku jadi tahu aku larinya kemana.'" Itu yang kayak, apa ya, momen yang visi misiku tuh tercapai begitu kan. Aduh,
1: kayak terharu ini ya.
0: Apa namanya, kayak mimpi yang gabut ternyata bisa jadi benar-benar nyata begitu kan. Emang enggak ada mimpi yang tidak bisa digapai kalau kita memang gerak begitu. Jadi gerak aja, mulai aja dulu pertama. Ini bagus atau tidak, aku tidak berpikiran begitu, mulai aja sampai di situ aku harus ada terus begitu, karena dari satu orang dia bisa mencintai dunia literasi. Dia bilang, "Kak, aku dari sini aku tahu aku mau apa." Aku kayak yang aku merasa diriku yang dulu masih bingung mencari siapa aku, terus melihat orang dia tahu jalannya, itu aku sudah kayak ada, gimana yang ngomongnya nggak bisa dibilang.
1: Karena memang sebenarnya tujuannya itu gitu.
0: Iya, tujuannya itu berarti
1: ternyata ada orang yang punya manfaat juga dari apa yang kita lakukan.
2: Betul,
1: gitu. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Jadi nggak bisa dibilang gimana vibes-nya itu.
1: Oke, luar biasa ini ya. Jadi kayak bener sih, saya merasakan juga ini kan, kita kayak bangga juga sama dia sudah bisa menemukan yang tadinya insecure, mungkin di luar malu-malu, enggak mau ngomong atau apa ini ya, setelah ikut satu kegiatan tadi jadi kayak, "Oh, ternyata saya sudah bisa menemukan diri saya." Kayak, wah, keren banget sih itu kan. Apalagi sebenarnya kita menarik orang ini kan susah kan, kalau cuma dari omongan kayak, "Oh, kamu gini-gini ini enggak mungkin." Tapi kalau langsung terjun ke lapangan tadi seperti itu kan, jadi merasakan, "Oh, ternyata beda gitu kalau kita sudah kumpul." Walaupun memang sebenarnya enggak bisa dipaksa ini ya, Kak ya.
0: Iya, enggak bisa dipaksa.
1: Kalau Kakak sendiri sebenarnya introvert, ekstrovert atau?
2: Saya kalau ekstrovert.
1: Kalau ekstrovert ya. Memang ekstrovert ya kalau Kak.
2: Beda ya dengan yang dicerita sama Rizka yang sahabat Puan yang di luar sana yang bergabung, terus ceritanya di DM, terus dia curhat dulu. Kalau saya enggak, ayo langsung, enggak pakai curhat. Enggak pakai curhat langsung gabung gitu.
1: Oke, ini memang beda-beda ini ya, tapi benar manfaatnya ternyata ketika memang orang yang memang susah bergaul atau apa, kita bilang tadi ya introvert, ketika sudah bergabung di komunitas yang kita nggak ada diskriminasi atau malah kita mengajak gitu kan, Kak.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya mereka malah menemukan, "Oh, ternyata inilah teman-teman saya bisa berkembang positif daripada kita sendiri-sendiri tadi lagi kan, sendiri-sendiri bingung mau ngapain, akhirnya insecure kan ketemu orang jadi tertutup atau apa segala macam." Dan akhirnya bersama kakak ini, luar biasa, kakak hebat, Kak Iin dan Kak Rizka, mungkin bisa mengajak semua ini ya, perempuan-perempuan, daripada bingung mau ngapain, mending kita ikut kegiatannya aja gitu kan, siapa tahu memang menemukan kesenangannya, ketemu ide-ide baru,
0: ide
1: gitu ya,
0: sendiri, jati dirinya mungkin.
2: Karena gimana tuh, Kak? kita yakin semua perempuan di luar sana pasti punya mimpi, cuman mungkin gak ada wadahnya untuk berbagi seperti itu. Jadi hadirlah kita.
0: Apa ini promosi nih? Hadirlah kita.
1: tapi luar biasa ini, Kak. Jadi mungkin mereka yang bingung mau ngapain, yang semoga mendengarkan podcast kita di malam hari ini dan siaran live ya kita juga, karena memang bisa loh kalian ikut di sini dan semua kegiatannya termasuknya positif, kita bisa bilang ya, Kak ya. Oke, luar biasa. Dan tadi sudah di spill juga next kegiatannya apa nih, turun ke lapangan.
0: Coming
1: soon-nya ya, Kak ya.
0: Jadi dan nanti juga kami sudah kolaborasi dengan Universitas Sadolako, terutama di jurusanku.
1: Apa nih, Kak, jurusannya?
0: Jurusan FK Pendidikan juga. Dan itu rencananya kita mau apa ya, tidak jauh-jauh dari pendidikan, yaitu kita mau lebih ke dunia batik. Jadi okay, masih dengan ekoprint tadi, iya, ekoprint juga batik-batik. Terus ini kita mau batik secara tradisional dengan salah satu pengrajin batik di Sulawesi Tengah, di Donggala. Itu coming soon. Nanti tuh
1: main. Oke, jadi dipantau di Instagramnya tadi ya, mindshiftone.id. Oke, tapi kalau dari kesibukan kakak ini memang bekerjakah, masih kuliah atau?
2: Kita freelancer, tapi freelancer yang harus bermanfaat. Jadi sebenarnya mau cerita lagi kak, kemarin sebenarnya sama Rizka sempat diskusi beberapa bulan kemarin kan lagi megang salah satu resort yang ada di Kabupaten Donggala. Kita terus kita diskusi gimana kalau kita buat podcastnya tapi di alam. Sempat kan kita
0: karena sama-sama suka alam,
2: suka alam,
0: gitu. Anak lapangan. Jadi bagaimana semua tempat kita itu buat bisa yang jadi baru, tempat belajar?
2: Iya, jadi buat tempat mana saja kita bisa diskusi gitu kak. Sempat kita diskusi tentang gimana kalau kita buat podcast atau cerita-cerita ini tapi di alam gitu, salah satu resort, karena kebetulan kemarin saya aktif di resort tersebut gitu.
1: Okay, jadi muncul lagi ide
2: muncul
1: baru
2: lagi ya.
1: Oke, luar biasa ini ya. Jadi memang ide-ide tuh sebenarnya nggak terduga ini kayak kalau kita nggak turun langsung tiba-tiba kayak kayaknya ini deh bagus deh buat komunitas ini deh, buat komunitas kita deh kan gitu kan, luar biasa. Dan pendengar dan pemirsa, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol kayak seru banget kakak-kakak ini juga buat perempuan-perempuan sana yang di luar sana yang mungkin pemalu atau malu-malu ya, mau ngapain gitu kan, jangan malu-malu.
0: Nanti sama kita jadi malu-malu.
2: Waduh, jangan
1: malu-maluin ya, yang penting ya, karena memang tujuannya bisa bermanfaat, bisa melakukan kegiatan yang positif gitu kan. Nah tadi kalau melihat dari respon masyarakat sendiri kak, seperti apa ini kak? Mungkin dari
0: KIIN dulu,
1: orang tua boleh atau mungkin masyarakat sekitar atau seperti apa ini kak?
2: Oke, kalau dari saya sebenarnya orang tua merespon baik, positif, karena memang background saya kan backgroundnya memang komunikasi, jadi suka ilmu komunikasi, suka cerita, suka diskusi, cari orang, mau aja cerita apapun gitu. Kalau saya seperti itu kak, terus akhirnya ada wadahnya, terus kita dapat ide-ide baru tersalurkan, ayo kita aksi gitu kalau dari saya.
1: Okay,
2: kalau saya gitu kak.
1: Luar biasa, jadi memang harus dijalankan ini ya.
2: Dijalankan.
1: Jangan cuma kita omongkan aja.
0: Iya, betul.
1: Jangan kita pikir-pikirkan nanti akhirnya malah tidak terlaksana gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi otomatis orang tua juga dukung ya, atau kita mau apa silahkan gitu kan. Oke, kalau dari Kak Rizka sendiri nih gimana
0: kalau
1: nih?
0: Kalau dari saya respon orang tua itu selagi tidak merugikan, itu tidak pernah dilarang.
2: Betul.
0: Terus juga masyarakat responnya sejauh ini semuanya support begitu, tidak ada yang menghalangi ya. Mungkin kita belum menemukan juga seragil yang lebih detail. Kita baru beberapa kali juga sih turun di lapangan, jadi mungkin respon awal 2 tahun ini semuanya support. Dan teman-teman, khususnya teman-teman selingkunganku, sesirkelku, itu ada Kak In dan beberapa juga itu dukung gitu. Maksudnya dukungnya selalu dilibatkan mensipuan dengan beberapa program yang mereka buat gitu, dipanggil, diajak. Meskipun dari kami sendiri tidak ada yang turun ikut dari program itu, tapi mereka mengangkat nama mensipuan itu sudah menjadi bahwa itu supportnya mereka. Nah itu juga menjadi bebannya kita juga sih, kayak ayo kita harus upgrade, kita harus memang gitu. Benar-benar jangan dimain-mainin lagi gitu. Sebenarnya ini reminder kita sih juga. Karena dari yang melihat kesibukan masing-masing kita berdua ini susah banget ketemu. Ya mungkin ini menjadi apa ya, sebenarnya bukan orang luar yang sangat di bagaimana kan, tapi diri kita sendiri juga.
2: Iya.
0: Itu jadi reminder banget.
1: Oke, jadi apa ya, jadi penyemangat juga ini ya, kalau kita bisa bilang ya. Dan mungkin kalau kita tadi ngomongin ada kolaborasi dan lain sebagainya, mungkin harapan sejauh ini apa ini kak, yang mungkin bisa kolaborasi dengan pemerintah kak, atau mungkin dengan yang lainnya, atau seperti apa ini kak? Silakan kak.
0: Kain lah.
2: Oke, kalau dari saya harapannya pasti dengan hadirnya Mensipuan di Sulawesi Tengah, kita berharap sekali bisa banyak sekali kolaborasi dengan pemerintah setempat gitu, atau stakeholder yang lain. Karena sekarang kan sifatnya masih komunitas kecil, kita tentu harapannya bisa menjadi foundation.
1: Amin.
2: Fokusnya pada perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu kak.
1: Oke. Mungkin ada nggak impian mau undang narasumber yang ini gitu kan? Atau
0: ada ya? Banyak kak. Udah di list.
1: Ada di list ya. Salah satunya mungkin mau di Ayunda boleh.
0: Bisa. Aku Najwa Shihab sih.
1: Najwa Shihab ya.
2: Bisa, amin.
1: Amin. Ini kan namanya kita kan ngobrol sesuatu yang siapa tahu dari podcast malam hari ini kita rencanakan, siapa tahu nanti mungkin 1-2 tahun yang akan mendatang dari Mindshift Puan ini bisa berkembang kembali, mengajak masyarakat perempuan juga yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan semoga juga ini untuk pendengar dan pemirsa, mungkin yang mau bergabung boleh silakan di DM saja, karena memang di bio link ini ya kak ya, sudah ya, langsung
0: ada
1: bisa
0: link grup
1: langsung masuk, ya. Oke, jadi ketika sudah bergabung nanti apa ini? Ada daftar diri yang perlu diserahkan atau bagaimana?
0: Dia masuk aja, itu kan untuk yang bebas mau masuk. Jadi situ kita share info kegiatan-kegiatannya kami yang terupdate. Mau gabung, mau ikut menjadi pelaksana juga bisa. Nambah-nambah skill juga bisa, atau mau hanya jadi peserta juga bisa. Tapi kalau mau untuk jadi pengurus itu nanti tunggu info aja gitu, di flyer. Itu akan beda lagi di tahapnya, karena ada grup sendiri.
1: Jadi memang nanti ada rentan umurnya gak nih, umur berapa maksimalnya?
0: Kalau dari kalau saya sih masa-masa yang paling bagus itu kemarin aku ambilnya tuh 17 sampai 40.
1: 17 sampai 40 ya, boleh. Berarti boleh bergabung yang masih SMA. Ini 17 sudah SMA ini kan ya, berarti boleh ya. Ada enggak yang sudah bergabung anak-anak SMA?
0: Kalau SMA belum ada, tapi yang baru ke masih maba banget semester 1 itu ada.
1: Oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin tadi khusus buat perempuan, maba-maba, mungkin anak yang baru lulus yang sedang mencari jati diri supaya mereka tidak hilang arah.
0: Benar, karena saya melihat fase kuliah itu benar-benar yang perlu role model sekali. Misalnya ada relnya sendiri, harus ada rel. Karena kalau hanya asal masuk kuliah terus kita tidak punya mapping, itu kita bingung nanti di pertengahan.
2: Sepertinya realita ya.
1: Iya benar kan, kalau misal kita takutnya kita nggak punya role model, kita mau ngapain, malah akhirnya terjerumus ke pergaulan yang kurang bagus kan gitu.
0: Iya sih realita, karena sebelum aku masuk kuliah tuh aku ikut namanya kelas bekal mahasiswa. Jadi di situ aku belajar bagaimana list semuanya, tapi semua itu aku belajar di situ bagaimana goals sampai waktu kuliah. Goals yang aku tulis itu tercapai semua. Jadi mungkin dari yang aku belajar di 2021 itu aku pakai di sini ke teman-teman gitu. Sharing. Tapi realita sumpah.
1: Jadi realita memang ya di lapangan seperti itu. Terus kita ternyata akhirnya kita tularkan juga kan gitu ya kak ya.
0: Kita bagi gitu.
1: Jadi semoga buat anggotanya, teman-teman semua yang di Mindshift One ini juga bisa menularkan ke semuanya kan. Gak hanya dari Kak Rizka atau Kak Iin, terutama anggota-anggotanya juga. Untuk menebar semua kegiatan yang positif ini kan. Kalau kita positif semua seneng gitu kan, apalagi untuk Sulawesi Tengah. Nah, jadi kalau kita ngomongin di Sulawesi Tengah ini ya kayak kan memang banyak anak-anak ataupun perempuan ini ya, anak perempuan yang kita bisa bilang butuh rangkulan juga supaya mereka tidak terjerumus tadi ke dalam hal-hal yang negatif tentunya. Dan mungkin ada nggak ini kak pesan untuk generasi muda, untuk teman-teman di luar sana supaya mereka aktif dan bisa bergabung juga tentunya di komunitas ini, seperti apa ini kak? Mungkin silakan kak.
0: Kalau bergabung dari aku, kami terbuka lebar. Kita tidak menutup. Mau kamu dari background apa saja, kami menerima. Kita tidak mendiskriminasi. Kamu harus ini, kamu harus ini, tidak. Karena semakin kita membatasi sekat-sekat itu, kita tidak dapat apa-apa gitu. Malah kalau kita banyak informasi, itu lebih berdaya juga kita kan. Terus pesan-pesan untuk anak muda apa ya? Sementara aku juga masih anak muda ini. Untuk diri sendiri.
2: Betul. Masuk.
0: Karena untuk temanku lah gitu ya, sebayaku jangan pikir kita sekarang gitu, mm-hmm. tapi bagaimana kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mm-hmm. Karena mungkin ada yang bilang jangan terlalu pikir jauh, mm-hmm. tapi aku bilang kita harus tetap mikir jauh, tapi jangan melupakan hari ini gitu. Jadi okay. kita tetap mikir ke depannya, kita mau jadi seperti apa, mm-hmm. mau dilihat seperti apa, mau dianggap seperti apa, dan dimulainya hari ini gitu. Okay. Jadi kalau kita tidak mulai hari ini, kita tidak akan menuai ke depannya gitu.
1: Waduh, luar biasa ini. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kata-kata kata-kata hari ini kan ceritanya.
0: Bisa di copy enggak? Bisa.
1: Kak Iin, silakan untuk Kak Iin.
2: Oke, kalau dari saya, karena saya agak kakak ya berarti di sini ya, tapi gak jadi panutan juga, sempat diskusi sama Mariska
0: beliau kemarin. Beliau paling tidak suka dibilang, iya, kak, betul, aku mau belajar sama tidak kakak, gak bisa, gak bisa.
2: Jadi kemarin sebenarnya sebelum ke Mindship One, Rizka tuh sempat diskusi, Kak Iin tuh role model, jangan dong, kalau kamu lihat saya sebagai role model, jangan. Karena masih banyak teman-teman orang-orang di luar sana yang lebih bisa yang kamu kamu contoh, atau yang kamu bisa ikut, yang positif dan negatif. Negatifnya dibuang gitu ya. Tapi kalau berbincang soal gimana sebenarnya kita ke depan, ya betul, saya bisa ambil lagi dari Rizka, karena saya sebenarnya kalau tua tidak tua juga ya. Saya
0: enggak muda kan.
2: Tapi agak ini ya tua ya, betul, untuk adik-adik gitu ya, yang teman-teman di luar sana. Sebenarnya sebelum melihat kamu gimana ke depannya, sebaiknya kenali diri sendiri dulu, apa potensi yang ada dalam diri kamu. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali perempuan, teman-teman di luar sana pasti punya faktor X. Setiap kali saya berdiskusi dengan teman-teman lain, pasti saya selalu menyinggung faktor X. Karena faktor X di dalam diri perempuan, mungkin saya sama Rizka juga masing-masing beda ya. Kita berdua paling kita berdua masing-masing punya sesuatu hal yang bisa diandalkan di luar sana. Jadi teman-teman di luar sana pasti punya itu. Itu dikenali dulu, kenal dulu sama diri sendiri, kemudian nanti kita bisa asah bareng-bareng gitu dari saya gitu.
1: Oke, jadi kenali diri kita sendiri dulu supaya kita bisa menemukan,
2: bisa tahu
1: ya, senengnya ini apa gitu. Kita kemudian pengennya berkembang di bidang apa gitu ya. Ya oke. Okay. Tapi kalau dipaksa kan bisa enggak nih tadi Kak Iin, tadi dari introvert kemudian masuk jadi extrovert?
2: Kalau masuk bisa sih, bisa jadi extrovert.
0: Karena
1: waduh. Gimana nih?
0: Bisa jadi extrovert. Apa ya? Aku tuh sebenarnya introvert.
2: Introvert.
0: Karena waktu sekolah aku tuh apa ya, menjadi tidak punya teman gitu. Okay. Karena aku sendiri yang pemalu. Okay. Bahkan aku kemana-mana sendiri, terbiasa sendiri.
2: Tapi belum pernah dibully ya?
0: Kalau dibully ya sampai ekstrim gak pernah, tapi pernah dibully.
1: Oh,
0: kalau
1: ekstrim
0: gak pernah. Okay. Nah jadi itu menjadi kayak ada trauma juga, tapi gak yang aku bisa kontrol gitu. Nah dari introvert itu mungkin kalau di rumah atau di beberapa tempat, aku memang diem banget, Kak, diem banget. Tapi kalau hal-hal yang berbau manfaat, belajar, aku ekstrovert.
1: Okay.
0: Aku ekstrovert. Jadi sebenarnya aku melihat itu bisa dikontrol, ekstrovert atau introvert itu kayak ada tombol on off-nya. Kapan aku intro, kapan aku ex. Jadi aku bisa. Jadi yang dulunya aku introvert banget, sekarang sudah mulai ada ekstrovertnya. Karena mungkin dari teman-teman yang tahu aku dulu aku pendiam, terus kenapa aku sekarang sudah mulai apa ya, kayak
1: berani bersuara,
0: itu kenapa ya, mungkin dari aktivitas yang di beberapa tahun sebelumnya aku coba ikut yang dulunya cuma ikut sekarang aku yang mau
2: yang buat
0: ya,
2: okay. dapat ruangnya kan.
1: Yeah. Oke, okay, luar biasa ini sebenarnya, ini luar biasa dari pengalaman pribadi kita gitu kan, bahwa bukti nyata kalau ternyata kita nggak selamanya bisa introvert tadi ya, tapi dengan kita berani latih kemudian keluar dari zona nyaman lah ya. Akhirnya masya Allah juga kita nggak, mungkin dari Kak Rizka juga tidak menyangka kalau sekarang sudah berani mengekspresikan diri, bersuara, apalagi ada kakaknya juga, Kak Iin gitu kan, yang
0: saya di sini
1: yang bantu untuk menyalurkan aspirasinya juga, suaranya luar biasa. Dan pendengar, seru sekali nih ya obrolan kita di malam hari ini, bahwa ternyata ada komunitas di Palu khususnya, dan tidak hanya perempuan yang boleh bergabung, tapi laki-laki juga boleh nih ya. Walaupun namanya Mindship One gitu kan, dan mereka tentunya memiliki kegiatan yang bermanfaat juga. Tadi nanti mau di-spill juga nih di Instagramnya, di sosial medianya. Apa saja kegiatannya, coba minta tolong untuk di-follow dulu kan gitu.
0: Iya, betul. follow
1: tapi dulu.
0: Kami tidak memaksa juga, karena mau follow atau tidak itu dari keyakinan masing-masing.
1: Tapi boleh mungkin yang penasaran ini ya, Kak,
0: penasaran. boleh penasaran. Cek aja sepuas-puasnya.
1: Iya,
0: share
1: jadi,
0: juga boleh.
1: Nah betul, jadi obrolan kita di malam hari ini semoga memberikan juga inspirasi untuk pendengar semua yang mendengarkan kita juga tentunya. Semoga apa yang disampaikan ini Kak, yang tadinya gak kepikiran lagi akhirnya jadi aku mau deh, siapa tahu ternyata aku ini sukanya mengajar gitu kan tadi, atau atau mungkin berbagi langsung turun ke lapangan dan lain sebagainya, dan energi positifnya pasti insya Allah juga akan didapat ini ya Kak ya. Nah ini sebelum kita di penutupan ini Kak, satu pesan aja deh atau kalimat ini untuk apa ya, untuk anak-anak sudah dan mungkin secara kesehatan mental juga kita juga pastinya terlatih. Betul. Juga ini ya Kak ya, dan satu deh Kak untuk pesannya mungkin untuk komunitas dan di luar sana supaya kita semakin percaya diri, dan tentunya di malam hari ini juga nih kita lihat kakak-kakak ini ceria gitu kan ceria kemudian percaya diri, mungkin ada nih Kak pesannya untuk anak-anak atau anak-anak kita bisa bilang ya atau mungkin teman-teman di luar sana ini, silakan Kak.
2: Rizka dulu.
0: Kain aja deh.
2: Oke. Okay. Okay. Kalau dari saya pribadi, terus dari komunitas Mensipuan, kalau dari saya pribadi sebenarnya hal-hal positif itu ada-ada saja, tapi tergantung dari bagaimana kita mengolahnya. Karena jujur saya sebenarnya orangnya punya riwayat anxiety.
1: Oke.
2: Biasanya di saat-saat tertentu pasti akan kambuh begitu. Tapi beberapa dari tools-tools yang ada di diri saya bisa, sebenarnya kita bisa kontrol diri sendiri dulu gitu. Karena kalau kita mengikuti apa yang bersumber negatif dari diri kita, pasti outputnya akan negatif. Jadi berpikir negatif dulu, berpikir positif dulu dengan diri sendiri, itu pasti auranya akan terpancar yang lebih bagus gitu. Selain kita punya Tuhan ya gitu, kita selalu berserah bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti semuanya ada backingan dan pasti Tuhan lihat gitu. Kalau itu manfaatnya baik, pasti baik juga untuk kita dan diri pribadi dan mindset Puan pastinya.
1: Oke,
2: gitu.
1: Luar biasa Kak Iin ya, silakan Kak Rizka.
0: Aku dari tadi dipegang terus penuh tanggung iya gitu. Ingat ini. Jadi selagi apa ya, ini sebenarnya kalau untuk pesan dari saya pribadi karena membangun sebuah komunitas yang itu tidak terfikirkan sekali dari tahun berapa. Cuman dari awal mimpi mungkin yang dulunya saya hanya main-main, pesannya saya sekarang ayo kita mulai serius begitu. Karena semakin kesini semakin apa ya, semakin banyak yang mau belajar gitu. Jadi sementara kita mendidik dan mengajak anak-anak itu atau teman-teman, kita tidak boleh bermain-main kan, tidak boleh terlalu tidak boleh disebutnya itu kayak tidak boleh kita menganggap remeh hal sepele gitu. Jadi ini reminder buat saya sekali lagi karena menjadi beban sendiri untuk kayak oh ya, Mensipuan memang harus betul-betul ada dan tetap ada gitu. Karena dari beberapa sebelumnya itu sudah sangat banyak yang membutuhkan. Jadi itu aja dari saya, Mensipuan tetap ada dan terus ada, tumbuh, dan buat perempuan-perempuan di sana, teman-teman, adik-adik, kami sangat membuka ruang, tidak membatasi kalian mau dari background apa, terus juga umurnya berapa, selagi itu kalian mau, itu saja, selagi mau, kami ayo mengajak
2: berbagi dan berdaya
1: bersama. Oke, luar biasa ini ya Kak. Terima kasih banyak ini Kak sudah sharing, sudah mungkin menginspirasi untuk teman-teman, adik-adik dan semua teman seperjuangan ya di luar sana. Dan tidak terasa ini Kak sudah mau pukul 8.20 nih, 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Emang kita, Kak kalau bercerita enggak dirasa.
1: Iya, enggak dirasa ini kan harusnya waktunya mungkin tambah lagi 1 jam. Tapi kita sudah di penghujung waktu ini Kak, dan terima kasih banyak juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palu. Semoga obrolan kita di malam hari ini bisa tentunya menginspirasi tadi ya. Semoga apa yang sudah dilakukan juga, kegiatan-kegiatannya juga tersalurkan lagi nih, mengajak semuanya yang di luar sana, oh saya juga mau bergerak gitu kan. Dan untuk pendengar semua di manapun Anda berada dan pemirsa, tentunya teruslah menjadi generasi yang cerdas, tumbuh dan percaya diri ini ya.
0: Dan
1: untuk kita semua berdaya. Dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus kedua narasumber kita ini ada Kak Iin dan Kak Rizka. Pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Satu RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan siaran berita Warta Berita Sentral Malam berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
3: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
4: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
4: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
5: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
4: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
6: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
7: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
6: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
8: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
6: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
9: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
10: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
9: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
10: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
11: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
10: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
12: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
13: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
12: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
14: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada

0: yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
3: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
5: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
3: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.

0: 0-0 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di malam hari ini ya. Dan saya WOD Rina Mustika melanjutkan kebersamaan dan masuk dalam Palu malam ini di si Minggu 21 Juni 2026. Sejauh ini sudahkah Anda merenung lagi ya gitu ya, apa yang sudah dilaksanakan sepanjang hari atau dalam satu pekan kemarin, dan kita siap lagi untuk bertemu dengan Senin esok. Oke. Dan di malam hari ini pendengar, terkhusus untuk saudara-saudara kita kaum Kristen ya, kita akan hadirkan untuk mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Esther Lengkong, Master Teologi, dengan judul khutbah ini tentang pernikahan. Kita langsung dengarkan bersama untuk mimbar agama Kristen.

0: Shalom, selamat malam seluruh pendengar RRI ini dimanapun berada. Malam hari ini saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan yang berkaitan tentang pernikahan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tentunya berbicara tentang pernikahan Kristen, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pernikahan. Pernikahan tentunya yang berkenan kepada Allah, dibangun di atas prinsip ketundukan yang saleh, kasih yang berkorban, dan kesatuan yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat-Nya. Dalam bagian ini, bagaimanakah suami dan istri dapat membangun pernikahan yang memuliakan Kristus? Bahkan di zaman modern ini, banyak orang yang memandang pernikahan hanya sebagai kontrak sosial atau hubungan emosional antara dua orang yang saling mencintai. Akibatnya, ketika cinta mulai memudar atau konflik mulai muncul, banyak pasangan memilih menyerah. Namun Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan jauh lebih dalam daripada sekedar hubungan manusia. Pernikahan adalah rancangan Allah yang kudus dan memiliki tujuan rohani yang mulia. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti itu kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Firman Tuhan ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan suami istri yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus menjelaskan bahwa hubungan suami dan istri merupakan gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat-Nya. Oleh karena itu, pernikahan Kristen tidak boleh dibangun berdasarkan budaya dunia, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Bahkan kalau kita melihat latar belakang dari surat Efesus yang dituliskan oleh Paulus, ketika Paulus berada dalam penjara di Roma. Nah, pada bagian pasal 4 sampai pasal 6, Paulus membahas kehidupan praktis orang percaya. Sebelum berbicara tentang suami dan istri, Paulus terlebih dahulu berkata di pasal 5 ayat 21, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Artinya, prinsip utama dalam kehidupan Kristen adalah ketundukan kepada Kristus. Ini merupakan sehingga Paulus menyatakan inilah merupakan dasar untuk menjelaskan bagaimana hubungan dalam keluarga Kristen yang harus dijalankan. Tentunya ada 3 poin yang akan membawa kita untuk mengerti, memahami bagaimana pernikahan Kristen itu. Tentunya bagian yang pertama, bagian tentang istri. Jadi di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 ini saya menyimpulkan bahwa istri dipanggil untuk menunjukkan ketundukannya terhadap suami. Bahkan di ayat yang ke-22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu kepada Tuhan." Kata tunduk seringkali disalahpahami sebagai bentuk penindasan. Namun dalam Alkitab, ketundukan bukanlah perbudakan, melainkan sikap sukarela untuk menghormati tatanan yang telah ditetapkan Allah. Jadi bagian ini kata tunduk ini merupakan perintah bagi seorang istri untuk memberikan dirinya tunduk kepada suaminya. Bahkan dibandingkan ketundukan seorang istri itu dibandingkan seperti kita tunduk kepada Tuhan.
1: Nah, bagian kebenaran firman ini, ketundukan yang dimaksud Paulus, bukan karena suami lebih bernilai daripada istri, tetapi karena Allah menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga. Jadi ingat bahwa istri-istri suami merupakan kepala di dalam rumah tangga atau pemimpin di dalam rumah tangga. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula istri menghormati kepemimpinan suaminya. Nah, ketundukan bukan berarti bagi seorang istri dia kehilangan harga diri, bukan menerima kekerasan, bukan mengikuti dosa suami, tidak boleh menyampaikan pendapat sebaliknya. Ketundukan Allah adalah bentuk penghormatan kepada Allah melalui penghormatan kepada kepemimpinan yang telah ditetapkannya, yaitu tunduk kepada kepemimpinan di dalam keluarga, tunduknya kepada suami. Nah, ada sebuah kisah dalam sebuah kapal, kapten bukan orang yang paling penting dibanding awal kapal lainnya. Namun, kapal membutuhkan seorang pemimpin agar perjalanan di dalam kapal itu berjalan dengan teratur. Demikian pula, kalau dari kisah ini saya merupakan gambaran bahwa demikian pula keluarga membutuhkan kepemimpinan yang jelas agar tujuan keluarga dapat dicapai. Jadi dari sikap seorang istri yang tunduk kepada suami itu akan membawa pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang dikehendaki, pernikahan yang memuliakan Tuhan karena istri menjalankan sikap seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang istri? Jadi, sebagai istri, hormatilah suami, dukunglah kepemimpinannya, bangun komunikasi yang sehat. Bahkan, seorang istri harus menjadi penolong yang sepadan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana pernikahan Kristen itu mencerminkan pernikahan yang dikehendaki oleh Allah? Yang pertama, istri menunjukkan sikap ketundukannya kepada suami. Itu bagian yang pertama. Tentunya dalam pernikahan bukan hanya istri yang harus tunduk kepada suami. Tetapi yang kedua, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi bagian ini, jika kepada istri Paulus berbicara tentang ketundukan, kepada suami pun Paulus berbicara, Paulus menegaskan tentang kasihnya kepada istri. Jadi dalam hal ini Paulus menekankan bahwa seorang suami di dalam pernikahan Kristen seharusnya dia menunjukkan sikapnya yang mengasihi pasangannya, mengasihi istrinya. Jadi bagian ini kasih yang dimaksud bukan sekedar perasaan romantis. Jadi kadangkala bukan hanya sikap yang romantis ditunjukkan, melainkan kasih yang rela berkorban. Jadi seorang suami dituntut untuk mengasihi istri, bahkan di dalam bukti dia menunjukkan kasihnya kepada istrinya, dia harus rela berkorban. Jadi para suami-suami, ini merupakan suatu tugas yang berat di dalam kepemimpinan sebagai suami di dalam kekristenan, karena ini merupakan perintah bahwa suami harus mengasihi istri. Ini berarti kepemimpinan suami bukanlah otoritas untuk dilayani, melainkan tanggung jawab untuk melayani. Seorang suami dipanggil melindungi istrinya, memperhatikan kebutuhan keluarganya, memimpin secara rohani, rela berkorban demi kesejahteraan keluarganya. Jadi kepemimpinan Kristen tidak diukur dari seberapa besar kuasa yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar pengorbanan seorang suami yang diberikan kepada istrinya. Seluruh pendengar dimanapun berada, jika di dalam pernikahan mulai menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka lambat laun dalam pernikahan akan menuju kepada kehancuran. Jika suami maupun istri tidak menunjukkan sikap tunduk dan mengasihi, maka akhir dari pernikahan itu adalah kehancuran. Seorang suami diajar untuk mengasihi istrinya, mengasihi istri dalam segala hal, mau dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan. Seorang suami dituntut untuk mengasihi istrinya, bahkan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seluruh pendengar dimanapun berada, pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang dirancang oleh Allah. Itu sebabnya seorang suami maupun istri masing-masing menjalankan perannya. Baik istri harus tunduk kepada suami, baik suami harus mengasihi istri. Itulah pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan yang ketiga, pernikahan Kristen bertujuan membangun kesatuan yang sejati. Jadi ketika pasangan suami istri sudah bersatu dalam ikatan pernikahan, nah, dan di dalam ikatan pernikahan itu mereka bersama-sama berjuang untuk membangun suatu kesatuan. Karena di ayat yang ke-28 sampai 31, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Paulus menjelaskan bahwa suami dan istri bukan lagi dua pribadi yang berbeda, dua pribadi yang terpisah. Dalam pernikahan mereka menjadi satu daging seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius. Karena itu, menyakiti pasangan sama seperti menyakiti diri sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka telah menjadi satu. Satu di dalam kesatuan. Kemudian sebaliknya, mengasihi pasangan berarti juga membangun kehidupan bersama. Kesatuan dalam pernikahan mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu kesatuan emosional, saling memahami dan mendukung. Kesatuan secara spiritual, bagaimana membangun hubungan dengan Kristus, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Itu dibangun di dalam satu kesatuan antara suami dan istri di dalam pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Kemudian kesatuan fisik, menjalani kehidupan rumah tangga yang kudus. Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan untuk sama-sama berjuang membangun tubuh Kristus di dalam pernikahan, sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang dikehendaki Allah. Pernikahan harusnya memiliki visi keluarga yang sama. Jadi sama-sama suami istri memiliki visi yang sama, bertujuan sama-sama untuk membangun keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pernikahan yang sehat bukanlah pernikahan tanpa konflik. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak pernah tidak ada konflik. Ada konflik, tapi dalam setiap konflik itu harus diselesaikan dengan baik. Tapi pernikahan yang mampu menyelesaikan konflik dalam kasih. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga boleh saja ada masalah, boleh saja ada persoalan, boleh saja ada perbedaan pendapat. Tetapi di dalam semua persoalan, masalah yang terjadi harusnya diselesaikan dengan baik dan didasari dengan kasih Kristus dalam penyelesaian masalah. Jadi bangunlah komunikasi yang terbuka, belajar saling mengampuni, berdoalah bersama, jadikan Kristus sebagai pusat keluarga. Sehingga pernikahan di dalam pernikahan Kristen yang sesungguhnya adalah pernikahan yang dengan tujuan yang sama dalam kesatuan ikatan pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan di bagian ayat yang selanjutnya digambarkan bahwa pernikahan itu membawa kita mencerminkan bagaimana pernikahan yang dikehendaki oleh Kristus itu adalah pernikahan yang membawa kesatuan antara suami dan istri. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya digambarkan hubungan Kristus dan jemaat, inilah puncak pengajaran Paulus, dan pernikahan bukan tujuan akhir. Pernikahan adalah gambaran bagaimana orang di luar Kristus bisa mengenal Kristus melalui kehidupan pernikahan Kristen. Jadi seorang suami maupun istri, bagaimana mereka bersama-sama berjuang untuk tetap berada dalam satu kesatuan sehingga pernikahan Kristen itu benar-benar mencerminkan pernikahan yang sejati. Melalui hubungan suami dan istri, dunia seharusnya dapat melihat bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ketika suami mengasihi dengan pengorbanan dan istri menghormati dengan sukacita, maka Kristuslah yang dimuliakan di dalam pernikahan tersebut. Keluarga Kristen dipanggil menjadi kesaksian hidup bagi dunia ini. Itu sebabnya mari terus menunjukkan sikap baik sebagai istri, baik sebagai suami, menunjukkan sikap yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan, tunduk dan mengasihi. Dalam kesatuan di dalam pernikahan itu membawa pasangan suami istri untuk memuliakan Tuhan. Jadilah rumah tangga sebagai tempat di mana Kristus dimuliakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Biarkan anak-anak melihat kasih Kristus melalui hubungan kedua orang tuanya. Jadilah kesaksian bagi masyarakat melalui kehidupan keluarga yang berpusat kepada Kristus. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 mengajarkan bahwa pernikahan tidak dibangun di atas ego manusia, tetapi di atas kasih Kristus. Tuhan memanggil istri untuk menunjukkan ketundukan yang saleh, suami untuk mengasihi dengan pengorbanan Kristus, suami dan istri untuk hidup dalam kesatuan. Sehingga keluarga Kristen menjadi gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Bahkan pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan yang bebas dari masalah, melainkan pernikahan yang terus kembali kepada Kristus sebagai sentral dari pernikahan tersebut. Ketika Kristus menjadi kepala keluarga, kasih akan mengalahkan ego baik suami maupun istri. Pengampunan akan mengalahkan kepahitan apapun persoalan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Dan kesatuan akan mengalahkan perpecahan yang terjadi. Mari bangun pernikahan Kristen di atas dasar kasih, di atas dasar tunduk, dan tetaplah jaga kesatuan di dalam pernikahan. Mari terus membangun rumah tangga yang bukan hanya membahagiakan manusia, tetapi memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengajar bagi kami untuk bagaimana kami membangun kehidupan rumah tangga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam pernikahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Jika menghadapi persoalan pergumulan di dalam rumah tangga, Tuhan tolong satu persatu untuk kembali belajar dari firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah disampaikan malam hari ini. Kembali diingatkan, kembali ditegur, kembali diajar, bahkan kembali diteguhkan untuk tetap menjaga komitmen di dalam pernikahan. Sehingga pernikahan Kristen sungguh mencerminkan Kristus di dalam pernikahan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia, menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di Balik Bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vindo nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali lagi bertemu ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang malam hari ini lagi mengambil waktu untuk rehat gitu ya, sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi lagi pekan baru nih di hari Senin besok 22 Juni. Ayo kita coba temani Anda gitu ya untuk stress release di malam hari ini dengan lagu-lagu dalam nostalgia era 80-90an pop tanah air. Indonesia dulu nih yang kita hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda ya. Kanon katanya ketika mendengarkan lagu sesuai situasi ya, ketika lagi gelisah, lagi bad mood, pasti yang didengarkan itu atau yang diresapi itu adalah liriknya. Setiap lirik tuh bilang, oh iya ya, saya banget ya, kukira lagu ternyata kisahku. Tapi kalau lagi happy atau lagi be aja gitu ya, sudah, musik itu aja yang kita dengerin biasa aja, nggak ada nggak ada embel-embel di belakangnya. Apakah benar demikian? Saya coba terima atensi Anda dulu ya di 08114560398 maupun di 455442. Dua line telepon itu bisa Anda akses ya untuk bergabung bersama Rina di malam hari ini. Coba deh kita mau buka dulu kebersamaan. Ini pilihan lagunya Bang Operator ya? Bang Amal ya? Iya ya Amal. Lagu ini, lagu pertama ini pilihan kamu, Betaria Sonata. Biarkanlah dia pergi, acak aja, acak, random. Cuma acak. Oke deh, kita coba dengarkan ya selera musik dari abang operator saya yang sudah lama vakum. Gini dia kembali untuk bersama di Pro 1 RRI Palu.

0: Oke, jadi itu ya, saya kalau dengar lagunya Betaria Sonata tuh kayak tersayat-sayat gimana gitu ya. Soalnya mungkin dia nyanyi pada saat itu memang lagi posisi galau atau gimana. Lagunya tuh kayak pas banget sama suara dia gitu kan. Selamat malam Mbak Maya.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baru bagi memori lewat lagu gitu ya Mbak ya, passwordnya.
0: Boleh.
1: Boleh sih, bukan begitu ya.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu.
1: Oh iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, iya.
0: Iya, apa kabarnya nih malam-malamnya ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak sendiri gimana kabarnya?
0: Luar biasa juga. Selalu setia dan semangat kalau ada Mbak Maya yang
1: iya
0: masuk.
1: Enggak, saya juga senang banget sama Mbak-Mbak yang di perusahaan RRI Palu. Orangnya baik-baik semuanya, tanpa ada yang terkecuali ya. Tanpa ada yang terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya. Ada Mas Iksan ya juga nih lagi mendengarkan kita di lantai 2 kayaknya.
1: Semuanya. Tanpa ada yang terkecuali.
0: Oke deh. Malam ini mau ditemankan ya. Nostalgianya siapa nih?
1: Kalau Krisyanti boleh enggak ya?
0: Boleh.
1: Doaku harapanku.
0: Kalau manusia. Wah, itu tontonan ketika puasa itu ya, dekat-dekat berbuka kayaknya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Saya carikan dulu kalau.
1: Lagi. Boleh ya Mbak ya?
0: Boleh, boleh. Saya carikan dulu ya doaku harapanku. Iya. Oke. Apa sih yang mau diharapkan ini sama Mbak Maya nih?
1: Doa semua yang terbaik buat kita semuanya.
0: Amin, amin. Ini kalau ada goyang-goyang di Palu, Gorontalo dapat rasa.
1: Alhamdulillah, enggak ada goyang-goyangnya,
0: enggak
1: gempanya.
0: Enggak oh, nyampe ke sana ya, getarannya ya.
1: Iya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.
0: Oke. Amin.
1: Semuanya. Terutama yang terdampak gempa ya.
0: Iya.
1: Semoga semuanya di sana, saudara-saudara di sana tuh dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Oke Mbak, makasih.
0: Oke deh.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam ada yang pengen dengar Demi Kau dan Si Buah Hati. Au. Kayaknya ini ada yang menggalau betul-betul ya malam hari ini. Luar biasa lo pilihan lagunya. Gen Z lo pilih lagu ini. Baiklah, kita carikan sebentar ya. Halo, selamat malam. Tunggu sebentar, Bang Amal. Ini tidak nyambung lagi ke Bluetooth. Sabar, sabar ya. Tunggu lagi di cross check. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, ini baru masuk. Waalaikumsalam.
2: Malam betul baru dibuka pintu ini.
0: Ada bacari kunci, terlalu terlanjur banyak kunci lah enggak?
2: Tidak. Terlalu besar Maya mau keluar tadi, jadi lama baru.
0: Di mana posisi Bang Syarun?
2: Ada di rumah ini.
0: Di Sunju sudah ya?
2: Iya, di sujud.
0: Oh,
2: sebentar apa? Kan sebentar lagi mau begadang lagi sebentar.
0: Mau nonton bareng di mana sebentar Dan?
2: Nonton bareng di rumah jodoh.
0: Saya kira mau keluar. Ah.
2: Tidak usah.
0: Iya Dan. Jadi sambil menunggu ini mau carikan lagunya siapa Dan?
2: Saya lihat di jariku dulu.

0: Oh iya, anu Ria Angelina deh.
1: Ria Angelina boleh. Judul?
0: Kau awal segalanya.
1: Yang akhir siapa?
0: Yang akhirnya yang akan datang.
1: Kau awal segalanya. Saya cari dulu Dan.
0: Iya, baru itu juga saya minta soal lama baru itu.
1: Iya,
0: oke Rina.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini benar-benar ya, malam hari ini kalau misalnya kita lagi galau, lagu yang kita pilih itu menggambarkan suasana hati jadinya kan. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Putra ini le. Kecil sekali suaranya le.
2: Iya kecil ya. Gimana suaranya?
1: Boleh. Ini komio mau pinjam HP-nya tetangga kah?
2: Saja. Agak mendung-mendung.
1: Oh di situ mendung ya?
2: Iya.
1: Rupa tadi sore kayaknya ada mau hujan, ternyata prank.
2: Iya dari sini hujan tadi sore.
1: Oh di situ hujan ya?
2: Baru terasa di hujan.
1: Soalnya ditahu karena di daerah Sigi kan daerah-daerah sawah, kebun tuh, jadi harus hujan ini. Spesu berapa apa? Begitu leh. Oke, Bang Putra silakan. Mau ditemani ke lagu siapa nih?
2: Dedi Dores boleh?
1: Boleh.
2: Aku masih milikmu.
1: Asik. Pernyataan atau pertanyaan ini?
2: Dua-duanya.
1: bagus pernyataan eh?
2: Oh,
1: iya dong. Kalau pertanyaan, ayo berarti so ada yang lain. Oke dong.
2: Oke dong.
1: Yo, ditunggu Bang Putra.
2: Selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cukup dulu ya untuk di sesi yang pertama ini ya. Nanti yang lainnya juga boleh kok ikutan. Masih panjang waktu kebersamaan kita di malam hari ini. Mari kita sama-sama dulu panjatkan doaku harapanku nih dari Krisdayanti.

Oh iya, pendengar, kami informasikan juga ya, malam hari ini masih dapat kita dengarkan pertandingan Pesta Bola Dunia pukul 24 malam nanti ya. Ini kontra Spanyol dan juga Arab Saudi. Serta ada juga pukul 3 dini hari nanti Belgia bertemu dengan Iran. Nah, ini di grup G, sementara yang satu tadi Spanyol Arab Saudi di grup H. Ini bisa didengarkan bersama di RRI Palu, khususnya di Pro 1 dan juga Pro 3. Oke, saya masih punya satu utang lagu nih dari Pance Pondaak ya. Tadi buat Mas Iksan yang tetap setia juga mendengarkan kita dari lantai 2 gitu ya. Yang ada di Jalan Tanjung Malakosa nih, Mas Iksan.

0: kayaknya lagunya Pance ini menandakan bahwa beban laki-laki itu berat gitu ya. Biasanya dorongan untuk korupsi itu karena biasanya istri juga terlalu selera tinggi katanya ya, atau ingin terlalu ingin membahagiakan istri. Apakah seperti itu? Oke deh, kita lanjutkan dulu untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bunda Asria. Oke, ini suaranya lambat banget ini ya, untuk bisa kita dengarkan ini Bunda Asria. Nah, Kodimpu. Oke dong, malam hari ini belum istirahat ini Bunda Asria atau baru bangun ini?
1: Tidak, belum tidur ini. Baru duduk apa goyang-goyang sedikit-sedikit.
0: Iya leh, ada terus ini Mbak Misko leh.
1: Ada.
0: Panggilan tak terjawab ini kalau begini kayaknya.
1: Takut kali. Di luar kita orang.
0: Iya leh, sudah mau hampir 2000 barangkali ini leh.
1: Ada di teras. Baru angin tidak ada.
0: Kayak malam Lailatul Qadar ya.
1: Jaga Lailatul Qadar.
0: Oke dong. Sambil menunggu malam hari ini mau ditemani lagu siapa?
1: Dinesa.
0: Judulnya?
1: Coba kau mengertiin.
0: Aduh kasihan.
1: Surat padamu.
0: So paling saya ini manusia ya, paling mengerti Ranga.
1: Kau balas dia satu.
0: Aigo, saya coba lagi carikan nih. Cobalah mengerti ini adanya Jirox. Bentar ya, saya carikan dulu versinya Obi Meshak. Ya. Oke dang, ditunggu jodang.
1: Bisa? Bisa?
0: Bisa. Cobalah untuk mengerti nih.
1: Terima kasih.
0: Iya, kembali kasih.
1: I miss you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tadi gombal sama Oma. Oke, di belakangnya Ibu Asria, silahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya. Pak Yeskil.
2: Iya.
0: Kecil sekali suaranya Komule.
2: Oh, kecil sekali.
0: Nah, ini boleh begini. Jangan jauh-jauh dari teleponnya, Ranga. Cukup jarak kita yang jauh.
2: Aduh.
0: Padahal cuma Deka juga Tanjung Satu kato eh.
2: Iya.
0: Pak Yeskil mau ditemankan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Ernie Johan.
0: Judulnya?
2: Yang biarkan aku sendiri.
0: Eh, tidak akan mungkin itu. Ada torang ini? Bagaimana sudah ini?
2: Mbak Rina,
0: ya.
2: Saya kan tinggal sendiri, istri sudah meninggal.
0: Oh begitu.
2: Jadi tinggal sendiri, anak cuma satu, jadi saya tinggal sendiri di rumah.
0: Mana anak itu, Dang?
2: Anak sudah kawin, jadi tinggal sendiri mereka.
0: Iya.
2: Jadi saya tinggal sendiri, 3 tahun lalu istri meninggal.
0: Oh, kok dong.
2: Jadi itulah hidup sendiri, jadi...
0: Cacah Handika berarti dulu ya?
2: Iya. Oke.
0: Oke dan Pak Yeskil.
2: Terima kasih Mbak Rina.
0: Siap. Saya carikan Ernie Johan tadi ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Kembali kasih Pak Yeskil.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, stel aja terus RRI di ruang dengar Pak Yeskil ya, di rumah ya atau dimanapun Pak Yeskil pergi. Kita temani biar kami tidak merasa kesepian nih. Halo, selamat malam. Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak ngeri kalau saya sebut nama ini. Ada lagunya soalnya ini. Lagunya Nasi Daria. Apalagi lagi goyang-goyang begini, warkomnya muncul. Au. Oke, dan Pak Israel di Bali, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Masya Allah. Ya. Rasa juga di situ goyangan, getaran-getaran?
2: Iya, terasa sedikit.
0: Sedikit ya? Sedikit. Saya takut tapi ini dikumpul-kumpul.
2: Banyak orang terbanting di jalan.
0: Saya takut kurang kaget dikumpul-kumpul, dicicil-cicil, ha, meledak.
2: Itu.
0: Bismillah waktu tidak itu,
2: hari apa itu?
0: Selasa.
2: Goyangnya hari Selasa. Wah, banyak orang bermain, banyak anak-anak bermain di halaman. Dilihat kemari sudah jatuh semua. Kenapa kau? Barangkali apa tuh goyang-goyang ini?
0: Betul. Orang itu langsung pusing.
2: Itulah.
0: Kok malam ini dan saya temankan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rita Butar-Butar.
0: Judul?
2: Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Gagah. Mau terbang kemana? Jadi? Langsung dari Bali ke Kartini.
2: Itulah.
0: Buka main. Oke, dang.
2: Oke, terima kasih.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya seandainya kita punya sayap, goyang sedikit kita terbang. Mau takut apa? Oke, saya cukupkan dulu untuk menelpon di sesi ini. Ada tiga ya lagu yang bisa kita nikmati. Ini ada Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti, Jangan Biarkan Ku Sendiri dari Ernie Johan, dan terakhir tadi ada Rita Butar-Butar, Untuk Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Saya masih belum bisa move on dari suaranya Rita Butar-Butar yang begitu tinggi tadi ya. Dan udah terbang kemana ini? Kayaknya ke Sibalaya deh. Selamat malam Ibu Waspa.
1: Halo, Assalamualaikum Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
1: Halo.
0: Oh, saya kira terputus. Oke, dan dari semua lagu tadi masih ada lagu favoritnya Komio yang belum dihadirkan?
1: Masih dong.
0: Lagunya siapakah gerangan?
1: Lagunya Cinta Suci.
0: Cinta Suci?
1: Inka Kristi.
0: Oh, Inka Kristi. Judulnya?
1: Cinta Kita.
0: Oh, Cinta Kita dong. Oke. Baiklah.
1: Oke, Bari. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Cinta Kita ini yang sama duet sama Ami Sers itu kan? Iya kah? Saya carikan dulu dan. Oh, betul. Kita coba dengarkan bersama. Kalau seandainya bisa nyanyi bersama juga boleh nih, kita konser bersama. Dari Sibalaya kita geser ke Tulo. Bu Hani, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le. Uhuy, so kenyang tuh mau bikin apa?
2: Katanya malam segar bugar.
0: Soalnya besok hari Senin, jadi harus semangat memang iya, dari malam begini. Semangat. Ditemankan lagunya siapa Komio ini untuk istirahat malam?
2: Bisa lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa boleh.
2: Tak ingin sendiri, Marina.
0: Eh, so sama Komio dan Pak Yeskil tadi, Le. Oke, saya cari dulu, Dang. Tak ingin sendiri.
2: Iya, salam sehat
0: Marina. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For your information ya, bahwa kalau kita telepon WhatsApp itu kadang ketimpa sama yang nelfon biasa gitu ya. Jadi agak-agak susah nih tembus kalau misalnya WhatsApp. Jauh nih dari Tulo, kita ke mana nih, Maleo? Bunda Smarani. So kiapa Komio awal-awal so jadi komeng. Uhuy.
3: Assalamualaikum Marina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tetangganya Komio mungkin tadi Bu Hani itu ya di Tulo.
3: Iya, tetangga oh. Idola.
0: Oh begitu. Cuma Komio so hijrah ke Palu leh.
3: Iya. Cari rezeki. Cari rezeki.
0: Masya Allah. Banyak sudah rezeki berarti di Palu ini. Oke dan silakan nih Bunda Smarani dipilih lagunya.
3: Ya, Nikar Dila.
0: Judul
3: Berkah Sinar.
0: Hei, so malam so jajo cari-cari sinar. Naturumo. Saya carikan dulu dan seberkah sinar. Iya. Seberkah cahaya terang. Yang itu toh?
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Makasih Mbak Rina, selalu ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Selalu.
0: Amin. Masya Allah, amin.
3: Makasih.
0: Kembali kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, seberkas sinar kita siapkan dulu. Kalau begitu kita langsung nikmati untuk suara tinggi nih kayaknya ya dari Inka Kristi, Cinta Kita.

0: Kembali mengajak Anda ya di 30 menit terakhir kebersamaan kita. Selamat malam, RRI Palu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu di malam hari ini.
0: Selamat malam. Ini selamat kayaknya suara-suara lagi dari Luwuk ya?
1: Ya, kira-kira begitu. Luwuk ini tidak pernah absen di Kota
0: Kumpulan. Siapa ulang nama ini? Saya lupa.
1: Yusril atau Pak Mahendra, Luwuk Banggai.
0: Oke, Luwuk Banggai. Saya simpan nomor dulu ya. Karena kami sudah sering bergabung.
1: Artinya Ruang Rindu terutama dari pembawa acaranya, Le.
0: Masa sih?
1: Iya. Kalau pembawa acaranya bagus, orang antri di belakang.
0: Kayak menonton film begitu ya, Pak Antri.
1: Mata sampai kuku ini.
0: Gara-gara apa, pencet-pencet?
1: Iya, tapi biar patah kita pekuku, kita tetap
0: semangat, tetap membara. Au. Oke deh, Pak Mahendra, silakan nih untuk lagu di malam hari ini.
1: Iya, malam hari ini soalnya ada yang lagi istirahat ini katanya. Pesan lagu Di Balik Cinta Ada Permata.
0: Aduh, saya juga mau itu kalau itu leh.
1: Dan Di Balik Cinta juga kan ada Komil di sini.
0: Memang perempuan ini tidak bisa dibohongi leh. Kalau ada permata langsung, iyo.
1: Iya, buat yang istirahat, salam sayang Jo Porongana di sini.
0: Asik. Cuma dikirim lagu kok teh. Barangkali dikirim itu permata kata.
1: Itu kalau permata di belakang.
0: Oke, Dak.
1: Oke, Mbak Rin, selamat bertugas, jaga kondisi dan kesehatan. Salam.
0: Terima kasih. Salam olahraga,
1: Salam olahraga kita.
0: Mau nonton bola kan sebentar toh?
1: Iya.
0: Sudah dong kalau begitu.
1: Oke, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya koreksi judulnya, Di Balik Mata Ada Permata kayaknya, dari Bruri tuh. Halo, selamat malam. Terputus yang mau coba tadi di 455442 le. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam juga rezeki.
0: Rezeki begitu ya.
2: Orangnya kurang betul itu telepon tadi itu bapak tadi itu.
0: Kenapa?
2: Aduh, cemburu saya Inas, memang kan. Awas dengan Pak Hendra, cemburu kita.
0: Aduh.
2: Dia mau hadiahkan apa? Permata.
0: Permata.
2: Ada permata di batu wisata Cenggarang.
0: Kurang kaget cuma batu suya.
2: Batu karang boleh juga.
0: Oke. Panol.
2: Panggil bunda.
0: Jangan le. Panggil pue.
2: Aderina cuy. Iya, aderina yang penting jangan pakai saya.
0: Iya. Uhui. Goso. Lagu siapa ini, Pak Arnold?
2: Ya, antara begini-begini tapi itulah kita lupa lagi. Kalau plus plus?
0: Boleh.
2: Ayah, karena teringat ayah tuh.
0: Oh, iya.
2: Agustus ini ayah di sana jadi.
0: Oke, Mo.
2: Oke, dan selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau dapat dengar suaranya Kus Plus ini, jadi dapat ingat lagi pecah suaranya Pak Makmur yang di mana, Pak Makmur Sunju ya, dengan Pak Hardi.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segmen terakhir pendengar, wow, sampai di akhir untuk malam ini ya. Silakan di 0811456039 08. Saya coba terima nih dari WhatsApp call ya. Om Swan, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini? Luar rindu, biasa berbagi memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, ada lagu saja akan buat komnya ini.
0: Apa itu? Ih, takutku di.
1: Kau yang sangat kusayang.
0: Aduh.
1: Dari Rano Karno.
0: Kita pilih lagu Pataba itu leh. Coba dulu kata angkat satu bait.
1: Dekan lagi dengan gempa ini, Marina.
0: Angkat dulu kata satu bait dulu ya. Kau yang sangat ku sayang. Asik.
1: Karena kau gadis pendiam.
0: Ih, salah, kita gadis cerewet, periang barangkali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita dibilang gadis pendiam ini. So salah ini. Bunda Ani, Huntap Tondol, silakan bergabung juga. Kayaknya so boleh ini komyu ini di penghujung ya. Saya bacakan aja WhatsApp-nya komyune. Oke, di malam ini penutup juga mungkin ini untuk lagu pilihan Bunda Ani di Huntap Tondo, Cinta Abadi dari Pambers. Oke, kita siapkan. Saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk semua yang sudah bergabung ya, baik itu di telepon 0811 melalui di 455442 maupun di line WhatsApp kita. Oke, semoga nanti kedepannya komyu yang lagi ikutan juga atau lagi mendengarkan tiba-tiba ingin ditemankan dengan lagu-lagu favoritnya komyu, langsung komyu radial ya di 0811 456 03 908 atau di 0854514 55 442. Oke, baiklah, saya hadirkan untuk lagu pilihan dari Om Swan tadi ya. Ada Rano Karno dengan Kau Yang Sangat Ku Sayang. Asik. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Semoga semangat besok untuk hari Senin. I Love Money Day.

PUBG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, di satu jam terakhir untuk kebersamaan kita perjalanan Palu malam hari ini ya, kami hadirkan untuk nuansa pop tanah air dan juga ruang inspirasi untuk kita semua. Terima kasih untuk atensi Anda di malam hari ini. Jangan lupa pukul 00 nanti Anda bisa mendengarkan Pesta Bola Dunia Spanyol kontra Arab Saudi. Kemudian lanjut dengan pertandingan antara Belgia versus Iran pada pukul 3 dini hari nanti. Semuanya bisa Anda dengarkan melalui RRI Palu Pro 1 dan juga Pro 3 RRI. Selamat beristirahat untuk Anda semua dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
3: Informasi dan inspirasi. Pro

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

FIFA kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kita sudah sampai di penghujung perjalanan untuk lintas Palu malam ini ya. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa pukul 00 malam hari ini kita akan bergabung dengan Pro3 di Jakarta untuk mengikuti dan menyiarkan langsung pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi dalam putaran grup H di Pesta Bola Dunia, serta nanti jangan lewatkan juga pukul 3 dini hari untuk Belgia bertemu dengan Iran dalam fase grup G di Pesta Bola Piala Dunia. Saya Rina bersama Amal Fajrin ya, mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Baku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
3: Iya.
2: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay, kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut, aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu responnya.
3: Oh iya, Miron. Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
2: Oke.
3: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
2: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu, Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
3: Tutup,
2: jadi
3: ya.
2: Jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka. Ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni.
3: Ya.
2: Kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
3: Yo.
2: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
2: Bung Indra, ya. Bung Indra sendirian, Bung.
4: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
2: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
4: Iya.
2: Oke, okay, baik. Ini kayak udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
4: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
2: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro3 dan juga Pro1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Yamin Yamal, masih Lamin Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan, dia akan mati, berbahaya. Namun ditepis lagi, bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22, Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana, pemain dari Spanyol, Aymek Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Mencoba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung jauh ke depan, mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamin Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15, Alex Baena. Sodorkan lagi Lamin Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12, Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea. Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro. Bersama dengan Lamin Yamal. Masih Lamin Yamal di sektor sebelah. Kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol, Alex Baena, mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Dan parang ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamin Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamin Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamin Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi pemain Lamin Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami. Sodorkan langsung jauh ke depan tadi. Mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana. Biona Alex Baena lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro. Sisi kanan lini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana. Mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol. Langsung jauh ke depan. Mencoba mencari dari Olmo tadi. Kirimkan umpan. Namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan
2: malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, La Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea. Alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana. Ada Pedri, sudah sama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan, masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10, Aldausari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini. Serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga. Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya. Porro melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal. Angkat langsung kotak penalti, berbahaya. Langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu serangan di sektor sebelah. Kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi. Ada punggung 12 di sana, ada Porro masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Porro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Porro. Lepaskan dengan us. Masih melambung saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan, coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan. Luar biasa, nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan.
5: Arab Saudi, bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan. Nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga punggung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali. Gemerut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi. Namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
3: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
5: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola main pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubasi, sodokan pada di Olmo. Ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran, bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini. Bung Tomo, semakin
4: menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya. Ini menguasai bola lagi. Ya. Bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan. Sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
6: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga berbanding pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi Abdullah Al-Amri mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajemi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajemi menjatuhkan diri dan membuang bola gagalkan serangan dari Spanyol kali ini. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal. Masih di Dani Olmo ada di situ. Namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oriar Jabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya nih, Bung Taufan.
7: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
6: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya. Dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan, ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar dia, melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
7: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
6: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bu, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
7: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
6: barisan ya,
7: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tom.
6: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain
2: dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini Bung Tovan, namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini Bung Tovan?
7: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
2: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
7: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
2: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
7: Iya,
2: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
7: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas, beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanjung Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
2: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal, namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, melebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella, namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung, ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya, dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari.
8: Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Kukurela melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Kak Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
9: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan, cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi, tempat terlepas penguasaan Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya. Upaya yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang, bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang penjaga Muhammad Al-Owais, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro, sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oria Zabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan, kembali patah lagi. Pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri, Bilal Motep juga. Ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Kombakti, langsung jauh ke depan, namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saja kepada punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal berputar dia, lakun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung sodorkan bola ke depan, mencoba mencari Salim tadi, Salim dan penjagaan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte. Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Porro, lebar ke sisi kanan luar, bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Porro, sudah sama tadi masuk menempat umpan untuk 1-2 dengan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi, mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sodorkan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol, Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan, pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi, sehingga bisa dikuasai dengan baik, bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan, berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sedangkan Alex Baena, sedangkan pada Pedri, kita sama dia dengan Oria Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oria Zabal. Mengkawal pasal 2, satu kesalahan, tembak ke dengan.
10: kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Orezabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal berputar sedikit ya. Lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi. Datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Orezabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Orezabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ubarsi sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk, Pedri sodokan pada Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, melewati satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melewati ke depan. Lamine Yamal sodorkan, oh kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah dari depan Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro, kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini, umpan 1-2 Pedri. Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini menata ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan, datang ke sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang lagi pemain Spanyol. Ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Orezabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang. Ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi, bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang.

depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke situ sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kiri Spanyol, memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan. Pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukurea. Melebarkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Kukurea. Mundur saja ke belakang, mencoba mengacur tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal. Kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. Umpan 1-2, mencoba mencari celah. Masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Peluangnya ada Zazaba, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Zazaba. Oh, tendangan kaki kiri dari Oyarzabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oyarzabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oyarzabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan tadi sudah dilakukan cepat. Mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Wajh Al-Juwair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 6 di sana mencoba Nasir Al-Dausari tadi. Kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana dibayangi oleh Kubarsi tadi. Diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi. 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Lupa mungkin barengan tendangan serangan balik dari Spanyol. Lamine Yamal namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Di mana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri. Dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro. Ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro. Mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi kepada Laporte. Menatap ke depan Laporte. Melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo. Melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo. Ke tengah kini kepada Rodri. Ada Kukurea membantu. Kukurea dari sektor sebelah kiri. Ada juga dengan Alex Baena. Alex Baena dari kotak penalti. Menatap ke depan. Mencoba ke tengah. Kirim ke tengah. Sayang sekali. Umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri

0: melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit. Setelah berlangsung sekitar 48 detik, coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan. Namun kembali gagal tadi, coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi. Ya, Korea juga coba bangun serangan kini. Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kerjasama dengan Poro. Pedotkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuli Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Roku Korea, kirimkan bola ke depan. Namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikah apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusup tanah, kirimkan bola ke depan. Daerah Kokunati dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya sudah. Serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga. Namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi. Serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, cuma disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi ke depan oleh Rodri. Terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia. Ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Mohamed Al-Waiz penjaga gawang. Mundur ke belakang, Mohamed Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya. Namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi. Berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soalnya Spanyol mungkin menguasai bola, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri. Dia coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Oyarzabal untuk Tegantes, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
2: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pegang saya. Saya harus siap-siap berkemas. Karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Yeah. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
2: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Lila Fuente. Apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan. Bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
1: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus back? Kan enggak mungkin.
4: Ini resultado, actitud, la velocidad.
1: Ya, ini ketika ini bukan nggak bisa nothing to lose sebenarnya. Karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1. Skornya masih 1-1. Sehingga sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: lalu di belakangnya agak kosong juga nih, Abang Taufan.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin.
1: Nggak
0: ya.
1: Mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak sampai starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, attempt golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Cape Verde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porda kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Zabal ini enggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim Guram Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatah ini saya harus pamit, pendengar Pro 3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Jika pemain segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, menekan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya main Spanyol. Di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Dan juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi Dani Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapa akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ada Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola di tengah lagi, kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung berada kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid. Hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut, ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, datang lagi Kukurea, lepaskan tangan, gol! Tadi bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini, Maku Korea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya ya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, memberikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, kembalikan lagi pada Rodri, dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sedang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, menjauh di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres. Sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Owais menatap ke depan, kontrol bola, sojedak langkat langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan, cari kawannya, jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea. melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi, kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi, Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan, belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek ke wajah kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, kodok ke Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, tapi sekali kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut lukuk Korea, terlepas kini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena, mencoba lagi kejar oleh Korea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena, kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi, ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo, pada Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol, pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, maksudnya mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang. Unai Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte. Kubarsi kini di sisi kanan dalam. Kubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Kubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano. Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk, nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain, kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat, dan juga nomor punggung ya, Peres Aldika keluar, dan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo. Sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi. Namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali, nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus menaik kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya, saudara-saudara. Sodokan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan? Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya, dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
3: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah memasuki menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sama jaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati sektor tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Cucurella. Cucurella pendek saja, Cucurella langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres, terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan, masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji, kali ini di sektor tengah. Lebar ke sektor sebelah kanan ada Salim di situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola. Melebar dia. Kali ini tuju dan Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri. Sang kapten kejelasan, melebar kepada Cucurella. Cucurella melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Ahmid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan. Kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams kali ini mencoba untuk berikan aba-aba. Pendek saja dia. Pemain nomor punggung 11 kembali lagi Ferran Torres. Coba melakukan ada Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Damis Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
2: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
3: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Melebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dawsari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membuat serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dawsari, melebar ada Salim Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang. Melebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola. Balik lagi ke belakang ada Unai Simon. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Melebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al Samad tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino. 4 terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal, nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Ke kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola, namun ternyata masih dikuasai oleh, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia, geser lagi ke kanan kali ini ada Pau Kubasi. Melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor punggung 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran kali ini. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 23, kerjasama dia, masih main nomor punggung 23, Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola di baik-baiknya oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia, Alton Bakti. Lebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Neko Williams. Terjatuh Neko Williams, terjadi

0: Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi, kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor punggung 26 mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini menor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al-Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari Al-Hamdani ya, ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte nomor 14, Pau Cubarsí masih di sektor kanan pertahanan Spanyol, coba mancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, pemain nomor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti, Matep kembali lagi ke belakang, ada Alton Bakhti pemain nomor punggung 5 masih mencari rekannya ke belakang. Sang jawa gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Terjatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih memperlukan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat

0: lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan, masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim nampaknya. Alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Aldousari, melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirim ke bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Mohamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri. Saud sudah dilakukan kepada Kano, balikkan kepada Ali, dibayangkan oleh Nico Williams. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya. Bola berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Untuk Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al Ghanam. Jika melihat di pinggir lapangan, Mohamed Kano harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap. Namun Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya, ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejar lagi dengan Ororo, kirimkan umpan, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Ororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufani melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR ya, terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Giorgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
2: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya? Goal. Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol di detik-detik akhir babak yang kedua ini. Sodorkan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
3: Kalau spaghetti La Fonte.
0: Ya, itu dia tambahan lagi. Bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi main kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang. Masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola lagi, datang kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum ciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau siapa yang diberikan. Berikan kepada sepeda Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja, menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga. Bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kita sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga berpunggung 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliukkan peluit panjangnya. Rafael Claus dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah satu gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar. Hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat yeah. timnya ya. Dan Bung Taufik, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam orang Raja Bung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
5: Sebenarnya saya menjaguin ini, siapa namanya?
4: Arab Saudi.
5: Lawannya
4: Arab Saudi. Arab, ya. Iya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
5: Ya. Iya. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu loh ya.
4: Iya, yeah, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Sarwi ya. Baik, Mas Sarwi.
5: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih, golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. itu.
4: Baik, Mas Sarwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Saya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat Dini hari Pak Jufri, salam olahraga.
6: Olahraga pagi.
4: Ya pagi, silakan Pak Jufri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang.
6: Memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi karena mungkin ingatnya dari anu ya mungkin mereka membawa anu ya masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas anu ya di atas asal anu Rosodi jadi mungkin emang artinya malam ini Emirates Ardira ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jufri. Terima kasih banyak, Pak Jufri. Salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya. Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
7: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya... Spanyol dengan Saudi ini kayaknya. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang Brazil ataupun yang lainnya Bang Sabil gitu.
4: Iya, iya.
7: Bisa ketemu lawannya yang seimbang itu Bang Sabil.
4: Iya, sama seperti itu sebelumnya, Sabil. Bukan levelnya ya Arab Saudi ini dengan Spanyol ya. Kan
7: sudah menjagokan Spanyol Bang Sabil.
4: Oke.
7: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0
4: Pak. Nah, kalau begitu selamat mau jagoin Spanyol selamat, berarti senang Pak harusnya Spanyol. Nih, Pak Leman.
7: Oh, coba banget
4: sama Baik, terima kasih Pak Leman.
7: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
8: Selamat dini hari Bung Sabil.
4: Iya.
8: Waduh. kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
4: Iya.
8: Iya.
4: Tahan.
8: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya ya kita lihat saja.
4: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
9: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
4: Iya.
9: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
4: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
9: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
4: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
9: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay. Mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani. Ya. Sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti, dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi, dan sekali lagi saya ingatkan di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran, dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini, kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
4: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Chris Dayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya, karena kan di, kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya adalah tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya,
1: saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda. Itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi head rush and break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan, itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang digelar untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2020 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih kan. Terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jutri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudy. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya. Itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, enak, kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah, saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah, mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: di Eropa,
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah, ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebih.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya, tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada tidak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break, saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira dipertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya ngelihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ. Kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana ini, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran, dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus

0: Ya, ya. Biasa kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
1: Okay.
0: Iya. Seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar? Silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan, Pak Sarwi. Bagaimana
2: ya
0: prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya,
0: Belgia
2: iya untuk menghadapi Belgia ini
0: yeah.
2: Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia. Baik, Pak Sarwi. Iya. Terima kasih. Iya, kita lihat nanti.
2: Iya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Sarwi. Sehat selalu. Kita ke Rembang. Ada Pak Solihin. Selamat dini hari, Pak Solihin. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, Pak Solihin. Silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya, ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih, Mas. Konges ya dengan ya. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih, Pak Solihin ya.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
4: Selamat dini hari, Bung Khabir.
0: Ya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga, Bang yang satunya.
0: Halo, Pak. Bung Estu.
1: Saya Estu, Pak.
4: Iya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1?
4: Iya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya, Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik, Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya. Apakah betul sampai 6-1 ini? Baik, Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Habil Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja, itu kan. Ya, itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Ya, itu kan salah satu negara yang sangat canggih, sangat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, canggih ya juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya Bung Sabil gitu.
0: Eh, kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola Bung Sabil gitu. Jadi kita lihat aja nanti Bung Sabil gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu aja Bung Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya. Ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari, Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya, Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya, Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu, Pak.
1: Saya pakai U, Pak.
6: Oh, Bung Istu ya, Bung Istu ya. Salam kenal Bung Istu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya, Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya, kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh, Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik, kalau begitu Pak Rahman, terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Salam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih.
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya, di terutama di Asia ya.

0: Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
1: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
0: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 asis. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
1: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
0: Yang
1: siapa yang melihatnya?
0: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga. Tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Keepers, lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku tapi ada pemain baru dimainin dan strikernya. Kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol walaupun on goal ya.
1: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
0: Iya, diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni yaitu Romelu Lukaku dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
1: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
0: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk pemain di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang ya, kalau kemarin Onana, sekarang
1: Raskin.
0: Baru Raskin ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia, bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka, walaupun Iran lebih bertahan gitu.
1: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
0: Iya.
1: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
0: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
1: Yeah.
0: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
1: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
0: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ke 32 besar dengan lebih ringan.
1: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah. dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang, juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
0: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kandang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
1: Yeah.
0: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Hidrasen Brick aja ada kontroversi juga. Yang kan sebagai ini hanya kontrol apa? Ini hanya menguntungkan komersil aja, aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa timnya juga kami manfaatkan Hidrasen Brick ini dengan untuk riset strategi ulang. Gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu, termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu, dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan dengan menutup mulut ya.
1: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off, dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil.
4: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoy kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Kuiper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap Kuiper melakukan tendangan sudut memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera nampaknya Ali Reza. Kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza, langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri namun mampu dipatahkan tadi, maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy, umpan lagi ke belakang kepada Michel, melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat, ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendang langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoi tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosart yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosart. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosart kembali. Masih Tosart mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosart menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoi. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku, tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran tadi, ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers, ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin, kembalikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir, umpan crossing, melambung bola. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoi. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan. Namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali mampu dipatahkan. Kembali Belgia mencoba membangun serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2 Hardani tadi ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
5: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran ataupun Haji Safi. Kali ini mencoba long throw dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh kan ini. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung. Coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ. Iran masih kan ini. Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti. Dibuang tadi oleh Lukaku. Tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan. Hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Husin Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang arahkan ke kotak penalti, melengkung. Kali ini satu pemain Iran, oh, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezzatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Misele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esnu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
0: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi 1 di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah. Dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13 mereka melakukan serangan balik. Tendangan Kanani tadi masih diblok oleh Courtois. Salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
5: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tabah Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya. Kali ini diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan. Tielemans dorong ke depan, Romelu Lukaku tadi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Khairami jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tillmans, masih Tillmans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikeper membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosad, masih Tosad dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosad lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain de Belgia dari sebelah kanan, Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan Lamung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Ravan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan, aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosad, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain Belgia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia, masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran, pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir, bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker, umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan Menir, ke tengah lagi kali ini Tosad, coba merangsek ke tengah, bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back passnya tadi ke belakang hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani, masih coba umpan lambung itu juga adalah Taremi, terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran, berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoi di pertahanan Belgia sendiri, dorong kali ini pada Menir, back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel, dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne, siapa yang tuju Kevin, ke kanan lagi kali ini kepada Menir, masih terus mengiring bola kali ini Menir, coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil, justru kali ini Ngoi mampu melewati satu pemain dari Iran, umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini ada De Kuproy, masih kali ini ke tengah lagi, alirkan lagi masih ke tengah, masih ada Menir, coba bermain-main terus Belgia, umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku, coba di heading tadi tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini, Salemaker, masih Salemaker bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh, tidak ada bola fair play kali ini, Tillmans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh, Ali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoi, alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ya ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne, masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans, masuk kotak yang lebih nanti, tengah kaki kanan, masih ditepis dengan baik tadi oleh Beran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti, baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Beran Van, kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, masih terjadi atau jatuh kepada Ngoi, tapi sayang tendangan dari Ngoi sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Benavan. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Benavan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dari konversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi. Oh, dekat sekali, berbahaya. Gol Guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya? Lumayan keren banget ini.
0: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
5: sedikit ya nampaknya ya.
0: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri. Naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia akan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
5: Kita nantikan decisionnya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya? Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
0: Betul. Bung.
5: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
0: secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
5: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizade, umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoy. Tadi berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak sari satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran, Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
4: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza, masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan, ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
0: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu back mereka Nathan Goy juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
4: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Ngoy masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana, umpan ke belakang kepada Brandon Michel, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar, umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy, pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir, kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar, pendek saja kepada Nikola Raskin, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel, ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne, terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran, maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir, pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy, ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne, kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar, masih Tosar menguasai bola ke depan kepada Yuri Tielemans, kirimkan umpan closing, sudulan langsung. Oh, hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi, memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tielemans. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya Taremi dengan Kevin De Bruyne, namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim de Kuipers meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam, Maxim de Kuipers kepada Kevin De Bruyne, kembalikan kepada Kuipers, ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi, meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne. Namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim de Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuiper kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6, Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Muller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya. Thomas Muller terlalu lama memegang bola, dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia, masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim de Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Muller, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali
6: tidak akurat tadi, Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
5: Memasuki menit ke-42, di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoi. Dan ini terjang oleh satu pemain, Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di-call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi.

lagi kali ini ke belakang. Tielemans masih Belgia kali ini. Raskin dari tengah sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih Eser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne. Dalam kontak penaltikan Tosat kepada Raskino, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2 bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini sebelah kanan, masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tielemans. Umpan dari Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diogo Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Balikan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 Kalizade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngoy yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran, sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya. Lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus

0: gempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu Atilman, tetapi diambil oleh Taremi lagi. Dan pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Cooper, dorong kali ini kepada Tillmans. Terjatuh Tillmans, sebuah pelanggaran tadi akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tillmans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Cooper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan. Masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia. Kirimkan umpan crossing lagi Maxim Cupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi. wasit Dario Herrera dari Argentina sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
3: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 left fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi memang lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada pelindung pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 mark, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adresa plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78%, berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran, dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi credit point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi 3 pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat dapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
2: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas, dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan, atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
3: belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka, mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya, lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya, di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai fullback.
2: Kanan juga tadi ya.
3: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk ke kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
2: Baik, Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Ya pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahsa. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti, kali ini masih ada Tosart, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade, lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahsa. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbakh, membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahanbakhsh, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbakhsh ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbakhsh kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi The Keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan, Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Peluit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini. Masih ada satu pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Backpass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi backpass tadi kepada De Pure. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Berhenti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper. Orong lagi kali ini kepada pemain lainnya. Thomas Unol tadi. Sayang sekali. Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Iya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbaks tadi. Masih Ali Reza Janbak, lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ranfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ranfan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja Maxim De Kuypers ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola. Kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran.
3: yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Youri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbaks. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Youri Tielemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan, disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu diantaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Aken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Youri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kuipers. Oh, sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kuipers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia, Nathan Ngoi menggiring bola sendirian, dia pindahkan ke sebelah kanan, ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tillemans, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang. Kirimkan umpan, umpan closing. Terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun bola tadi bergulir cukup cepat, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60, kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia, yakni Rudi Garcia, yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Cahanbalk. Terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, melakukan penalti. Masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran, coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy. Baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard. Masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio. Masih dalam kotak penalti, ke kiri, disut nih, ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Vanaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Vanaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Vanaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos tapi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois, setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Vanaken tadi, Bert Tillemans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tillemans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne, ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak memenuhi sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum memenuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 ya, ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini pemain Iran. Dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Safi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain kali ini dengan kaki kanannya, menggunakan sepatu berwarna pink Rezain kali ini. masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya. Terlebih dahulu sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuah perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luko Bakio, umpan lagi ke tengah, Ngoi lalu dari belakang bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan. Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Ngoi, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi. Terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit Dario Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoi ini sangat rajin untuk berdu serangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meri Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, bisa jadi menjadi gol karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoi sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu. Dan ini sebuah keuntungan bagi Iran, bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoi sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammad coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Dele Luka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya. tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus dikartu merah karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan Tate menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena Tate sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur Tate ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten? Kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
3: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Alireza Shahanbakh tadi, pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Wiran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Michel, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5 Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16 Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran, ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Michel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau, jatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan

0: Nasi menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezzatolahi kepada Ali Reza Zahanbah. Masih kali ini Milad Mohamadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini Bora berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohamadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brandon Nissel di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Nissel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Saman Godos tadi, maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain, kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran, tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatolahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan, Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bakiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran Sahriar Moganlu tadi yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi, Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan umpan ke depan, yang terbuat adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit dari O'Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh pergerakan

0: tindakan dari pemain Iran berbahaya kali ini. Coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tillmans dari kiri. Kali ini Tillmans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Vanecken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Vanecken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezra Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezra Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang. Masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran Kalizadeh. Umpan lagi masih Hans Vanecken dari tengah Belgia, kali ini arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk, Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan, kotak penalti, masih antar ke kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gebuur masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gebuur tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran, dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia akan lolos, berhasil tapi ditahan dada dengan santai tadi. Jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castan ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dari sebelah kiri Iran coba merangsak memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembali ke Michel, coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Pardo arahkan kepada Torsat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans Van Eken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate, umpan lagi kali ini kepada Tillmans, bermain 1-2 bersama Van Eken, masih Torsat, jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran, coba lagi dari tengah kali ini, Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakel, masih umpan dengan kaki kiri melambung karena ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tillmans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 atau memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
1: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Sebaliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian, alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi, masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia, umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Jade tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah, Hans Van Eken maksudnya tadi kepada Yuri Tillmans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks, pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi, masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard, kirim ke belakang kepada Arthur Tate tadi, kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Van Eken, alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada Tate ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard maksudnya ataupun Castagne tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanya kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi, Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Van Eken melebar kepada Fernandes tadi, masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau, kepada Arthur tadi, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran, tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. belum berhasil. Percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Dodi Lukebek. Oh, tenang langsung. Oh, Dodi Lukebek tadi tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebek tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Lukebek. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
3: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bakio bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreza Behravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Ini bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka disiplin bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak menghasilkan arti. Para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
2: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
3: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena yeah, dua tim ini baru dapat nilai 2. Dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Penentuannya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi yeah, kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru. Dan penentuan tim, bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan fase selanjutnya karena yeah, nilainya sangat ketat sekali. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa ini tim ini grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu ya, keempatnya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan dari di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda, yeah, berarti mewakili pemain-pemain yang hal yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
2: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
3: Iya, benar.
2: seperti menonton final juga ya.
3: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin nambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
2: Iya. Bung Esa, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, tadi jagoin siapa ya?
4: Tadi jagoin Iran ya.
2: Oh iya, iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, nih?
4: Hasilnya ini sekarang tim nas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, yeah, Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
2: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu yeah, merah juga, sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan yeah, untuk mencetak yeah, gol ya Pak ya.
4: Ya tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir yeah, ya.
2: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, penangan bebas Iran, tapi yeah, ada offset sedikit gitu ya.
4: Iya,
2: yeah,
4: ada berbau-bau offset yeah, jadi dianulir oleh wasit. Iya. Yeah. Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran, terutama tim Asia.
2: Ya. Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
5: Pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi.
5: Alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, Iran yeah, bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
2: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran, alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada 2 match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
3: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
2: Irak Jordan kalah.
3: Iya, sorry Irak Jordan kalah, tapi yeah, tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat Spartan.
2: Arab Saudi juga itu melangganan lah ya.
3: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari ras kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran, ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia, dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan, tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang, kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini, ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia. Ketika mewakili Asia, mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini bisa menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus, dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ketiga puluh besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini, mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan, dua kali tanpa kehilangan poin.
2: Oh iya, tadi disinggung di awal ya. Isi
3: mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti, bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
2: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Nabil.
2: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol nih Pak Atong.
6: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung, dia dia levelnya dengan kita, dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi, saya menyangka drone-nya satu-satu, kiranya si kipernya tetap bisa clean sweep. Jangan lupa loh, Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu lawan Iran itu. Jadi Iran itu emang sekarang yang makin bagus walaupun bangsanya perang.
2: Baik, itu Pak Atong. Ya, bangga dengan tim Iran ya.
6: Iya.
2: Terima kasih Pak Atong komentarnya.
6: Yuk, sama. Ya.
2: Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin, pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengomentari hasil tanpa gol Iran Belgia?
7: Iran versus Belgia.
2: Iya.
7: Ya, saya dukung Iran lah.
2: Iya, ini sudah berakhir.
7: Ini sudah berakhir. Berapa?
2: Tanpa gol,
7: 0-0. 0-0 ya, udah. Iya. Ya, enggak apa-apa, bagus aja.
2: Iya.
7: Yang jelas, meskipun terang tetap tangguh.
2: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya, ya sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan, di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan, dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko, ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan nih, sepanjang pertandingan Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal, ada mentalitas ya. Mentalitas Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek, berlelah-lelah karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam, yeah. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik, dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi iya, melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand, tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang, bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif, kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin 1, kegolan 1, jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisinya akan sama semua. Pertandingan terakhir pastinya akan sangat seru.
2: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
3: yeah.
2: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
3: Disiplin
2: terakhir ya.
3: Disiplin.
2: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
3: Saya memilih Ali Reza Benaifer.
2: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini, dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya. Fosinha, beberapa pemain yang lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
2: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya, dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.
9: Pendengar Prosetor dari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026, Belgia versus Iran dengan skor 0-0. Dan tentunya Anda bisa mengikuti siaran langsung Piala Dunia pada jam ataupun tanggal yang telah ditentukan melalui siaran RRI dan juga tentunya langsung dari Pro 3 di Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali menikmati siaran lokal kami di RRI Palu. Kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu bernuansa Islami yang mengisi mutiara pagi Islami kita. Dan di pukul 6 nanti kami akan hadir dan menyajikan informasi berita untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahan.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan menghantarkan informasi untuk Anda melalui rangkaian berita di Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Nah, disinilah kita menuangkan semua aspek-aspek kewenangan di dalam sebuah kerangka bersama untuk melakukan rancangan-rancangan kesiapsiagaan.
2: 8 diagnosa yang berbiaya katastrofik itu dia 24,31% dari total biaya layanan kesehatan.
3: Karena memang sasaran kita ini adalah para siswa di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP. Itulah yang menjadi sasaran kita itu.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara masif pada seluruh tingkatan masyarakat maupun satuan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Pendengar, penyakit katastropik mendominasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan yang mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Inilah Lintas Sulawesi Tegas selengkapnya Senin 22 Juni 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara masif pada seluruh tingkatan masyarakat maupun satuan pendidikan sampai pada perguruan tinggi. Hal ini untuk mempersiapkan generasi tangguh bencana sejak dini, mengingat wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah rawan tinggi bencana. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
1: Mitigasi bencana menjadi upaya penting yang senantiasa harus dibangun di tengah masyarakat, tidak saja pada saat terjadinya bencana, namun dapat dilakukan setiap saat di semua tingkatan masyarakat, termasuk di sekolah, melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, kepada RRI mengatakan, edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara masif pada seluruh tingkatan masyarakat maupun satuan pendidikan sampai pada perguruan tinggi. Hal ini untuk mempersiapkan generasi tangguh bencana sejak dini.
2: Bahwa kita melakukan mitra-mitra kerja, baik lintas OPD. Nah, lintas OPD ini antara lain kan misalnya ada OPD sosial, ada OPD pendidikan, ada OPD PU, ada lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita menuangkan semua aspek-aspek kewenangan di dalam sebuah kerangka bersama untuk melakukan rancangan-rancangan kesiapsiagaan.
1: Senada hal itu, Kepala BMKG SPAG Lorelindu Bariri, Asep Firmanilahi, kepada RRI mengatakan, dalam mendukung mitigasi kebencanaan, BMKG telah melakukan berbagai upaya, diantaranya literasi publik, peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan, serta menggelar sekolah lapang gempa bumi.
3: BMKG juga sudah melaksanakan edukasi kepada masyarakat berupa literasi publik, peningkatan pemahaman publik tentang bencana melalui sekolah lapang. Jadi BMKG di sini, di Sulawesi Tengah ini, kita ada 6 stasiun BMKG, yaitu 3 di Palu, 1 di Toli-Toli, 1 di Poso, dan 1 di Luwuk Banggai. Kami mempunyai format edukasi masyarakat ini berupa sekolah lapang iklim, yaitu sekolah lapang iklim cuaca nelayan, itu khusus untuk masyarakat nelayan. Kemudian sekolah lapang gempa bumi, itu untuk masyarakat untuk paham dan tangguh dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Dan sekolah lapang iklim yang dilaksanakan untuk masyarakat, para petani dan praktisi di bidang pertanian.
1: Asep Firmanilahi menambahkan, dengan upaya yang dilakukan, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, sadar dan tangguh dalam menghadapi bencana.
0: Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Palu terus menguatkan edukasi kebencanaan di tingkat sekolah, dan upaya tersebut diwujudkan baik melalui program SAR Go to School serta menerima kunjungan edukasi dari Satuan Pendidikan di Kantor Badan SAR Nasional atau Basarnas Palu. Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Palu Muhammad Rizal menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap program edukasi mitigasi bencana yang telah dijalankan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bahan ajar, di mana keterbatasan waktu menjadi tantangan dalam menyampaikan materi secara menyeluruh kepada peserta didik. Untuk itu, Basarnas RI menyiapkan buku saku mitigasi bencana yang nantinya dapat dimiliki oleh setiap siswa yang mengikuti program edukasi agar materi yang disampaikan dapat dipelajari kembali secara mandiri sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
4: Kalau adik-adik kita ngajarkan hanya dalam waktu yang singkat, itu tidak mungkin mereka bisa nangkap semuanya. Sehingga biasanya kami menyajikan dalam bentuk buku. Jadi selesai mereka kunjungan ke Basarnas, kita memberikan satu buku sesuai dengan klasifikasinya mereka. Kalau TK, kita kasih buku yang TK, yang SMP, buku SMP, dan SMA yang buku SMA. Nah, inilah yang sementara yang diproses teman-teman di kantor pusat Basarnas. Sehingga kita berharap mudah-mudahan tahun ini bukunya ada, sehingga pada saat ada kunjungan, adik-adik pulang bisa kita bekali dengan buku itu, bisa dibaca di rumah.
0: Rizal menambahkan, baik bahan ajar saat ini maupun buku saku tersebut disesuaikan dengan tingkat jenjang pendidikan. Penyesuaian ini dilakukan agar materi kebencanaan dapat dipahami secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan kognitif anak. Ia pun berharap melalui penguatan edukasi kebencanaan ini, para pelajar dapat memahami mitigasi bencana sejak dini sekaligus mengenal peran dan juga tugas dari Basarnas. Pendengar, dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, Sekolah Dasar Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam bentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut wawancara reporter RRI Ampana, Rahmawati Tane, bersama dengan Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota Palu, Jane Manu Sama.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampana Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
6: Upaya kami dalam membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, di SD Negeri 1 Ampana Kota, kami berupaya membangun budaya sadar bencana melalui berbagai kegiatan. Yang pertama seperti sosialisasi tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi terhadap daerah kami. Ini dilakukan dalam program kemitraan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian juga kami membentuk tim Satgas Bencana di sekolah yang melibatkan warga sekolah, guru dan murid. Juga ada beberapa orang tua yang terlibat di sana. Yang berikutnya kemudian ada rambu-rambu bencana seperti jalur evakuasi, titik kumpul yang kami pasang di seputaran area sekolah kami.
5: Ya, ada tidak, Bu, program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana?
6: Di SD Negeri 1 Ampana Kota ada sudah beberapa program dan kegiatan yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kami tentang mitigasi bencana. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada siswa kami dan juga guru, serta dilanjutkan biasanya dengan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga sekolah terhadap gempa yang mungkin saja terjadi. Nah, ini kami lakukan secara berkala ini setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun kami dampingi oleh BPBD, kemudian juga ada tim Satgas Bencana yang sudah kami bentuk di sekolah. Kemudian pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada seluruh peserta didik kami. Jadi ada kami memasang beberapa rambu-rambu bencana seperti jalur-jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, itu kami pasang di area, sekitar area sekolah kami. Kemudian kami juga di dalam pembelajaran mengintegrasikan materi bencana ini, khususnya pada mata pelajaran yang memiliki materi yang relevan dengan ini. Kemudian selanjutnya pemasangan poster dan media edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri. Selanjutnya ada kegiatan literasi dan diskusi mengenai pengalaman serta pembelajaran dari peristiwa bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Jadi ini kami kegiatan yang kami lakukan. Kalau diskusi ini biasanya kami lakukan di sela-sela kegiatan literasi.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini mengingat ini kan wilayah Sulawesi Tengah rawan gempa bumi khususnya. Ini bagaimana sekolah mempersiapkan siswa agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana, Bu?
6: Kami menyadari kami berada di wilayah daerah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota wajib memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana. Kami mengajarkan prosedur penyelamatan diri seperti yang sering digaungkan, yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu, guru-guru juga diberi pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat sehingga mereka dapat membimbing murid-murid mereka secara langsung, cepat, dan tepat. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik sehingga SD Negeri 1 Ampana Kota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan risiko dan dampak, apalagi dampak terhadap bencana.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa official YouTube, penyakit katastropik mendominasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
1: Semakin berkembangnya teknologi serta berubahnya gaya hidup masyarakat yang lebih mendominasi mengkonsumsi makanan instan atau cepat saji dinilai menjadi salah satu pemicu makin banyaknya kasus penyakit berat yang harus mendapat penanganan tak terkecuali peserta BPJS Kesehatan. PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Nur Hasanah Kalau mengatakan, di tengah berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat menerapkan hidup sehat guna mencegah semakin banyaknya penyakit katastropik atau penyakit yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus, di antaranya jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Nur Hasanah Kalau yang juga selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Palu mengakui untuk klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan, pembayaran klaim penyakit katastropik masih cukup tinggi dan bahkan dari klaim yang dibayar, layanan katastropik menjadi pengajuan klaim tertinggi.
2: Penyakit yang paling banyak menyerang biaya layanan kesehatannya itu, jadi ada 8 diagnosa yang berbiaya katastropik itu dia 24,31% dari total biaya layanan kesehatan. Nah, yang paling banyak itu adalah pada penyakit jantung yang paling mendominasi.
1: Menyadari hal ini, dirinya berharap ke depan masyarakat dapat semakin memberikan perhatian terhadap kualitas hidup sehari-hari, di mana selain menerapkan pola hidup sehat, mengelola stres serta menjaga asupan makanan dan minuman juga menjadi hal penting. Mengingat untuk penyakit diabetes dan gagal ginjal juga telah dialami oleh masyarakat usia muda dan bahkan masih anak-anak.
0: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng pemerintah daerah dalam upaya pelestarian bahasa di tingkat pelajar. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
3: Sebagai upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi bersama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dalam mengoptimalkan kurikulum bahasa di lingkungan sekolah. Upaya penguatan tersebut difokuskan bagi siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai bentuk penguatan kebahasaan bagi generasi penerus bangsa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Sarifuddin menjelaskan, kolaborasi perlindungan bahasa ini juga telah diperkuat melalui payung hukum berupa SK Gubernur di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten kota. Hal itu menurutnya sebagai langkah konkret pemerintah dalam memastikan jam pelajaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia dapat berjalan optimal di sekolah-sekolah.
4: Nah, inilah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang afiliasinya itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan karena memang sasaran kita ini adalah para siswa di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita itu karena kami sebut itu mereka adalah para tunas bahasa ibu. Nanti mereka inilah nanti akan bertanggung jawab keberadaan bahasanya dan karena itu identitas.
5: Artinya penguatan bahasa di tingkat sekolah saja.
4: Sudah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan SK gubernur ya tingkat provinsi itu dan SK para bupati untuk pelaksanaan tadi kedaulatan bahasa negara dan perlindungan bahasa daerah.
3: Sarifuddin menjelaskan, program pelestarian ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui regulasi turunan Undang-Undang Dasar 1445. Menurutnya, fokus kurikulum kebahasaan saat ini mutlak diarahkan pada penguatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengingat Indonesia merupakan rumah bagi 10% dari total bahasa yang ada di dunia. Karena itu, melalui penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal ini, diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang bangga, berdaulat, serta tidak kehilangan identitas kulturalnya di tengah gempuran bahasa asing.
0: Besarnya potensi komoditas kebiri di desa Bakulu tidak hanya terletak dalam bentuk biji mentah, namun juga pada olahan produk keturunannya seperti minyak kebiri. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
6: Potensi komoditas kebiri di desa Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Tidak lagi hanya dijual dalam bentuk biji mentah, bagian hasil panen kini telah diolah menjadi minyak kemiri yang dipasarkan hingga keluar daerah serta lewat media sosial. Usaha rumahan tersebut dijalankan oleh salah satu warga setempat, Lilis Ika Jarwaning Tias. Setelah hampir 10 tahun berkecimpung dalam usaha pembelian kemiri, sejak setengah tahun terakhir ia mulai mengembangkan produk turunan berupa minyak kemiri. Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang melimpah menjadi modal utama pengembangan usaha tersebut. Kemiri yang dibeli dari petani terlebih dahulu dikeringkan, kemudian diolah menjadi minyak kemiri yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan biji kemiri biasa.
7: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual. Untuk saat ini saya menjual sendiri lewat media sosial dan juga beberapa reseller di Palu yang menjual kembali. Jadi sampai saat ini saya kurang lebih sudah setengah tahun membuat minyak kemiri dan puji Tuhan lancar sampai saat ini.
6: Meski masih dilakukan secara swadaya, usaha pengelolaan minyak kemiri ini dinilai menjadi bukti kuat bahwa komoditas lokal desa memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Desa Bakubakulu, Anton Upe, saat ditemui RRI menyebut, melihat pengembangan produk turunan kemiri sebagai peluang ekonomi yang perlu terus didorong.
8: Karena kita di sini masih dijual per biji, jadi kami punya keinginan ke depannya supaya pemerintah, baik daerah, membantu kami untuk pengadaan alat supaya kami bisa mengelola sendiri di desa kami. Ada pelatihan dan juga sudah dikasih kita bantuan, tapi belum maksimal kalau menurut saya. Karena setelah kita coba, banyak yang tidak maksimal. Ada beberapa kali sudah dibantu kami di sini, tapi tidak berhasil itu bantuan.
6: Dengan besarnya potensi dari komoditas kemiri di Desa Bakubakulu, Anton berharap dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta bantuan peralatan pengolahan dapat semakin ditingkatkan, agar lebih banyak masyarakat mampu mengembangkan produk turunan kemiri dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan desa tersebut.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Uda-Uda mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg pada tahun 2027 yang mencapai 1,6 juta tabung.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan usulan yang diajukan Pemkab Tojo Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi.
10: Karena mengusulkan atas nama Pemda untuk tabung LPG 3 kg untuk tahun 2027 sebesar 5.000 MT atau sebesar 1.660.600 tabung untuk usulan tahun 2027. Yang mana sebelumnya di tahun 2026 pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebesar 2.310 MT atau sebesar 770.000 tabung LPG untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas Republik Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dapat terpenuhi akan LPG 3 kg, yang mana untuk yang wajib menerima desil 1-5 untuk masyarakat miskin sejumlah 37.437 KK, sehingga kalau per bulannya 3 kali pengambilan dalam 1 bulan adalah sebesar 123.311 per bulannya, sehingga akumulasi kami kiranya bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat sehingga kebutuhan akan LPG di Kabupaten Tojo Una-Una insya Allah terpenuhi semuanya.
9: Abdurrahman Labanu menambahkan, apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam 1 tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar di banding wilayah daratan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Melawan kekerasan terhadap anak di sekolah adalah salah satu upaya dalam menegakkan hak anak untuk aman belajar.
11: Kekerasan di sekolah menjadi salah satu isu serius dalam dunia pendidikan. Fenomena ini bukan hanya berupa bullying antara siswa, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan guru terhadap murid atau sebaliknya. Sayangnya, permasalahan ini masih kerap dianggap biasa atau sekedar kenakalan anak-anak. Padahal, dampaknya bisa sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Buang Lakoro, menolak kekerasan terhadap anak terjadi di lingkup sekolah. Ia berharap jika terjadi permasalahan antar siswa dan guru, sebaiknya ditempuh dengan jalur yang tidak sampai merugikan kedua belah pihak.
12: Saya jujur ya, sebagai orang tua juga tidak rela kalau anak saya dipukul. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang guru bisa mengendalikannya. Mau sekali lagi, saya paling menentang kekerasan. Itu garis besarnya.
11: Ia pun menyarankan untuk mencegah kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tojo Una-Una membentuk tim dan Satgas Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak tingkat kabupaten. Buang Lakoro berharap ke depan dunia pendidikan tidak lagi terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah gelar pencanangan sensus ekonomi 2026 di lapangan Fatulemo Kota Palu. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mensukseskan program 10 tahunan ini. Laporan selengkapnya kembali dilaporkan oleh Sidik.
3: Sebagai bagian dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 di lapangan Fatulemo Kota Palu pada Minggu pagi. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan Car Free Day tersebut sebagai bagian dari upaya sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran para petugas. Dalam kesempatan itu turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reni Alamajido serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Gubernur Anwar Hafid menegaskan, data yang dihasilkan dari program ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh masyarakat untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat kepada para petugas, para pimpinan kabupaten kota hingga camat dan kepala desa. Juga akan dikerahkan dalam menyukseskan program sensus ekonomi 2026.
13: Saya berharap kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, yaitu satu, berikan data secara terbuka dan akurat. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Tidak ada dampak apapun dari sensus ini, tapi ini akan berdampak yang sangat besar bagi ketepatan kita dalam merancang program pemerintah. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta dengan hormat kepada seluruh para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa untuk membantu sepenuhnya. Karena ini kita yang butuh, data ini kita yang butuh. Bukan BPS yang butuh, tapi kita, pemerintah daerah. Karena hanya dengan data yang akurat, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa melaksanakan program-program dengan tepat sasaran.
3: Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan menjelaskan, program sensus ekonomi 2026 akan berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Sebanyak 251.000 petugas sensus tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Sensus ekonomi 2026 ini mencakup seluruh lapangan usaha, termasuk sektor pertanian hingga di sektor ekonomi digital dan juga lingkungan.
14: Yang dicakup ini adalah seluruh lapangan usaha, dan pada sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus yang istimewa. Kenapa? Karena mencakup lapangan usaha pertanian, ya, dan nanti juga akan melakukan sensus yang ekonomi digital gitu. Ya, ini kan juga hal baru. Mungkin 10 tahun yang lalu belum ada, nah sekarang ada ekonomi digital, ekonomi lingkungan. Nah ini semua nanti akan dilakukan pendataan.
3: Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah turut mendeklarasikan dukungan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan pencenangan tersebut juga dirangkaikan dengan penabuhan gimba sebagai penanda dimulainya kegiatan sensus ekonomi 2026 di wilayah Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat aktivitas masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, diharapkan program sensus ekonomi 2026 dapat tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.
0: Dalam menghadapi Porprov 2026 di Morowali, KONI Kota Palu memperkuat konsolidasi internal melalui peningkatan komunikasi dan juga koordinasi antar pengurus serta cabang olahraga. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi untuk pagi ini.
15: Ketua KONI Kota Palu periode 2025-2029, Renol Kasrudin menegaskan pentingnya membangun keakraban dan komunikasi yang baik antar pengurus sebagai modal utama menjalankan roda organisasi. Menurutnya, pengurus KONI tidak hanya berasal dari satu unsur, tetapi juga mewakili berbagai cabang olahraga yang memiliki kebutuhan dan program masing-masing. Karena itu, ruang komunikasi yang terbuka terus dibangun agar koordinasi berjalan lebih efektif dan solid.
16: Strateginya itu kami membuka ruang setiap harinya tetap di tempatnya. Kebetulan di KONI Kota kan ada kantornya di dekat Rujab, depan Rujab Wali Kota. Ya itu ya kami bisa ada rapat. Insya Allah ke depannya itu ada rapat minimal 2-3 bulan sekali terhadap rapat internal perkembangan. Karena kebetulan pengurus KONI juga mewakili cabur-caburnya. Gitu.
15: Selain memperkuat hubungan antar pengurus, langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan KONI Kota Palu menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 di Kabupaten Morowali. Dengan komunikasi yang baik, setiap cabang olahraga diharapkan dapat menyampaikan perkembangan pembinaan atlet secara berkala, sehingga program kerja organisasi dapat berjalan lebih terarah dan mendukung target peningkatan prestasi olahraga Kota Palu.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu dan editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikalsum Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Selamat hari Senin untuk ada yang sudah memulai aktivitas pagi ini. Hari yang cerah, seperti juga lagu yang kami hadirkan untuk pagi hari ini, memberikan semangat untuk Anda memulai hari Senin dengan perasaan bahagia, happy. Selalu happy, karena perasaan bahagia itu bisa mendatangkan kesehatan. Gitu sih ya, kalau yang kita dengar dari kata-kata motivator dan juga afirmasi positif di pagi hari. Selalu mengucapkan badan saya sehat, saya bahagia, segala urusan akan dimudahkan, dan saya berhak untuk mendapatkan keberuntungan. Kayaknya udah terjangkit ini ya, afirmasi positif. Tapi memang seperti itu ya, harus dijangkitkan sesuatu yang baik-baik gitu ya. Jangan menjangkiti penyakit ya. Kalau menjangkiti semangat gak apa-apa, kalau penyakit jangan ya. Dan untuk pagi hari ini, pendengar Pro 1, di suasana hari Senin, hari di mana aktivitas akan dimulai kembali setelah melewati work from home, kemudian juga weekend ya, dan juga libur vakansi, hari ini harus kembali lagi beraktivitas. Dan nantinya pada segmen komentar dan juga opini Anda, saya akan memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung di line telepon yang kami sediakan untuk memberikan opini, kemudian juga tanggapannya. Boleh sih menyampaikan kritikan, tapi harus sesuatu yang membangun dan juga tentunya menyiapkan solusinya ya. Di pagi hari ini topiknya adalah membangun kesiapsiagaan bencana bagi pelajar, karena kita tahu bahwa tentang kesiapsiagaan ini bukan hanya diperuntukkan kepada masyarakat luas, namun tentunya untuk para pelajar, kemudian juga dari tingkat pendidikan misalnya mahasiswa ya, atau tingkat sekolah dasar. Artinya pelajar ini secara luas gitu ya. Dan nantinya akan dibahas lebih mendalam lagi pada sesi Palu Menyapa Dialog bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Bapak Jihardi SPD MPD. Insya Allah beliau sudah monitor pagi hari ini dan sudah memulai aktivitasnya, dan juga tentunya bisa meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan RRI nanti pada pukul 8.30 usai warta berita bersama dengan Pro 3. Tetaplah bersama kami.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Tadi belajar apa di sekolah?
6: Tentang bencana anak. Tadi kan kita dikasih tahu bagaimana melakukan penyelamatan diri kalau terjadi gempa. Latihan begitu, Papa.
7: Apa?
6: Isolasi, apakah itu namanya?
5: Simulasi.
6: Nah, itu Papa, simulasi.
5: Terus?
6: Kalau ada gempa, terus ada reruntuhan, merunduk, melindungi kepala, berpegangan tangan, atau berlindung di bawah meja. Kalau Mama lagi memasak, terjadi gempa, harus segera mematikan kompor. Keluar dari rumah, harus perhatikan genteng atau pecahan kaca, dan segera ke lapangan terbuka.
5: Sebenarnya itu kan kita sudah lakukan waktu gempa bumi setahun lalu.
6: Iya.
5: Ketika gempa terjadi, kita langsung keluar dari rumah dan menghindar dari pohon. Terus berlari ke lapangan terbuka. Ingat tidak?
6: Oh iya, Papa Ain masih ingat.

0: Pendengar Prosata RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi Kota Palu dan juga wilayah sekitarnya ini kembali diingatkan akan pentingnya kesiapsiagaan bencana setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulteng pada 16 Juni 2026. Dan guncangan yang dirasakan ini cukup kuat ya. Di wilayah Palu, kemudian Sigi, Donggala, Parigi Motong sampai dengan sejumlah daerah lainnya. Ini menimbulkan kepanikan masyarakat dan menjadi pengingat bahwa Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang berada di kawasan rawan bencana geologi. Nah, peristiwa tersebut sekalipun menegaskan juga bahwa pendidikan kebencanaan ini tidak dapat ditunda dan harus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga di lingkungan sekolah. Nah, para pelajar maupun kelompok yang perlu dibekali pengetahuan dan juga keterampilan ini menghadapi situasi darurat agar mampu mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi gempa bumi, kemudian juga tsunami maupun bencana lainnya. Nah, pendengar Pro 1, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Dan melalui pendidikan kebencanaan, simulasi, evakuasi, kemudian juga pengenalan jalur penyelamatan sampai dengan latihan bagaimana menghadapi kondisi darurat, siswa bisa memahami langkah penyelamatan diri yang benar serta mengurangi risiko saat bencana terjadi. Dan pengalaman bencana yang besar yang pernah melanda Kota Palu di tahun 2018 ditambah dengan gempa bumi yang kembali terjadi pada pertengahan Juni 2026 ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan harus terus diperkuat dan menjadi budaya bersama, dan kesadaran akan potensi ancaman bencana ini perlu ditanamkan secara berkelanjutan kepada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, sigap, dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Pendengar Pro 1, melalui Dinas Pendidikan terus mendorong penguatan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah ya. Dan berbagai upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, kemudian juga simulasi bencana, penyediaan jalur evakuasi, sampai dengan kolaborasi dengan BPBD dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sekolah yang aman dan juga tangguh bencana. Nah, bagaimana evaluasi kesiapsiagaan sekolah setelah gempa magnitudo 6,7 yang terjadi pekan lalu? Sejauh mana pelajar kita di Kota Palu ini telah memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa, dan apa saja strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palu untuk membangun generasi yang siap menghadapi ancaman bencana di masa yang akan datang? Anda boleh bergabung dan memberikan tanggapan di 0811456033908 ya. Apa yang harus dilakukan? Bicara soal membangun kesiapsiagaan bencana bagi pelajar, siap, sigap, dan juga selamat. Ini yang paling diutamakan dan ditanamkan. Jadi memang Indonesia ini kan negara yang berada di kawasan rawan bencana ya, mulai dari gempa bumi, kemudian juga banjir, longsor, tsunami, sampai dengan kebakaran. Dan kondisi ini pendengar menuntut setiap lapisan masyarakat untuk memiliki yang namanya pengetahuan dan juga kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana, termasuk juga para pelajar kita. Sekolah ini kan bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang penting untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini. Dengan memahami langkah-langkah mitigasi, mengenali jalur evakuasi, serta mengetahui apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ya ketika terjadi bencana, dan pelajar ini bisa melindungi diri sendiri dan membantu orang lain dalam situasi darurat. Nah, itu yang perlu dibekali kepada mereka. Kesiapsiagaan bencana bagi pelajar ini kan bukan hanya sekedar teori dalam kelas, tapi lebih diperlukan lagi adalah simulasinya gitu ya, latihannya dan pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, yang nantinya setiap siswa ini mampu bertindak cepat, tepat, dan don't panic ya ketika menghadapi kondisi darurat. Tidak bisa dipungkiri memang kepanikan itu munculnya secara spontan gitu ya. Dan ini memang dipengaruhi karena kondisi ya. Sekali lagi wilayah Kota Palu atau wilayah Sulawesi Tengah dan yang memang wilayah yang berdampak atau yang terdampak ya dari kondisi di tahun 2018 itu mungkin sudah melewati beberapa tahun ya, tapi yang namanya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu masih ada dan ini perlahan-lahan untuk bangkit kembali. Nah, setelah beberapa tahun berselang muncul lagi hal yang seperti ini walaupun mungkin kekuatannya tidak sama ya, tetapi kepanikan yang terjadi di masyarakat mikirnya langsung waduh ini jangan-jangan gitu ya. Dan ini juga yang perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa jangan mudah terpancing oleh informasi-informasi yang belum jelas keakuratannya, apalagi banyak yang berseliweran gitu ya, informasi yang mengatasnamakan pihak misalnya BPBD ataupun juga ada yang bahkan viral kemarin itu ada yang mengirimkan not voice ya, dari entah siapa gitu, sumbernya dari mana. Mungkin secara penjelasannya is okay, wilayah Sulawesi Tengah seperti itu, tetapi gak horor-horor gitu juga kali ya. Halo, selamat pagi Pak Sofan.
1: Selamat pagi.
2: Horor juga ya.
0: Iya. Horor not voice itu bikin heboh deh ya kan. Kala-kala ilmuwan gitu ya. Sampai panik saya juga dengernya, ngeri. Mana tengah malam lagi munculnya, aduh. Gimana Pak Sofan untuk meningkatkan ataupun juga membangun kesiapsiagaan bencana bagi pelajar, apa yang baiknya dilakukan oleh pihak yang berkompeten tentunya? Ya, oke, silakan.
2: Jadi begini Om ya, kemarin kan saya sempat suarakan hal seperti ini terkait dengan kebencanaan ya. Yeah. Sebaiknya pihak sekolah sudah punya kurikulum kebencanaan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ini kan sudah sesuatu yang wajib diterapkan di beberapa sekolah. Kenapa? Saya bilang seperti ini. Sulawesi Tengah itu daerah yang berada di atas sesar Palu Koro ataupun beberapa sesar ya, yang ini cukup berbahaya. Manakala pada saat-saat tertentu dia akan bergerak ataupun bergeser.
0: Yeah.
2: Nah inilah upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memahami dulu ya upaya penyelamatan diri sendiri dulu ya. Upaya penyelamatan diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat dan orang lain. Itu yang penting. Dengan cara apa ya? Kita harus memahami dulu ya. Seperti apa sebenarnya gempa ya? Kita bicara tentang gempa ya, gempa ya. Yang kemarin terjadi itu kan saat tidak ada aktivitas sekolah misalnya.
0: Yeah.
2: Ini juga harus dipahami ya, khususnya bagi masyarakat ya, Umi, bahwa saat-saat tertentu kita harus siap dan sigap terkait dengan saat bencana tiba. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ada upaya-upaya pemerintah yang harus dilakukan ya dalam hal melakukan mitigasi bencana ya. Ini sudah bisa dipetakan wilayah-wilayah mana Kota Palu yang kita anggap rawan ya. Misalnya ya hasil kajian ya ilmiah ataupun penelitian kemarin ada beberapa wilayah memang itu memang dianggap rawan ya. Misalnya daerah kawasan yang ada di wilayah pesisir pantai itu rawan terhadap tsunami jelas ya. Karena ketika terjadi tsunami ya otomatis daerah rawan itu khususnya pesisir itu adalah mereka yang menjadi korban yang pertama. Yang kedua ex likuifaksi ya. Kemungkinan besar akan terjadi hal seperti itu di daerah tersebut ya.
0: Yeah.
2: Misalnya Petobo, kemudian yang kedua misalnya Balaroa misalnya, kemungkinan besar akan terjadi karena wilayah itu sudah kita anggap rawan ya. Dan siklus selanjutnya akan terjadi hal seperti itu. Ini kan berdasarkan kajian ilmiah, kemudian berdasarkan pengalaman juga. Nah, bagaimana kesigapan kita terhadap daerah-daerah tersebut ya? Tentunya ya ada upaya-upaya pemerintah mulai dari pihak pemerintah, kelurahan ya. Kemudian RT RW ya bisa memahami ya terkait dengan proses penyelamatan diri itu Umi ya.
0: Baik.
2: Yang penting ya untuk sekolah-sekolah Umi ya sebaiknya harus sudah diterapkan namanya kurikulum terkait dengan mitigasi bencana.
0: Okay.
2: Ini siswa mahasiswa sudah harus paham ya mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 dia sudah paham ya saat kapan kita harus siap ya ketika terjadi bencana alam. Itu sementara.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofan yang sudah memberikan tanggapannya dan mendorong adanya percepatan dan juga eksekusi langsung untuk penerapan kurikulum mitigasi bencana atau kurikulum kebencanaan yang harus segera. Ini tidak bisa menunggu ini ya, dari tingkat, kalau tadi Pak Sofan bilang dari tingkat SD, kalau menurut UBI sih dari tingkat PAUD malahan ya, karena mereka adalah bagian dari satuan pendidikan juga yang harus diberikan edukasi PAUD, SD, SMP sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Oke, kita beralih lagi ke penelpon lainnya, silahkan 0811-456-03908 atau juga di 455-442. Silahkan berikan tanggapan Anda, masukan Anda, boleh mengkritik tetapi harus juga diimbangi dengan sesuatu yang membangun, artinya ada kritikan, ada solusi ya. Jadi sampaikan di 0811-456-03908 atau di 455-442. Membangun kesiapsiagaan bencana. Oke, silakan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Ada telepon yang bergabung, saya menyapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bunda.
0: Selamat pagi juga.
1: Salam sehat.
0: Selamat pagi, salam sehat Pak Arnold di Bumi Sagu.
1: Muka salam panik ya.
0: Iya, jangan, iya, jangan, iya. Jangan panik ya.
1: Iya, iya.
0: Ini yang bikin panik ini kalau ada yang mengirimkan informasi-informasi yang aduh iya, belum jelas ini. Itu yang bikin panik ya. Oke.
1: Kemarin saya dengar, rasakan juga ada gempa kemarin.
0: Iya, kemarin ada.
1: Iya. Masih tidak tahu di mana lagi.
0: Itu dia. Pokoknya kita harus selalu pula siap dengan aplikasi pemantau ya, dari BMKG lah ya untuk masyarakat. Ya,
1: tapi kan fungsi informasinya itu saya dengarkan dari RRI saja kan.
0: Iya.
1: Ya, memang seharusnya begitu, nggak boleh kita dengar ke sana kemari padahal itu hoax kan. Yang sangat berbahaya ini sekarang ini. Karena banyak orang yang cari manfaatnya ini yang begini bencana.
0: Iya.
1: Hitung-hitungan sudah masuk dalam rumah kalau dia pikir sudah kosong kan.
0: Iya.
1: Nah, ini masalah navigasi yang ada di sekolah. Memang benar. Memang seharusnya memang diberikan kurikulum tersendiri khusus itu karena Palu Sulawesi Tengah sekitarnya memang rawan gempa sekarang ini. Di saat 2018 itu sudah mulai dia punya puncak-puncak sampai sekarang kan masih terasa kan. Nah ini dari BMKG ini harus memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak sekolah supaya kurikulum yang bagus dan mereka masuk itu memang seharusnya ada. Supaya anak-anak sekarang ini tidak panik, karena kebanyakan anak-anak kan panik kalau gempa kan. Tidak mau kemana arahnya, mana bapak, nah ibunya sudah lari sendiri kalau gempa. Anaknya ketinggalan di kamar. Nah ini yang susah. Jadi sekarang kalau saya punya pendapat, memang seharusnya satu minggu sebelum gempa itu kan, atau reaksi yang dikeluarkan oleh BMKG itu harus diberikan kepada masyarakat edukasi yang tepat, iya kan, bahwa kesediaan-kesediaan kita ini harus siap. Dan juga masalah pengajaran yang ada di SD, dari SD itu, dari sekolah PAUD itu SD, itu memang jangan sampai tidak mengenai sasaran masalah cuaca. Karena cuaca juga kan yang sangat berpengaruh kan dari kita. Kalau kita orang tua berpikirkan dari dulu itu kita sudah tahu cuaca, wah ini lain dia punya panas, ini lain dia punya suhu kan. Nah, jadi anak-anak sudah diberikan navigasi yang tepat dan memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak panik. Memang saya dengar di radio kan iklan-iklannya itu memang sasarannya untuk anak-anak itu. Iya kan, melindungi kepala, masuk di bawah meja, pegang kaki meja. Yang penting meja itu kokoh. Nah ini saja yang saya pikirkan. Saya mendukung sekali apa program pemerintah. Yang penting jangan sampai satu minggu satu kali, kalau perlu ya hari-hari lah itu di sekolah itu kurikulumnya masukkan ke kurikulum dia, apa kurikulum awal atau apa. Yang penting kita sebagai orang tua memberikan juga perhatian kepada anak-anak, jangan sampai trauma healing kan, itu yang terjadi sekarang ini sangat berbahaya sekali ini. Jadi begitu saja Bunda, saya berpikir Dan saya punya saran, pemerintah memang harus begitu, harus tingkatkan itu kewaspadaan atau navigasi yang ada di sekolah, harus banyak-banyak ditingkatkan supaya anak-anak tahu, oh situasi bulan begini, bulan ini kan bisa kita baca kan. Nah inilah namanya pendidikan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arnold di Bumi Sagu. Dan kita beralih lagi ke penelpon kita yang lainnya, Pak Budi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selain ada kurikulum sudah disiapkan, atau sebelum ada kurikulum, sebaiknya ada pembentukan tim-tim di sekolah, Mbak Umi, yang bisa memahami bencana, mengetahui tentang hal ihwal persoalan bencana itu. Peralatan apa saja yang harus mereka siapkan? Peralatan apa saja yang mereka harus ketahui? Misalnya kalau bencananya ringan, apa peralatan yang mereka harus pakai, turunkan? Kemudian APD yang harus mereka, alat pelindung diri mereka ketika mengalami bencana itu seperti gempa. Karena kemarin 2018 kan kita sudah rasakan tiga sekaligus bencana itu terjadi dalam satu hari itu. Sudah ada kebakaran di situ, ada likuifaksi, kemudian gempa dan sebagainya, tsunami dan sebagainya. Maka bagaimana cara penanganannya di situ? Seperti kalau bencana ringan, sedang, kemudian berat. Karena kalau berat, tentu membutuhkan peralatan yang juga membutuhkan peralatan yang mungkin, karena sekarang ini kan sudah canggih nih, Mbak Umi. Kita sudah canggih, kemudian masyarakat juga harus mendownload sebenarnya, harus ada aplikasi BMKG. Sehingga mudah cepat mengetahui di wilayah mana ini terjadi ini. Sehingga biasa banyak masyarakat gempanya di Bora itu kemarin larinya ke Bora. Ya itu yang aneh. Nah, sementara itulah karena tidak ada mitigasi bencana di HP-nya sendiri, tidak mengetahui di mana tempat bencana, di mana wilayah yang tepat, di mana lari ke mana. Ini yang perlu. Sekali lagi, apakah di RT, apakah di RW, Mbak Umi, di kelurahan itu ada tim siap-siap dibentuk untuk ketika nanti terjadi bencana, tim-tim dari provinsi ikut-ikut andil, saling bantu-membantu dalam persoalan itu. Dan apakah ada link misalnya untuk mereka punya HT, karena penting sekali ini HT, handy talk-nya ini, Mbak Umi. Yeah. Kemudian apakah ada satu perkumpulan dibuat dalam satu, misalnya di WhatsApp, atau ada apa seperti katakanlah dia terhimpun dalam orari kah, rapi kah, dalam mendukung percepatan pergerakan menangani bencana itu, Mbak Umi. Ini perlu sekali nih, banyak peralatan-peralatan yang harus mereka ketahui ketika terjadi bencana itu, apa saja yang mereka harus siapkan. Dan kesiapan mungkin dana juga di sekolah itu, misalnya anak sekolah mungkin perlu tabungan untuk di wilayah sekolahnya ketika terjadi bencana. Karena sekolah itu, karena kita ini bangunan-bangunan kita ini kan banyak sekali bahan-bahan yang berat ketika tertimpa manusia itu pasti mati itu, Mbak Umi, dan jahat yang selamat itu. Nah bagaimana seterusnya, ya kita nantikan mudah-mudahan pemerintah terus memberikan layanan edukasi, terus membentuk tim-tim di mana saja yang perlu dibentuk ini, yang daerah-daerah mana saja yang harus dibentuk, misalnya di wilayah Polo Barat yang paling parah, di Petobo dan lain sebagainya. Makasih Mbak Umi, assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Budi, dan kita beralih lagi pada penelpon berikutnya, Pak Salim. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Salim.
4: Kait dengan bencana ini kan kita kan sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda ini pemikiran tentang bagaimana diri kita dan masyarakat di Sulawesi Tengah tentang gempa khususnya ini. Karena itu pasti akan datang terus menerus. Nah, pemerintah.
0: Ya, halo, Pak Salim.
4: Pemerintah saat ya. Ini, halo.
0: Ya, silakan Pak, silakan.
4: Ya, pemerintah saat ini belum ada kelihatan mempersiapkan itu. Misalnya, saya sudah usulkan dalam pertemuan tentang tempat-tempat orang yang dievakuasi, misalnya di barat di mana, di pada timur di mana, dan pada selatan di mana. Sudah dulu kan Pak, kan semua berbicara dengan. Itu harus
0: Baik. Halo.
4: Iya. Ya, di pemerintah harus dalam perencanaan menyiapkan itu lokasi-lokasi itu di samping lain-lain. Tapi itu yang utama karena ada juga biasa orang membantu kemana dibantu. Akhirnya tidak jelas tempatnya. Kalau atau semacam itu fasilitasnya ada di situ, mungkin air bersihnya dan ada berbagai sebagainya. Saya kira itu terganggu kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beragam tentunya hal yang diusulkan oleh masyarakat kita ya, terkait dengan mitigasi ataupun juga tentunya membangun kesiapsiagaan bagi pelajar yang ada di wilayah rawan gempa, seperti halnya juga di Sulawesi Tengah ataupun juga wilayah sekitarnya. Halo, selamat pagi Pak Arnold. Nicholas.
5: Siap. Nicholas Tintiana ini.
0: Silakan. Baik, silakan Pak Arno Nicholas.
5: Begini, mengenai kurikulum untuk dari TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, memang saat sekarang atau zaman sekarang perlu untuk mereka mengetahui atau mempelajari. Nah, karena begini, di saat waktu kapan saja gempa akan ada, apakah dia gempa berbentuk hanya dia bercetak sekian ini atau kondisional atau tidak? Jadi mereka itu mempelajari. Contohnya seperti pokoknya berbentuk tsunami. Jadi mereka harus waspada, jangan sampai ada yang sampai menderita tuh. Ini salah satunya. Kedua, jika berbentuk tsunami, jadi mereka harus hindari lah, jangan sampai ada kecil yang banyak maupun yang sedikit. Begitu yang tsunami. Ya, saya rasa
0: baik. Baik. Terima kasih Pak Arnold Nicholas yang sudah memberikan tanggapannya juga pagi hari ini di komentar dan opini Anda atau Palu menyapa sesi tanggapan pendengar. Dan silakan untuk yang lainnya di 08 11145603908 dan juga di 455442. Oke. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga opini Anda, kami nantikan di line telepon 455442 dan juga di 0811 456 0309 08. Ya, ada Pak Muhlis di Tatura yang berikutnya kita dengarkan tanggapannya. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
0: Ya,
6: selamat pagi Mbak Umi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulis tanggapannya.
6: Membangun siswa yang tangguh ya, pelajar yang tangguh. Kalau saya akan melihat ini kan di sekolah itu kan berbagai tingkatan. Tingkatan SD, itu dari PAUD, SD sampai kepada SMA. Kalau seperti itu, tentunya saya melihat pemberian kurikulum ke kurikulum itu akan berbeda mungkin dari masing-masing tingkatan. Kalau sebelumnya itu kan saya apresiasi RRI ya, kemarin waktu gempa kemarin, saat terjadi gempa ternyata penyiar RRI sudah menyampaikan ya, waktu itu Ibu Rina ya yang menyampaikan informasi itu begitu cepat sekali. Kalau seperti itu, saya juga berharap pada sekolah mungkin ada monitoring informasi itu yang disampaikan nantinya. Contohnya, apakah sekolah itu punya radio? Ya. Paling tidak dia bisa menyampaikan informasi itu. Paling tidak kan radio yang harganya 125.000, situ kita bisa dengar siaran RRI kan enak. Nah, kedua, ada ini, penyelamatan itu ada dua. Penyelamatan diri sendiri dengan menyelamatkan kawan yang lain. Tidak bisa selamat sendiri, kita harus selamat bersama-sama. Nah, ini yang perlu. Kalau sebelumnya kita di sekolah itu ada kurikulum juga, ada namanya pengetahuan tentang palang-palang remaja dan lain sebagainya, langkah penyelamatan bersama-sama. Nah, itu juga perlu barangkali jadikan satu kurikulum bagian daripada langkah penyelamatan diri dalam menanggulangi bencana. Samping itu, informasi tentang jalur-jalur, tentang di mana kita titik kumpul itu perlu dijelaskan kepada pelajar sehingga langkah penyelamatan diri itu ada. Saya kira mudah-mudahan ya pelajar kita tangguh, dan mereka lah yang banyak mengingatkan kepada orang tuanya. Mana senteng, mana padat, tato, dan lain sebagainya. Maka bahkan mereka lebih cerdas dari orang tuanya. Nah, ini perlu barangkali kita sikapi secara arif, maupun bisa lebih dioptimalkan. Terima kasih Mbak Umi, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhlis yang ada di Tatura. Oke, kita kembali ke 0811456039 atau di 4554442 ya. Untuk tanggapan lainnya yang di pagi hari ini juga kami akan memberikan kesempatan untuk Anda di 0811456039 atau di 4554442 ya. Oke, silahkan sekali lagi di 0811456039 atau di 4554442 masih tersedia waktu untuk pendengar memberikan opini dan tanggapannya. Pak Dr. Nur Sangaji, silakan.
7: Oke, saya pelankan dulu ya.
0: Baik.
7: Oke, pendengaran boleh bagus?
0: Boleh, Bapak, silakan.
7: Ya, ini topik yang sangat bagus ya, pilihan topik yang sangat sangat baik dan sangat urgent dan sangat update. Jadi ada Pak Safah yang bilang begini, kalau kita mengajarkan sejak dini, anak-anak itu akan melekat ya. Ya, saya kira kalau kita mendidik atau mengajarkan itu anak-anak sejak kecil, itu dia itu seperti mengukir di atas batu ya. Tapi kalau kita sudah mengajarkan orang dewasa, itu seperti mengukir di atas air. Itu ada lagunya itu, nanti kapan-kapan saya nyanyikan. Jadi apa yang menjadi topik ini, itu yang dilakukan oleh negara yang sangat peka sekali dengan kejadian bencana itu, terutama Jepang gitu. Jadi mereka mengajarinya itu sejak memang tamak jelas, dan itu akan tersimpan dalam memori mereka sampai tua begitu, sampai dewasa. Jadi karena kita ini adalah negeri yang dilingi oleh penyebab-penyebab sesar dan sebagainya, maka memang sudah menjadi satu keharusan. Kan kita selalu apa yang disebutkan dengan melawan lupa, kan kita, karena itu kita harus diingatkan secara terus menerus gitu. Saya semalam atau beberapa malam lalu saya ceramah dan berbagai perbedaan antara Jepang dan Indonesia dalam menghadapi bencana itu ternyata ada di doa. Jadi orang Indonesia kalau berdoa mereka minta supaya dihindari dari bencana. Sedangkan orang Jepang kalau berdoa mereka minta supaya diberi kekuatan untuk menghadapi bencana. Jadi perbedaan itu yang berkaitan dengan ikhtiar. Ya, bagaimana kita minta dihindari dari bencana, kita tinggal di atas Sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro itu Tuhan sendiri yang buat. Ini ya, itu kira-kira jadi bahan renungan kita ya. Oke, salam sehat untuk semua.
0: Baik.
7: TW jadi
0: ya.
7: Tidak bisa panjang-panjang bicara.
0: Terima kasih Pak Dr. Narsakaji untuk waktunya sudah bergabung di Sumbang Saran ya, di Palu Menyapa, sesi tampung aspirasi pendengar ini. Yang lainnya lagi di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Anda yang ingin bergabung, kami nantikan tentunya atensi Anda di pagi hari ini. 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kalau pertanyaannya, ketika gempa terjadi saat para pelajar ataupun juga perangkat pendidikan ini berada di dalam kelas, apa tiga hal pertama yang harus dilakukan? Yang tentunya ini bisa berupa penyelamatan diri. Kan biasanya kita berpikir bahwa oh ya, mengapa kita perlu mempelajari ataupun juga para pelajar ini perlu dibekali yang namanya mitigasi bencana, karena sekali lagi banyak hal yang harus dipahami gitu ya. Bagaimana mereka mau menyelamatkan diri mereka atau menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka kalau mereka sendiri ini belum bisa mengendalikan kepanikan ataupun juga kontrol ketika misalnya berada dalam situasi seperti itu ya. Oke, silakan sekali lagi di 0811-456-03908 dan juga di 455-442 kami masih membuka line telepon untuk Anda memberikan tanggapan dan juga opini pagi ini.
8: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
9: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
10: Yoga takut gempa.
8: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kita lanjutkan lagi untuk tanggapan dan opini selanjutnya. Silakan Pak Amir. Halo.
1: Iya. Halo. Assalamualaikum, Prof. Yanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amir.
1: Yang terakhir tadi itu lagunya anak-anak. Yang terakhir itu lari ke lapangan. Itu yang terakhir. Karena kenapa? Kita ini sudah mengalami. Bukan kalau ke kolom meja, mejanya hancur. Baru ya itulah. Saya kira tetap kita waspada, Mbak Unia. Anak-anak kita ajarkan di situ. Sementara orang tua yang paling pandai kalau tempat saja. Orang tua termasuk saya paling pandai tempat. Jadi kita ajarkan anak-anak kasih dan seterusnya itu bagus. Cuma kita perhatikan teman ini yang jalankan. Dan ini setiap kita harus ada. Kemana kita keluar dari rumah itu harus kemana? Ya, atau di dulu ke jagar siapa? Dan satu kita lari ke tempat yang evakuasi di situ. Posisi mantap. Sekian, misalnya, oh ya tempat evakuasi. Sementara maupun tetap itu ada stay di situ kalau bencana terjadi. Yang kita saja disuruh ke sana tidak tahan, tempat kumpul saja. Kalau itu terjadi badan bencana ini, dia tiap di situ pasang tenda apa tubuh itu semua juga belum ya, bukan cuma mengajarkan seperti apa lari kemana. Pasca bencana ini yang perlu, kalau anak-anak kita ajarkan seperti itu bagus itu. Tapi bagaimana orang tuanya, orang dewasa yang pandu dulu. Jadi itulah kalau di sekolah mulai dari PAUD, dia tahu itu ada bencana. Nah, kita harus seperti ini keadaannya. Jadi saya kira semua, bukan cuma bukan pendidikan, tapi kecepatan evakuasi diri sendiri. Mencari tempat yang aman. Di mana titiknya kita aman sebenarnya? Selagi logistiknya seperti ini, informasinya hampir semua ya. Dan sampai kita lari lalu pernah terjadi itu. Oh, kita dari sini Biro Maru lari ke Bora sana. Padahal pusatnya di sana. Ya, ini yang perlu ada informasi yang berkala terhadap informasi ini supaya kita bisa pahami mana bencana atau BMKG juga ini perlu mengedukasi terus kita seperti ini akan terjadi dan kalau terjadi seperti ini di sini bukan melempar saja informasi bahwa terjadi di Sigi mana ini jaraknya 42 kilo sekian dan seterusnya tapi harus ada titik pasti kan ditahu titiknya Orang di situ juga bisa menjauh. Jangan sampai orang di titiknya. Ini saya sependapat saja kalau edukasi, pendidikan sejak dini. Dan kita rawan gempa ya. Dan ini harus diterima ini semula. Selama kita masih lebih banyak yang berdoa, lebih banyak yang berbuat baik daripada jahat. Dan saya yakin kita mengajarkan kita itu. Perbanyaklah berdoa. Karena doalah yang bisa.

0: Terlalu panjang ini sudah hampir waktunya berita. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir, terima kasih ya untuk tanggapannya di pagi hari ini, yang sudah menyampaikan juga apa yang harus dilakukan ya. Tentunya juga kami berharap di pagi ini banyak masukan-masukan positif yang bisa diberikan oleh pendengar kita, masyarakat kita khususnya. Apalagi ini terkait dengan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk khususnya ya mitigasi bencana, yang di mana tentunya kita berharap ketika masyarakat kita sudah terbiasa dan juga sudah bisa teredukasi dengan baik, maka segala kemungkinan timbulnya kerusakan ataupun korban jiwa ini bisa ditekan ya. Kalau Pak Nur Sakaji mengingatkan, jangan minta dihindarkan tapi dikuatkan ya. Oke, baik. Ada Pak Budi kembali yang ingin menambahkan, silahkan. Halo.
2: Izin Mbak Umi, setengah menit. Kalau bisa dibuat satu pamflet atau untuk peta, misalnya ini wilayah Palu Barat, tempat kumpulnya atau tempat larinya itu lewat sini, jalan ini, jalan ini. Palu Barat, Palu Timur, Palu Utara. Ya, titik kumpulnya. Itu pertama. Kalau bisa dibagikan ke RT atau dibagikan ke masyarakat, terus diedukasi. Kemudian ada satu di WA kah, Instagram kah, atau di Facebook kah, ada tempat untuk masyarakat melihat, oh ini jalan kita lari, di posting juga di situ, sehingga mereka mengetahui, oh ini jalan ini. Kalau untuk wilayah Palu Barat, Palu Timur, Utara, dan Timur, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah menambahkan kembali juga apa yang disampaikan untuk pagi hari ini melalui tanggapan dan juga komentar opini Anda. Sekali lagi, mari sama-sama tentunya kita mewujudkan masyarakat yang tanggap bencana, dan mengapa pelajar perlu memahami mitigasi bencana, kemudian jenis-jenis bencana yang potensi terjadi di daerah masing-masing. Kita tahu bahwa wilayah kita ini adalah wilayah yang tentunya ya memang perlu adanya edukasi tentang kebencanaan. Kesiapsiagaan bencana ini bukan sesuatu yang hanya dipelajari ketika bencana terjadi, justru bagaimana kesiapan kita harus dibangun sejak saat ini, sejak sekarang, melalui pengetahuan, kemudian juga simulasi atau latihan ataupun juga kesadaran bersama. Karena dengan bekal yang cukup, kita yakin bahwa pelajar kita tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan dan juga resiko bencana. Karena dalam situasi darurat, kesiapan dapat menjadi kunci keselamatan. Jadi tetap waspada, tetap belajar, dan juga jadilah pelajar yang siap menghadapi bencana kapanpun dan dimanapun. Dan juga mungkin perlu berdoa agar dikuatkan dalam menghadapi segala situasi ujian, termasuk juga ujian kebencanaan. Kita akan lanjutkan lagi dan akan mengikuti sesi Palu Menyapa Dialog nantinya, membangun kesiapsiagaan bencana bagi pelajar di pukul 8.30 usai warta berita.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan ini.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu
1: dan Indonesia Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
3: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sek-